0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertambah. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, gak ada ID Food itu, dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Kemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan-gerakan serupa ini, maka tentu saja kita sangat tidak akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah cepat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat ini semua. Karena kita tahu bahwa kalau ini sekian kami dalam panjang dan kering, oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang, cuma biasanya kalau kanu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
9: Nah
8: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebutkan menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politik. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka.

halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

I miss you, but I hate you. Mungkin frasa itu juga yang mewakili perasaan kita semuanya terhadap yang namanya junk food, pendengar. Kita kadang-kadang rindu ya untuk mengkonsumsi yang namanya junk food, tapi kita juga benci karena efeknya kalau misalnya dikonsumsi berkepanjangan juga tidak baik gitu ya. Karena junk food ini tentunya tinggi kalori, ada lemaknya juga, gula juga pasti ya. Tetapi hari ini pendengar adalah momen untuk menikmati makanan cepat saji favorit Anda secara bebas tanpa harus berpikir apapun, karena hari ini adalah National Junk Food Day atau Hari Junk Food. Junk Food kok dirayain ya? Jadi paling tidak masyarakat yang ada di Amerika itu merayakan satu hari ini untuk bisa menikmati cemilan favorit, misalnya kayak keripik, burger atau makanan-makanan manis tanpa rasa bersalah, pendengar semuanya. Jadi kalau misalnya restoran cepat saji yang terdekat di lokasi Anda juga jadi salah satu favorit tempat untuk quality time, biasanya cari makanan yang cepat deh. Biasanya junk food inilah yang dipilih oleh masyarakat, meskipun efeknya kalau misalnya dikonsumsi berlebih juga tidak bagus, karena sesuai juga dengan yang disampaikan di laman Kemenkes, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, makanan cepat saji yang biasanya orang-orang menyebutnya junk food ini bagi sebagian orang udah jadi gaya hidup manusia sekarang ya. Tapi tentunya karena pengemasannya, kemudian advertisementnya atau iklannya yang menarik, junk food ini tentunya juga jadi makanan yang diburu oleh masyarakat karena kecepatannya, kemudian juga secara paket harganya juga ada yang menawarkan harga-harga yang murah begitu. Tetapi secara gizi justru minim ya. Jadi kurang dari 5% per porsi untuk memenuhi 8 nutrisi utama. Di antaranya banyak sekali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi junk food sendiri hanya 5% bisa memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh manusia, pendengar. Sebenarnya kalau bicara tentang junk food banyak sekali ya kategorinya, mulai dari kategori-kategori yang punya kandungan garam, lemak, gula yang tinggi. Kemudian ada juga junk food yang ternyata faktanya juga tidak punya dampak baik ataupun juga dampak buruk. Jadi kayak hanya memenuhi makan Anda hari itu saja gitu. Kemudian yang ketiga, kategori yang sebenarnya baik dikonsumsi sebagai sumber energi dan kesehatan tubuh, tetapi secara dampak berkepanjangan tentunya perlu dipertimbangkan lagi ya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh junk food sendiri seperti burger, ayam goreng tepung atau kentang goreng ternyata juga banyak, misalnya obesitas, penyakit jantung, kanker, kurang gizi, stroke, kemudian fokus dan energi kita kadang-kadang juga terganggu. Apalagi kalau misalnya sudah dalam kapasitas yang cukup tinggi ketika mengkonsumsi junk food, biasanya ada addicted juga di sana, ada kecanduan, pendengar. Sehingga paling tidak banyak hal-hal yang muncul secara tidak baik begitu ya di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi junk food terlalu berlebih. Tapi sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat supaya paling tidak kita tidak terlalu addicted lah ya untuk mengkonsumsi junk food. Caranya juga harus dikurangi yang pertama kali, kemudian didistraksi dengan memperbanyak makan buah dan juga sayuran. Karena buah dan sayur ini sekarang juga sudah mulai banyak pengemasan yang lebih menarik ya, dikemas dalam bentuk cemilan misalnya, atau misalnya kalau Anda bosan dengan buah yang dikonsumsi secara langsung, Anda bisa merubahnya dengan kemasan yang lebih ringkes, misalnya di jus. Terus sekarang kan juicer udah banyak ya, jadi Anda bisa mengkonsumsi buah dengan cara yang berbeda, buah bermacam-macam, tapi Anda bisa mengkonsumsinya dalam satu botol misalnya. Dan kalau sudah mengkonsumsi buah dan sayur, pendengar, tentunya nutrisi tubuh kita juga sedikit demi sedikit akan terpenuhi ya, dan junk food akan terabaikan secara bertahap.
Kemudian karena sekarang ini juga sudah banyak sekali resep yang bertebaran di media sosial, kiranya kalau misalnya pengen mengurangi junk food, Anda bisa memasak makanan Anda sendiri di rumah. Paling tidak kebutuhan real food bagi Anda yang beraktivitas setiap hari itu bisa terpenuhi. Kemudian air putih yang juga jadi salah satu senjata paling mantul ketika beraktivitas di cuaca yang ekstrim sekarang ini, asupan cairan seperti air putih ini juga paling tidak bisa membatasi diri kita untuk mengurangi minuman-minuman manis yang dijual di pasaran begitu ya. Jadi paling tidak kalau misalnya kita sudah kenyang dengan air putih dengan 8 sampai 10 gelas per hari, paling tidak kita sudah terabaikan ya dengan minuman-minuman manis yang sebelumnya mungkin kita konsumsi lebih sering begitu. Dan yang paling penting lagi adalah olahraga atau beraktivitas fisik lah ya pendengar ya. Kalau di Madiun dan sekitarnya sekarang ini sudah banyak orang-orang yang berolahraga pagi. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan waktu sebelum berangkat ke kantor, misalnya pukul 6 pagi dengan durasi hanya 30 menit ataupun juga 45 menit sudah cukup ya. Mereka bisa berolahraga, lari, jalan kaki ataupun juga bersepeda yang sekarang juga sudah kembali memasuki fase hype-nya di Kota Madiun dan sekitarnya. Apapun itu pendengar, kalau misalnya pengkonsumsian junk food masih belum bisa bebas dari diri Anda, paling tidak dibatasi, ataupun juga Anda harus punya mindset bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu ya. Karena pastinya kalau misalnya Anda masih hidup di lingkungan yang mudah untuk mendapatkan real food, kenapa harus junk food?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ya pendengar semuanya, tidak perlu lari dari kenyataan, karena kalau misalnya lari yang sebenarnya justru akan memberikan dampak yang baik untuk investasi masa depan Anda nantinya. Dengan berolahraga tentunya investasi terbaik untuk kesehatan fisik, mental dan finansial Anda di masa depan pendengar bisa Anda lakukan, tidak harus menunggu ya. Mulai dari sekarang Anda bisa mulai mencicil kebugaran supaya tidak merepotkan nanti di hari tua. Sementara secara bisnis, industri olahraga sekarang ini juga diproyeksikan tumbuh pesat ya, melalui peningkatan hak siar, digitalisasi, teknologi. Bahkan konten kreator sekarang juga sudah mulai banyak yang melirik pasar olahraga untuk dijadikan sebagai satu motivasi dan juga konten berkelanjutan yang mendapatkan manfaat dan juga profit kedepannya ya. Gaya hidup orang-orang zaman sekarang juga sudah mulai berubah pendengar, sudah mulai melek dengan aktivitas fisik, yaitu dengan berolahraga. Yang pasti investasi kesehatan olahraga hari ini, masa depan kita nantinya juga akan lebih berkualitas. Itulah nanti yang akan didiskusikan rekan saya Eka Wulan pendengar dalam dialog AE Raya Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang nantinya akan dibersamai oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Anda yang saat ini juga sudah mulai sadar diri pendengar untuk berolahraga, nanti boleh bergabung ya di kanal YouTube RRI Madiun. Anda boleh berbagi pengalaman ataupun juga Anda boleh bertanya kaitannya dengan investasi masa depan berupa olahraga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan PPDB semester 1 tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PPDB. Menurutnya, berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data semakin baik. Catatan pertama adalah belum adanya koordinasi yang dilakukan 4 Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Bawaslu maupun instansi terkait, di mana keempat daerah tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Loli mengatakan kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan proses pencermatan hasil rekapitulasi PPDB tidak berjalan optimal. Kondisi itu juga dinilai berpotensi mengurangi kualitas penyusunan data pemilih. Kemudian dengan berbagai catatan, pendengar, pembaruan data dan pelayanan tersebut baru akan dilakukan setelah rekapitulasi nasional selesai. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat belum dapat segera mengakses informasi tentang perubahan data pemilih. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir ya ke ruang dengar Anda pada program Dialog AIR yang menyapa di edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Sejalan dengan hal tersebut, pagi hari ini akan kami perbincangkan. Topiknya adalah investasi kesehatan, olahraga hari ini, masa depan lebih berkualitas. Bersama dengan Dr. Budi Setia Nugraha, Kepala UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Dan siaran ini pendengar bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda saksikan, Anda tonton tayangan ini di YouTube channelnya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan nantinya kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351459198 atau WA-nya di 0811-366-9907. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berkaitan dengan investasi kesehatan, pendengar, olahraga hari ini masa depan lebih berkualitas. Mungkin banyak dari kita yang menganggap olahraga itu melelahkan ya, ataupun sulit dilakukan karena kesibukan dan lain sebagainya. Padahal meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bergerak ini juga salah satu investasi terbaik bagi kesehatan. Apa yang kita lakukan hari ini tentunya akan sangat berpengaruh ya pada kualitas hidup kita di masa depan. Topik berkaitan dengan investasi kesehatan olahraga hari ini masa depan lebih berkualitas, pendengar, akan kita perbincangkan bersama dengan Dr. Budi Setia Nugraha, Kepala UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang pagi hari ini sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi, Dr. Budi.
1: Selamat pagi, Mbak Eka.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap semangat, Mbak.
0: Baik. Nggih, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya bersama RRI ya, Dr. Budi pagi hari ini. Kita berbincang berkaitan dengan investasi kesehatan begitu. Ada pernyataan bahwasanya sehat itu mahal. Mengapa sih olahraga menjadi salah satu bentuk investasi terbaik mungkin ya bagi kesehatan, dokter?
1: Ya, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia radio RRI Madiun. Jadi pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu sangat sederhana, sangat murah, tetapi manfaatnya sangat luar biasa, yaitu olahraga gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin ya, kalau sebagian besar atau sebagian banyak orang ditanya investasi yang paling baik untuk saat ini itu apa, mungkin banyak yang menjawab investasi tanah gitu yeah. Ya ada juga yang menjawab mungkin
0: investasi emas
1: atau bahkan ada yang menjawab investasi saham gitu ya.
0: Baik.
1: Padahal menurut kami investasi yang paling penting itu adalah investasi kesehatan.
0: Mm-hmm.
1: Karena saat kesehatan kita hilang, semua yang kita miliki akan menjadi kurang berarti. Tapi mengapa kemudian topik ini menjadi penting gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti kita ketahui bersama, saat ini penyebab kematian terbesar ya di Indonesia bahkan di dunia itu bukan lagi penyakit menular,
0: yeah,
1: tetapi penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan juga gagal ginjal gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang membuat kami prihatin atau yang memprihatinkan, penyakit tersebut sekarang itu tidak hanya menyerang pada usia tua ya. Kalau dulu banyak yang berpendapat bahwa atau yang menyebut bahwa penyakit-penyakit kronis itu adalah penyakitnya orang tua.
0: Yeah.
1: Tetapi sekarang banyak pasien di usia 30 tahun, 40 tahun atau bahkan 20-an tahun itu ya sudah mengalami atau mengidap penyakit kronis tersebut. Dan yang paling menyedihkan itu ya, salah satu penyebab terbesarnya adalah karena kurangnya bergerak atau kurang olahraga seperti itu Mbak Eka.
0: Oke. artinya keprihatinan kita bersama ya, Dokter Budi ya, bahwasanya tadi disampaikan di awal bahwasanya penyakit tidak menular itu bukan hanya menyerang orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga mengarah ke sana ya, Dokter Budi ya.
1: Betul.
0: Oke, lalu olahraga yang seperti apa, Dokter Budi, mungkin yang disarankan ya kepada masyarakat?
1: Jadi mungkin sekarang ini banyak orang yang berpendapat bahwa olahraga itu harus, misalkan harus menjadi member gym gitu ya. Olahraga itu mungkin harus dilakukan di lapangan tenis gitu, atau olahraga harus dilakukan di lapangan padel dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melakukan jalan cepat gitu aja ya, atau jalan kaki keliling kompleks atau keliling kampung, paling tidak kita lakukan minimal 30 menit itu sudah termasuk olahraga. Dan penting kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan konsisten. Seperti itu Mbak Ika.
0: Oke, artinya berkaitan dengan olahraga ini tidak harus mahal ya dokter ya, tidak harus ke gym. Bahkan akhir-akhir ini juga boomingnya lagi bersepeda, dokter. Ini juga apakah menjadi salah satu alternatif pilihan ya untuk olahraga di era sekarang, dokter?
1: Betul. Bersepeda atau bahkan yang lebih booming lagi akhir-akhir ini running gitu ya Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi banyak sekali event-event running ya. Kalau kita bicara event running yang 5K, 10K itu kan fun run. Jadi memang itu sangat apa ya, masih bisa diikuti oleh kita-kita ini yang bukan atlet seperti itu. Tapi kalau sudah yang levelnya maraton tuh sebaiknya jangan dulu deh, kalau yang memang belum terbiasa. Kasihan otot jantung kita nanti.
0: Kalau yang lebih ringan lagi apa dokter? Misalkan aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya, yang mungkin memiliki waktu yang cukup terbatas karena kesibukannya bekerja dan sebagainya, dokter.
1: Ya tadi, yang menurut saya yang paling mudah, yang paling murah dan juga paling aman ya, dan dia ramah untuk semua apa ya, bisa dilakukan oleh semua umur itu ya jalan kaki Mbak.
0: Jalan kaki
1: minimal 30 menit dalam satu hari dilakukan secara konsisten gitu.
0: Oke, baik. Tapi apakah kesibukan ini bisa menjadi alasan untuk tidak berolahraga, dokter?
1: Ya, sebagian banyak orang ya, bagi banyak orang memang itu menjadi alasan utama untuk mereka tidak olahraga gitu ya. Saya sibuk, tidak bisa menyempatkan waktu. Padahal kalau saat kita mau memulai olahraga itu, kita mengenal istilah mulai dari yang mampu. Artinya saat kita di tengah-tengah kesibukan hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit, ya kita manfaatkan waktu 15 menit tersebut untuk bergerak atau untuk olahraga. Besoknya misalkan kita hanya bisa meluangkan waktu kurang lebih 20 menit, ya kita manfaatkan waktu 20 menit tersebut untuk bergerak. Begitu juga mampu dalam arti fisik kita melakukan kegiatan tersebut. Saat kita sudah bisa meluangkan waktu longgar untuk olahraga, misalkan kita melakukan olahraga jalan cepat gitu ya, tapi kita melakukannya baru 20 menit sudah ngos-ngosan, ya memang sebaiknya istirahat dulu, jangan diforsir. Karena tentunya saat kita baru memulai kegiatan olahraga ya, yang dulu nggak pernah olahraga sama sekali, pasti level kebugaran kita tuh rendah. Jadi olahraga itu tidak bisa diforsir, lakukan secara konsisten, insya Allah nanti kebugaran kita akan semakin membaik dan kita bisa melakukannya lebih lama lagi.
0: Oke, baik. Karena tubuh kita dirancang untuk bergerak tadi ya, tubuh manusia membutuhkan aktivitas begitu. Tapi Jun Seo, dokter, orang sekarang atau anak-anak zaman sekarang itu ada istilah mager kan?
1: Iya.
0: Ini pengaruhnya seperti apa?
1: Ya, betul sekali, Mbak. Jadi memang itu ya, tubuh kita, tubuh manusia itu kan dirancang sebenarnya, diciptakan untuk aktif gitu ya. Kalau kita melihat nenek moyang kita dulu beraktivitas selalu dengan jalan kaki kemanapun gitu ya. Tetapi aktivitas sekarang ini kebanyakan dilakukan dengan duduk ya, misalkan kita berangkat kerja naik mobil atau naik motor itu duduk gitu ya. Nanti sampai kantor kerja duduk juga, pulang kerja kita di rumah duduk juga, malamnya kita rebahan di depan TV sambil mainan HP. Jadi akhirnya tubuh kita itu tidak mendapatkan aktivitas yang cukup. Padahal kalori yang kita masukkan atau bahan bakar yang kita masukkan itu kan sama gitu loh ya. Akhirnya itulah yang menyebabkan seringnya akan menjadi penyakit tidak menular tadi, obesitas segala macam tadi.
0: Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Dr. Budi yang masuk ya di YouTube channelnya RRI Madiun, kami bacakan. Ada akun Paus ini ya, dokter, apa olahraga yang cocok untuk orang dengan berat badan berlebih dan tidak pernah rutin olahraga sebelumnya?
1: Olahraga untuk, berarti di sini obesitas gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi memang sebenarnya olahraga itu salah satu tujuannya ya, itu adalah untuk menurunkan berat badan, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Jadi artinya apa? Saat kita berolahraga tetapi berat badan kita belum bisa turun, tidak usah khawatir gitu ya. Jadi ada manfaat yang jauh lebih besar dari itu. Meskipun memang idealnya kita itu harus memiliki berat badan yang proporsional gitu ya. Jadi ya yang perlu saya garis bawahi di sini, tidak perlu melakukan olahraga yang ekstrim untuk menurunkan berat badan secara cepat gitu. Jadi lakukan secara bertahap, secara rutin, secara konsisten, insya Allah nanti tubuh kita akan merespon ya. Metabolisme menjadi lebih baik ya, kalori yang masuk dibakar, lemak dibakar, akhirnya tubuh kita juga akan menjadi proporsional gitu. Kemudian olahraga yang baik yang bisa saya sampaikan ya, olahraga untuk yang sebelumnya tidak pernah olahraga dan mengalami obesitas, yaitu jangan melakukan olahraga yang banyak gerakan atau olahraga yang sifatnya kompetisi. Itu dihindari dulu lah ya. Jadi olahraga-olahraga seperti jalan kaki, jalan cepat, bersepeda, berenang, atau bisa treadmill, itu bisa dilakukan. Tidak perlu memforsir gitu ya. Jadi lakukan secara konsisten dan bertahap.
0: Oke, olahraga yang sederhana dulu ya, dokter ya.
1: Sederhana dulu.
0: Karena kita sendiri yang mengetahui kemampuan diri kita sendiri ya, dokter ya.
1: Betul, Mbak
0: Eka. Tapi untuk langkah memulai untuk olahraga itu seperti apa sih, dokter? Karena orang itu biasanya sudah ada niat, tapi untuk kemauannya itu sulit gitu.
1: Ya itu memang menjadi alasan banyak orang gitu ya. Jadi pertama sibuk gitu ya, kedua malas gitu, malas ya. Untuk memulai itu susah, atau orang Jawa bilangnya aras-arasen gitu ya. Sebenarnya pola pikir ya, Mbak Eka ya. Jadi memang dulu atau sekarang pun ya, kebanyakan orang tuh kan dia mau melakukan olahraga saat setelah sakit. Dia mau melakukan olahraga saat dia sudah overweight atau obesitas. Pengen diet baru olahraga, padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita analogikan sebuah mobil ya, tubuh kita itu sama seperti sebuah mobil. Jadi saat mobil tersebut diservis secara rutin, di maintenance secara baik, tentunya dia akan tidak pernah mogok dan bisa dipakai berpuluh-puluh tahun. Begitu juga tubuh kita. Jadi olahraga itu seharusnya kita lakukan agar tidak sakit gitu, agar tidak menjadi obesitas tadi. Jadi kita harus takut sakit gitu ya, makanya kita olahraga gitu ya.
0: Oke, itulah yang dinamakan investasi tadi ya, dokter ya. Mungkin tidak bisa manfaatnya mungkin bisa jangka panjang ya, dokter.
1: Betul.
0: Baik. Kemudian dari akun Ivan ya, sebenarnya olahraga apa yang paling baik untuk penderita takikardi, dokter?
1: takikardi. Berarti di sini ada kelainan di jantungnya.
0: Jantung, gitu.
1: Ya. Jadi kalau menurut saya, dengan orang yang mengidap takikardi itu memang harus hati-hati dalam melakukan olahraga. Kalau saran saya, sebaiknya konsultasi dengan dokter jantung Anda. Jadi olahraga apa yang boleh dilakukan, ya. Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, olahraga yang ringan insya Allah itu boleh dilakukan, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, olahraga yang paling murah, yeah, paling mudah, dan resikonya paling rendah, ya, jalan kaki kita lakukan secara rutin paling tidak 30 menit dalam satu hari. Jadi Mbak Eka, kalau kita misalkan ada pertanyaan, sebaiknya berapa lama sih kita melakukan olahraga gitu, yeah, ya,
0: yeah.
1: Kalau kita berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita sebut WHO, itu mereka merekomendasikan olahraga itu dilakukan 150 sampai 300 menit dalam satu minggu.
0: Oke.
1: Misalkan kita pemula, newbie gitu ya, mau baru memulai olahraga, ya kita targetkan misalkan dalam satu minggu 150 menit dulu lah gitu ya. Jadi itu kita cukup mengambil 5 hari dalam satu minggu tersebut. Sehari rata-rata kita cukup meluangkan waktu 30 menit untuk jalan kaki tadi. Karena mungkin yang 2 hari nanti kita manfaatkan untuk recovery atau untuk piknik. Jadi sebenarnya tidak susah untuk olahraga secara konsisten.
0: Memulainya itu yang susah, dokter. Tadi disampaikan dokter bahwa konsisten itu penting, ya. Lalu bagaimana sih cara, ya, yang paling mudah begitu untuk membangun kebiasaan olahraga agar dapat dilakukan secara konsisten tadi, dokter?
1: Ya, jadi Mbak Eka, banyak yang bertanya kepada saya, dok, sebenarnya olahraga yang bagus itu kapan gitu, ya. Jadi menurut kami tidak ada satu waktu pun yang paling baik bagi semua orang, ya. Tentunya yang paling baik itu adalah waktu yang bisa membuat kita menjadi konsisten. Jadi perlu saya tekankan di sini, olahraga yang paling baik itu bukan olahraga yang dilakukan pada jam terbaik, tetapi olahraga yang benar-benar bisa dilakukan secara rutin. Jadi misalnya, ya, kalau ada orang yang hanya punya waktu di pagi hari pukul 6, ya mungkin itu waktu terbaik bagi dia untuk melakukan olahraga, ya. Tetapi kan ada juga orang yang bekerja dari pagi sampai sore itu misalkan, ya, baru sempat punya waktu luang setelah pulang kerja. Mungkin buat dia sore hari atau malam hari adalah pilihan terbaik atau waktu terbaik untuk dia untuk melakukan olahraga, seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian dari akun Larasati, ya, orang tua saya sebenarnya lagi pensiun dan sudah saya wanti-wanti, sebentar lagi pensiun maksudnya, dan sudah saya wanti-wanti untuk fokus menjaga kesehatan. Olahraga apa, dokter, yang bisa dilakukan untuk usia 50 hingga 60 tahunan?
1: Ya, jadi kalau kita bicara usia, ini sudah kita sebut lansia gitu aja, ya. Usia lansia, jadi selain kita melakukan olahraga kardio ringan tadi seperti jalan kaki atau jalan cepat, itu yang paling penting adalah melatih otot juga gitu, ya. Latihan otot itu cukup dilakukan minimal 2 kali seminggu. Kenapa ini menjadi penting, latihan otot, ya? Karena setelah usia kita memasuki 30 tahun ke atas, masa otot kita itu akan berkurang masanya gitu, ya. Jadi saat kita tidak melatih masa otot tersebut, ya kemungkinan kita akan berisiko terkena penyakit sarkopenia di masa depan gitu, ya. Sarkopenia itu pengurangan masa otot secara progresif, begitu juga dengan fungsinya, sehingga kita saat masa tua nanti akan rentan jatuh, rentan mudah lelah gitu, ya. Kemudian keseimbang metabolisme tubuh juga ikut menurun. Seperti itu.
0: Kemudian dari
1: Saya tambahkan, latihan beban ini tadi kan cukup dilakukan 2 kali seminggu, ya. Itu cukup dilakukan di rumah dengan beban yang ringan saja.
0: Contohnya,
1: itu kan bukan ya bukan bodybuilder itu ya yang harus melakukan angkat berat yang ekstrim ya, yang harus progresif overload, itu kita nggak perlu seperti itu. Kita cukup melakukan dengan dumbbell atau barbell yang ringan saja, atau bisa memanfaatkan apa itu namanya resistance band ya, atau bahkan kalau tidak ada alat kita juga bisa memanfaatkan berat tubuh kita. Kita bisa melakukan squat, kita bisa melakukan push up, kita bisa melakukan plank atau lain sebagainya.
0: Oke.
1: Itu sudah cukup untuk latihan otot kita.
0: Oke. Itu untuk usia-usia berapa dokter disarankan untuk melakukan squat, push up dan sebagainya?
1: Ya kalau bagusnya ya mulai 30 tahun ke atas gitu ya.
0: Oke.
1: Termasuk pada lansia.
0: Jika mampu
1: lansia
0: ya.
1: Lansia malah justru lebih penting sekali. Ya, betul.
0: Oke. Oke. Kemudian dari aku Nila, dokter, olahraga apa ya selain gym yang meningkatkan massa otot begitu dan juga menguatkan tulang?
1: Ya tadi yang seperti saya sebutkan, kalau di gym itu kan pasti latihan beban ya. Tapi latihan beban itu kan belum tentu di gym gitu. Kita lakukan di rumah bisa ya. Kita bisa memanfaatkan kalau ada barbel yang ringan tadi, bisa pakai barbel ya. Kalau misalkan tidak ada, adanya resistance band ya, kayak yang karet itu, kita bisa pakai itu. Kemudian kalau tidak ada, kita bisa memanfaatkan berat tubuh kita. Kita bisa squat, push up ya, mungkin sit up, plank dan lain sebagainya.
0: Oke. Baik. Tadi di awal-awal dokter juga menyampaikan ya bahwasanya kita itu ketika olahraga jangan memforsir diri kita begitu. Terkadang sudah lelah tapi dipaksa untuk kuat, dokter, karena ya itu tadi mungkin yang kelebihan berat badan pingin cepet-cepet turun begitu ya. Nah ini ya. Dampaknya apa, dokter?
1: Ya itu sebenarnya kalau kita tidak bisa mengukur kebugaran kita ya, jadi artinya gini, kita tidak pernah olahraga nih, kemudian kita mulai olahraga, tapi saat kita sudah ngos-ngosan gitu ya, ini masih kurang berapa kilo lagi, tak paksalah gitu ya. Nah itu yang kasihan sebenarnya otot jantung kita. Jadi dalam olahraga itu, khususnya olahraga-olahraga yang kita sebut kardio, kayak lari, jalan cepat, sepeda, itu kan yang dilatih otot jantung sebenarnya. Jadi ya itu mbak, kalau otot jantungnya tidak kuat kan beresiko terserang serangan jantung. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati dalam melakukan olahraga,

0: melakukan olahraga itu dia akan memproduksi hormon bahagia atau hormon endorfin gitu ya. Akhirnya ya kita bisa terjauh dari stres. Itulah mengapa kalau kita rutin olahraga biasanya itu ya salah satu dampaknya itu kita lebih produktif. Kita bisa lebih produktif gitu.
1: Oke, baik. Dokter Budi, perbincangan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini berkaitan dengan investasi kesehatan, olahraga hari ini masa depan lebih berkualitas, kita jeda sejenak ya, Dokter Budi ya.
0: Baik, Mbak.
1: Kita dengarkan yang satu ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Dr. Budi Setianugraha. Beliau adalah Kepala UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Topik kita pagi hari ini adalah investasi kesehatan, olahraga hari ini, masa depan lebih berkualitas. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351 459 198. WA-nya di 0811 366 9907. Kami tunggu ya partisipasi Anda pendengar hingga tuntasnya jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami bacakan ya di laman kemenkes.go.id bahwasanya Kemenkes ini menekankan beberapa alasan penting investasi kesehatan bagi masa depan. Di antaranya adalah peningkatan produktivitas, masyarakat yang sehat tentunya memiliki kapasitas kerja yang optimal dan tidak kehilangan hari kerja akibat sakit begitu. Kemudian pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena kesehatannya baik menjadi landasan lahirnya generasi cerdas, inovatif dan juga mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian penghematan anggaran, pendengar, berinvestasi pada pencegahan seperti program screening kesehatan nasional tentunya dapat menekan ya biaya pengobatan penyakit berat di masa depan. Dr. Budi masih bersama kami.
1: Ya, baik Kak.
0: Baik, ini ada beberapa pertanyaan masuk di kanal YouTube RRI Madiun ya. Tapi kami bacakan terlebih dulu. Ada akun remaja ini ya. Saya anemia dokter, cuma sebentar olahraga begitu ya, langsung capek, kadang pusing begitu. Olahraga seperti apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat tapi manfaatnya tetap bisa dirasakan?
1: Ya. Baik-baik Kak. Jadi kalau pertanyaannya tadi dalam kondisi anemia, olahraga apa yang paling cocok gitu ya, ya. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sini, jadi kan ini kondisi sakit nih, tidak sehat lah ya. Uh-huh. Anemia. Nah, anemia ini harus dicari nih penyebabnya apa gitu. Karena anemia itu kan macam-macam sekali. Jadi kalau menurut saya memang ini harus dicari dulu penyebab anemianya. Sebaiknya ya kita atasi dulu penyakitnya seperti itu. Karena saat kita kondisi sakit melakukan olahraga ya sebenarnya itu tidak baik juga dan malah justru akan beresiko. Jadi kalau saat ada orang sakit apapun itu kan memang harusnya istirahat gitu ya. Karena olahraga itu kan harus diimbangi dengan istirahat gitu. Jadi saat kondisi tubuh kita sakit ya sebaiknya memang kita harus sembuh dulu baru kita melakukan olahraga seperti itu. Jadi obati dulu penyakitnya, nanti baru disesuaikan olahraganya.
0: Kemudian dari akun Sri, dokter, saya usia 63 tahun. Olahraga saya ini senam seminggu sekali sama yoga seminggu sekali kemudian jalan kaki selesai subuhan. Nah ini bagaimana dokter, apakah sudah sesuai dengan usianya dokter?
1: Ya, jadi kalau kita bicara olahraga itu kan sudah saya ulangi berkali-kali, kuncinya adalah konsisten dan rutin gitu ya. Kalau kita tadi berpedoman pada rekomendasi WHO, olahraga yang dianjurkan itu kan 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Coba ibu hitung sendiri saja gitu ya. Artinya dalam 1 minggu itu kira-kira waktu yang diluangkan untuk olahraga itu sudah sesuai dengan rekomendasi WHO atau belum. Kalau terkait dengan jenis olahraganya tadi kan sepertinya sudah sudah sesuai dengan usia gitu ya. Mungkin aerobiknya, senamnya juga bukan senam yang kayak zumba itu ya, itu kan juga menguras energi. Itu sebaiknya janganlah untuk usia-usia lansia gitu. Olahraga senam aerobik ya, senam lansia ada juga itu. Kemudian jalan kaki, jalan cepat, masih bagus lah, masih masuk.
0: Olahraga sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan kondisi fisiknya gitu ya dokter ya.
1: Betul, jadi kalau kita bicara olahraga yang cocok untuk kelompok usia itu kan juga melihat dari tujuannya. Jadi setiap kelompok usia itu kan olahraga tujuannya berbeda. Jadi misalkan gini, ada kelompok usia anak dan remaja, itu kan tujuannya olahraga mereka untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan tulang, perkembangan otot, serta meningkatkan konsentrasi gitu ya. Jadi olahraga yang cocok ya seperti olahraga yang aktif gitu ya, berlari, main bola, berenang, bersepeda, atau bahkan bulu tangkis. Kemudian kalau kita bicara olahraga yang cocok untuk dewasa gitu ya, usia mungkin usia 18 tahun sampai 64 tahun, itu olahraga yang bertujuan untuk menjaga kebugaran, mencegah penyakit kronis, dan juga untuk olahraga yang bertujuan mengelola berat badan.
0: Yeah.
1: Dan yang paling penting juga olahraga yang mengurangi stres tadi ya. Contoh olahraga yang cocok tuh seperti jalan cepat, jogging ya, bersepeda, berenang. Di sini juga ada latihan beban. Jadi ini memang tidak boleh di skip ini ya. Kemudian ada juga senam. Kemudian untuk kelompok usia lansia ya, biasanya kalau lansia menurut WHO itu kan di atas 65 tahun. Tujuan utamanya adalah menjaga kemandirian, keseimbangan, dan kekuatan otot. Kalau kita bicara lansia itu kan kelompok rentan jatuh gitu ya. Jadi tujuannya itu agar tidak jatuh gitu ya. Olahraga yang cocok adalah jalan kaki, senam lansia, mungkin yoga ya, atau latihan keseimbangan yang lainnya, dan juga latihan beban yang ringan-ringan saja, seperti itu Mbak Eka.
0: Oke, baik. Kemudian ada akun Ispan Dikaya ya, makasih dokter atas pencerahannya, katanya. Kemudian dari akun Positif West, dokter, ada fenomena run atau lari, bahkan cenderung trail run, apakah ini bagus karena trennya sudah berlebihan, dokter?
1: Ya, kalau kita bicara olahraga lari gitu ya, itu kan ada beberapa kelompok ya, misalkan fun run gitu ya, fun run, dan juga maraton ya, half maraton gitu ya, kemudian ada juga trail run. Jadi kalau kita melihat olahraga half maraton, olahraga maraton, trail run yang lokasinya mungkin ekstrim ya, mungkin
0: pegunungan, hutan, perbukitan
1: gitu ya, even kondisi oksigennya juga cukup rendah gitu ya. Kemudian akses evakuasinya juga sulit di sana. Nah, itu memang bisa kita kelompokkan olahraga ekstrim gitu ya. Jadi kalau kita bicara untuk menjaga kesehatan, itu tidak direkomendasikan ya. Itu hanya untuk orang-orang yang sudah terlatih. Jadi orang yang sudah berani turun di event maraton gitu ya, itu tidak mungkin orang yang tidak pernah lari gitu ya, pasti mereka sudah rutin lari dan sudah bisa mengukur kondisi level kebugarannya. Jadi mungkin dia sudah selalu memantau heart rate-nya dengan smartwatch gitu ya. Jadi dia merasa sudah pantas untuk ikut event itu, baru dia ikut event. Jadi kalau untuk orang yang masih mau coba-coba ya ikut fun run saja, yang 5K atau 10K itu aja.
0: Oke, yang penting tadi disampaikan dokter berkali-kali ya, konsistennya itu yang penting ya. Bukan ya, intensitasnya ya dokter ya.
1: Bukan.
0: Oke, kemudian
1: bukan tujuan kita. Kita kan bukan atlet Mbak Eka ini.
0: Oke, kemudian dari akun Tunjukkan Jalan ya, dokter, belakangan berseliweran materi soal efek negatif olahraga di malam hari, apakah betul dokter? Bahkan katanya menyebabkan penuaan dini dan juga berpengaruh terhadap kortisol. Mohon penjelasannya dokter.
1: Itu mitos gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mbak Eka, waktu olahraga yang paling baik itu mungkin bagi setiap orang berbeda. Jadi ya, ya waktu yang paling baik itu waktu yang bisa membuat dia konsisten di sela-sela kesibukannya. Saat dia hanya bisa meluangkan waktu di malam hari, ya tidak apa-apa daripada tidak bergerak sama sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara olahraga yang benar-benar bisa maksimal, mungkin ya mungkin beberapa literasi mengatakan olahraganya di sore hari gitu. Karena apa? Siang dan sore hari. Karena apa? Di situ ya karena otot kita sudah ibaratnya sudah melalui fase pemanasan ya, sudah bisa bekerja, diajak bekerja maksimal. Tetapi kita di sini bicara olahraga untuk investasi kesehatan. Jadi yang perlu digarisbawahi atau ditekankan itu adalah bisa dilakukan secara rutin. Cuma memang ada beberapa yang mengatakan dampak olahraga di malam hari itu biasanya membuat membuat kita insomnia.
0: Yeah.
1: Itu kalau dilakukan terlalu larut dan juga dengan intensitas yang cukup tinggi gitu ya. Makanya kalau kita bisa hanya sempat melakukan olahraga di malam hari, ya lakukan yang ringan-ringan saja gitu.
0: Oke, artinya tidak menyebabkan penuaan dini, apalagi berpengaruh terhadap hormon stres ya, dokter ya?
1: Tidak, itu mitos mbak. Justru saat kita olahraga, salah satu hormon hormon bahagia itu yang kita produksi gitu ya, endorfin tadi.
0: Dokter, berbicara investasi kesehatan, apakah hanya berkaitan dengan olahraga atau ada aspek lain yang perlu diperhatikan?
1: Kalau kita bicara lebih luas itu ya artinya
0: gaya hidup juga pengaruh ya mungkin ya.
1: Iya betul, pola hidup ya, gaya hidup gitu.
0: Okay.
1: Ya. Gaya hidup itu kan mulai dari makanan ya.
0: Okay.
1: Makanan yang kita makan ya gitu itu ya harus sehat. Yang kedua mungkin kebiasaan. Kebiasaannya itu seperti apa? Mungkin kebiasaan merokok ya. Kebiasaan minum alkohol, yaitu yang menjadi kebiasaan begadang itu menjadi tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga tadi baru olahraga gitu. Jadi Mbak Eka perlu saya tekankan sekali lagi ya, bahwa kenapa olahraga ini kita sebut sebagai investasi kesehatan gitu ya. Karena manfaatnya untuk masa depan tuh sangat luar biasa gitu ya. Yang jauh lebih penting dari semua itu akan olahraga yang kita lakukan saat ini itu bisa menentukan kesehatan kita di masa depan.
0: Okay.
1: Ya. Jadi yang menentukan kualitas kehidupan kita di usia senja nanti, mungkin usia 60 tahun ke atas, usia 70 tahun ke atas, atau bahkan usia 80 tahun ke atas, itu apa adalah yang kita lakukan saat ini ya. Tujuan kita tentunya bukan hanya panjang umur gitu ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang kesehatan ya, mungkin olahraga itu salah satu manfaatnya bisa membuat kita panjang umur. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang agama gitu ya, umur itu kan takdir ya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi kita tidak bisa meminta umur lebih panjang atau lebih pendek. Tetapi saat kita diberikan umur panjang oleh Tuhan itu ya, setidaknya kita sudah berikhtiar untuk berolahraga agar nanti saat kita tua itu kualitas kita, hidup kita itu bisa lebih baik, kita bisa tetap sehat, karena tentunya itu akan menurunkan resiko penyakit-penyakit kronis tadi ya, kayak stroke, jantung ya, diabetes, hipertensi dan osteoporosis. Dan di masa tua kenapa kualitas kita, hidup kita bisa lebih baik, ya kita bisa beraktivitas secara mandiri. Coba bayangkan saat kita diberi karunia Tuhan umur panjang, tetapi kita tidak jaga dengan baik, masa tua kita hanya berbaring, mandi dimandikan, makan harus disuapin, kan itu hanya merepotkan anak cucu kita nanti ke depan, dan tentunya yang menjalani pun akan tersiksa seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi dokter, dan ini hampir sama ya, mungkin bisa dirangkum untuk jawabannya nanti. Dari akun Agus, dokter, udah olahraga, tapi bagaimana untuk menjaga kesehatan mental? Karena pikiran nih yang susah sekali hilang gitu ya, gimana solusinya? Kemudian dari akun Amin, apakah betul dengan banyaknya penyakit yang menyerang segala usia itu karena faktor makanan yang beragam dan terlalu banyak pikiran? Kemudian dari akun Dana, olahraga apa yang baik untuk menjaga kesehatan mental dan pikiran? Kadang sudah rutin olahraga, tapi karena banyaknya pikiran jadi sakit lagi. Dokter, mungkin bisa dirangkum ya.
1: Ya, ini berarti kaitannya sama itu Mbak Eka ya, sama kesehatan mental ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental itu kan banyak faktornya. Artinya memang itu juga menjadi perhatian pemerintah saat ini terkait dengan kesehatan mental ya. Jadi kalau saat kita merasa punya merasa terganggu lah mental kita itu ya, itu memang jangan disepelekan gitu ya. Mungkin saat kita banyak tekanan atau faktornya apalah, macam-macam. Jadi itu jangan disepelekan. Baiknya kita berkonsultasi dengan dokter ya, bisa dokter jiwa atau psikolog atau psikiater itu ya. Tetapi setidaknya saat ancaman mental itu masih ringan-ringan saja, saat kita melakukan olahraga itu bisa mengurangi kok ya. Tadi seperti saya sebutkan bahwa saat kita melakukan olahraga, seluruh organ tubuh kita itu sebenarnya bekerja, termasuk otak kita. Otak kita akan memproduksi ya hormon endorfin ya. Di sana itu akan menjauhkan kita juga dari stres gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan masih merasa ada gangguan di sana, ya memang baiknya harus konsultasi dengan psikiater atau psikolog.
0: Baik, dokter, karena waktu kita terbatas ya, berkaitan dengan topik kita hari ini, investasi kesehatan, olahraga hari ini masa depan lebih berkualitas, mungkin apa yang kembali ditekankan ataupun pesan ya untuk segala usia, dokter?
1: Ya, mungkin itu Mbak, saya ingin berpesan kepada generasi muda dulu ya. Jangan menunggu sakit untuk berolahraga gitu. Pertama itu untuk generasi muda gitu ya. Kemudian untuk seluruh pendengar RRI, perlu saya sampaikan bahwa investasi terbaik itu bukan hanya uang, tapi kesehatan gitu ya. Saya ingin mengajak seluruh pendengar, mulailah bergerak hari ini. Tidak perlu mahal, tidak perlu menjadi atlet ya. Yang penting adalah konsistensi. Karena tadi ya, kesehatan yang kita nikmati nanti di usia tua itu ditentukan oleh kebiasaan yang kita lakukan sejak hari ini. Mungkin itu saja Mbak Ika.
0: Baik, terima kasih Dr. Budi Setianugraha, Kepala PTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI ya, memberikan edukasi kepada kita semuanya terhadap olahraga dan juga pentingnya investasi kesehatan. Karena kita dihadapkan dengan dua pilihan ya dokter, meluangkan waktu untuk olahraga sekarang atau mengeluarkan biaya pengobatan di kemudian hari begitu. Akhirnya saya Eka Wulan bersama seluruh tim Kerabat Kerja pagi hari ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai ditetapkan pada 1 Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut mencapai 77%.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dalam peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda beraktivitas dan mendengarkan laporan dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan sejumlah komposisi yang kami hadirkan spesial untuk temani Anda pagi ini.

0: komposisi dari Diskoria featuring Lali Elmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas pagi ini. Sembari kita akan dengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Informasi pertama akan disampaikan reporter Familia berkaitan dengan olahraga kasti yang akan menjadi ikon wisata dan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Familia, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Baik mendengar, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Safi'i, ini mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut sangat disambut antusias oleh masyarakat. Dan kompetisi ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga regional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam Safi'i juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan turnamen bola kasti ini sebagai kegiatan agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Karena selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Dan masyarakat juga bisa mengingat kembali olahraga ini, karena ini merupakan olahraga dahulu yang merupakan permainan biasa, akan tetapi saat ini dibuat sebagai model turnamen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Imam meminta kepada seluruh klub bola kasti yang ada di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, akan tetapi juga menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Setidaknya, menurut Imam, setiap hari ini ada kegiatan bermain kasti di sekitar lapangan yang ada di dekat rumah mereka masing-masing agar olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

0: Kabar lainnya yang juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Octavia yang mengabarkan dukung MBG, dosen UB, perkuat ketahanan pangan keluarga di Desa Sumber Porong. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Brawijaya Malang menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi Desa Sumber Porong di Desa Sumber Porong, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan juga posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang bergizi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin kedua, yakni Zero Hunger atau tanpa kelaparan melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam program ini adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan yang ada di Desa Sumber Porong. Melalui katalog tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai resep sehat secara mudah menggunakan telepon pintar. Kepala Desa Sumber Porong, Ibi Ningrum, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Ketahanan pangan menurutnya sangat menarik, apalagi para ibu-ibu di desa diajarkan praktik langsung mengolah pangan. Harapannya ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sekaligus menginspirasi lahirnya usaha baru yang memiliki nilai ekonomi. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari informasi yang disampaikan Familia dan Hanum. Kali ini William Nathan siap mengabarkan Arema FC Goes to School sambangi SMA Katolik Santa Maria Malang. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, suasana meriah memenuhi gol basket SMA Katolik Santa Maria Kota Malang saat dua pemain Arema FC Ahmad Maulana Syarif dan Diego Landis hadir menyapa ratusan siswa dalam pembukaan program Arema Goes to School atau GTS musim 2026-2027. Acara yang dikemas secara santai dan edukatif ini diisi dengan talk show, coaching klinik hingga games interaktif yang memicu antusiasme para pelajar. Dalam sesi diskusi, para siswa antusias menggali cerita seputar kehidupan pesepak bola profesional, perjuangan membela Arema FC hingga cara menghadapi tekanan dan kritik dari supporter atau publik. Maulana Syarif, pemain asal Bandung yang kini berhasil menembus tim utama Arema FC dan memperkuat timnas Indonesia, membagikan kisah perjuangannya. Maulana mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak mudah karena sempat diremehkan sejak kecil. Namun berkat fokus dan kerja keras, dia merasa bangga dapat membela Arema FC sekaligus mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Keseruan itu berlanjut saat coaching klinik, teknik dasar sepak bola, dan kuis berhadiah digelar. Chief Business Officer atau CBO Arema FC Irma Prianti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perdana GTS pada 2026 sebagai komitmen Arema FC dalam mendukung keluarga di sekolah agar menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa, salah satunya Christopher Kevin Indra Gunawan, siswa kelas 101. Dia mengaku sangat antusias dengan adanya kuis dan media menarik, seraya berharap seluruh pemain Arema dapat hadir secara lengkap jika program serupa kembali diselenggarakan di SMA Katolik Santa Maria Kota Malang. Dan melalui program Arema Goes to School, Arema FC berkomitmen mendekatkan sepak bola dengan dunia pendidikan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam maupun di luar. William Nathan melaporkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita nanti akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Hermawan, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan kabar berkaitan dengan sinergi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda APBD 2025. Rizky, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di kantor DPRD Kota Batu. Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Batu dan DPRD ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian rancangan peraturan daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban Wali Kota Batu, hingga pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan DPRD, target pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1,1 triliun, sementara realisasinya mencapai sekitar 1,092 triliun atau setara dengan 99,20% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar 327,98 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 302,95 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu atas proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rohman juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar setiap masukan dari DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan disepakatinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batu bersama DPRD kembali menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Masih ada sejumlah kabar yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan begitu ya. Ada reporter Ayu Citra yang sedang dihubungi oleh rekan-rekan gatekeeper yang juga akan memberikan informasinya berkaitan dengan eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama dengan reporter Ayu Citra. Jadi informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Ayu Citra. Eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini sering adanya rumor terkait dengan dipindahnya lapak pasar Bo RCM, maka pada saat ini pendengar eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Hal itu pendengar dikatakan oleh sarjana selaku ketua paguyuban sentra PKL di Pasar Ikan Hias dan Tanaman Hias Simpang 5 Gumul Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa dengan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RCM ini, maka sekarang ini pendengar tampak jumlah pedagang merasa resah atau khawatir jika memang trafik pengunjung di lokasi ini akan semakin sepi. Berikut pernyataan dari sarjana.
2: Kita mengajukan surat ke sini untuk mengapa dilakukan audiensi. Kita minta audiensi yang terkait dengan keberadaan kita pasar ikan hias. Ada apa toh Pak sebenarnya? Kebetulan ya, jadi ini masalah dengan RCM yang mana dengan keberadaan yang kalian lakukan sangat membantu kami dengan pasar besar.
1: Ya, pendengar, sementara itu salah seorang pedagang pasar ikan hias Simpang 5 Gumul Kediri, Timotius alias Bangdi, mengatakan pula bahwa idealnya perpindahan lapak buah RCM ini dapat dikomunikasikan lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian untuk memperjuangkan esensi ini pendengar, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Masih ada sejumlah kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada reporter Ninda Olivia, Rastra dan non-tunai Kota Blitar mulai disalurkan lewat KKMP. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastra Dana Non-Tunai triwulan pertama tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor beberapa bulan ini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Penyaluran simbolis berlangsung kemarin di KKMP Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepancen Kidul dan dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara sekitar 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi HET Rp13.500. kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh 195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ia menjelaskan sesuai ketentuan penyaluran bantuan hanya dapat dilakukan maksimal untuk 3 bulan dalam satu tahap, karena itu tahap pertama hanya mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan proses penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 28 Juli 2026. Tri Iman juga menjelaskan tahun ini pemerintah Kota Blitar menggandeng KKMP sebagai mitra penyalur bantuan. Mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan e-warung binaan dari Dinas Sosial. Saat ini terdapat 21 KKMP di Kota Blitar, sebanyak 13 koperasi telah diresmikan, sedangkan 8 lainnya masih menunggu peluncuran. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Muzilatun 49 tahun, warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya, bantuan triwulan pertama umumnya diberikan atau diterima pada bulan Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Muzilatun tetap bersyukur masih menjadi salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Agustin Irdian yang mengabarkan pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi. Agustin.
2: Ya, baik pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game yang berlangsung pekan lalu, sekaligus juga menata persiapan menuju turnamen Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan menurutnya para pemain asing baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, baik untuk rekan setimnya maupun juga lingkungan baru dengan iklim kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan para pemain asing ini bahkan belum genap juga sepekan menjalani latihan bersama sehingga memang perlu adaptasi, dan meski demikian ia melihat mereka memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Ia berharap seluruh pemain asing ini sudah berada dalam kondisi siap saat Persebaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden yang akan dimulai 26 Juli mendatang.
3: They are trying to know some of them in Indonesia also, so it's less than 1 week that they are here training with the teammates. I think everybody have a potential to develop more, I saw good things in some of them, other things that they need improve, special physical condition. It's normal, some of them have some physical problems during this week.
2: Ya, dan Tavares juga menyoroti, selain menyoroti pemain asing begitu, Tavares ini juga menilai keakraban maupun juga kemampuan pemain ini di prediksi juga tetap akan meningkat seiring dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim pelatih juga. Dan selain menyoroti pemain asing, ia juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada saat laga anniversary game kemarin. Menurutnya pengalaman bertanding ini tidak bisa digantikan dengan latihan, sehingga sebelum memasukkan pemain asing sendiri, ia meminta agar mereka menampilkan performa yang baik dan melebihi dalam sesi latihan, karena meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda juga membutuhkan proses panjang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan menjadi sarana penting bagi pemain untuk belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, terutama saat bermain di hadapan ribuan pendukung di kandang sendiri. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis tentunya untuk update kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pembangunan sekolah rakyat Kabupaten Madiun memasuki tahap akhir, progres fisik telah mencapai 92% dan ditargetkan fungsional pada 30 Juli mendatang agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berjalan sesuai jadwal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Madiun Bobby Saktia mengatakan pekerjaan yang tersisa sekitar 8%. Saat ini kontraktor difokuskan menyelesaikan tahap finishing dan ruang belajar sebelum merampungkan fasilitas penunjang pada pekan terakhir. Menurut Bobby, sekolah rakyat dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar dengan konsep sekolah berasrama. Kompleks tersebut dilengkapi asrama siswa, kantin, musola, gedung serbaguna, hingga lapangan sepak bola untuk menunjang kegiatan belajar maupun pengembangan karakter peserta didik. DPUPR optimistis seluruh pekerjaan selesai tepat waktu hingga seluruh fasilitas dapat langsung dimanfaatkan saat tahun ajaran baru dimulai. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: info@stokdo.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Info stok darah hari ini.
2: Kami juga tidak lupa untuk mengupdate informasi stok darah pendengar, khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun. Hari ini untuk golongan darah A, paket darah lengkap yang tersedia 107 kantong. Kemudian golongan darah B 72 kantong, golongan darah O 51 kantong, golongan darah AB 18 kantong. Kemudian untuk trombosit pekat yang tersedia golongan darah A 8 kantong, golongan darah B 8 kantong, golongan darah O 6 kantong, golongan darah AB 2 kantong. Berikutnya untuk plasma darah segar yang dibekukan, golongan darah A tersedia 12 kantong, golongan darah B 2 kantong, golongan darah O 7 kantong, sementara golongan AB 5 kantong. Jadwal terdekat pendengar yang bisa Anda ikuti besok ya di RSUD Dr. Sudono Madiun mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Kemudian di PT Kerun Pokpen Indonesia mulai pukul 8 sampai dengan selesai, dengan agenda yang lainnya yang tentunya juga bisa Anda update dengan informasi selanjutnya bisa Anda dapatkan di Palang Merah Indonesia, Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA 081330665589.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: Selengkapnya Anda ikuti Literasi Digital Program Mahasatu RRI Madiun.
1: 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar semuanya dan juga pemirsa. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami yang juga kami hadirkan secara audiovisual saat ini di official YouTube RRI Madiun dalam program Literasi Digital. Sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama diajak untuk flashback bagaimana perjalanan perpustakaan dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga sekarang ini juga sudah mulai bertransformasi digital. Kalau misalnya saya bertanya pada Anda pendengar, kapan terakhir kali Anda berkunjung ke perpustakaan? Mungkin ada yang menjawab minggu yang lalu, bulan lalu, atau bahkan wah sudah lama sekali begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah perpustakaan sekarang ini masih sama dengan perpustakaan yang kita kenal dulu, tempat yang biasanya identik dengan rak-rak buku, suasana yang tenang, kemudian kadang kalau kita masuk ke perpustakaan suara langkah kakinya juga harus dipelankan begitu ya. Jawabannya tentunya juga tidak, karena di era digital seperti sekarang perpustakaan sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi tidak hanya menyediakan buku cetak saja, bahkan sekarang sudah bisa menikmati buku dengan cara yang lebih baik ya. Adanya e-book, jurnal sekarang juga sudah elektronik, apalagi juga digitalisasi repositori ya, sekarang sudah banyak sekali hadir di keliling Anda. Tapi sebenarnya bagaimana transformasi ini berlangsung pendengar? Apakah ada tantangan di era digitalisasi zaman sekarang untuk sebuah perpustakaan? Bagaimana bisa tetap menjadi sumber pengetahuan yang terpercaya di tengah informasi sekarang ini yang sudah sangat masif ya di dunia internet dan juga media sosial? Siang ini kita akan sama-sama bahas dalam dialog transformasi perpustakaan di era digital, inovasi, akses dan juga literasi bersama tamu saya yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Pak Arman Ferry Prayoga, AMD SIKOM, tenaga kependidikan Universitas Merdeka Madiun. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arman.
2: Iya.
1: Betul ya?
2: Betul.
1: Kadang nama panggilan itu bisa dari depan, tengah, atau dari belakang. Oh iya, saya konfirmasi dulu, berarti betul Pak Arman, betul. Ya? Oke. Pendengar semuanya, Pak Arman nanti akan membersamai kita semuanya dalam dunia perpustakaan yang sekarang sudah hadir secara digital begitu ya, Pak Arman ya.
2: Selamat siang Mbak Mada.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Yang pasti Pak Arman, kalau kita bicara perpustakaan zaman sekarang ini kan pasti yang ditanyakan perpustakaan sekarang
2: seperti apa sih
1: gitu.
2: Betul.
1: Kalau misalnya sekarang sudah masuk di era transformasi digital, perbedaannya sama yang konvensional dulu seperti apa? Mungkin bisa disclaimer dulu deh untuk pendengar dan juga pemirsa. Silakan Pak Arman.
2: Oke, baik. Saya juga ingin menyapa dulu ya kepada pendengar RRI Pro 1 ini ya.
1: Betul.
2: Ingin sedikit bercerita begitu Mbak.
1: Boleh.
2: Bahwasanya kebetulan saya juga termasuk gen milenial itu kan ikut transformasi ya.
1: Betul.
2: Dari konvensional ke digital. Jadi ya, ketika saya awal bekerja di era tahun 2014-15 seperti itu, perpustakaan masih bergeser nih, mulai ada persiapan dari konvensional ke digital.
1: Ya,
2: dulu betul. Setahu saya, ketika saya sepengalaman saya ketika saya bekerja itu masih berkutat dengan katalog.
1: Betul.
2: Kelemari katalog.
1: Ya,
2: kita harus mencari buku, kita cari-cari dulu
1: judulnya. Dengan kode-kode khasnya ya.
2: Dengan kode klasifikasinya mulai
1: betul.
2: Dari 0 sampai 900 itu. Kemudian kalau misalkan kita apa namanya pinjam buku juga harus menuju ke pustakawannya dulu nih.
1: Ya.
2: Bu ini mau pinjam buku.
1: Dengan kartu ya.
2: Dengan kartu buku dan ya, kartunya nggak boleh hilang dan segala macam. Jadi ada beban tersendiri ya selain kita harus membaca buku.
1: Kita alami itu
2: nah,
1: ya.
2: Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih perpustakaan itu bertransformasi? Jadi perpustakaan di era sekarang itu sudah jauh meninggalkan hal-hal yang berbau konvensional begitu ya. Sekarang kan terutama perpustakaan di perguruan tinggi seperti tempat saya bekerja atau berkarir begitu. Jadi perpustakaan itu harus menjadi tempat atau sarana informasi seperti itu, yang ketika kita mencari informasi apa aja itu sudah cukup ada di situ. Ya, jadi dan simple. Karena kan kalau misalkan kita sekarang masih bertahan di era konvensional, tentunya kita juga pasti akan kalah dengan platform-platform digital yang lain ya, yang lebih ramah gen-gen sekarang ya, Gen Z atau Gen Alpha mungkin nanti, yaitu sosial media atau mungkin dan lain sebagainya begitu. Jadi perpustakaan sekarang itu bergeser begitu ke arah digitalisasi seperti adanya platform e-book. Ya. Nah, berbasis aplikasi, jadi bisa di-download berbasis Android ataupun iOS ya. Jadi pemustaka kita itu cukup dengan install aplikasi tersebut sudah bisa menikmati layanan akses perpustakaan, baik itu e-book maupun mungkin e-jurnal atau mungkin repository institusi. Ya. Jadi misalkan teman-teman ingin melihat karya ilmiah para seniornya atau pendahulunya, supaya tidak, kalau sekarang kan eranya plagiarisme ya.
1: Betul.
2: Jadi kita selalu menghindari plagiarisme. Mm-mm. Jadi cek plagiarisme itu terbantu dengan adanya repository institusi. Jadi ketika kita akan membuat karya ilmiah, kita cukup melihat repository institusi untuk menjadi bahan referensi kita seperti itu.
1: Kita cek dulu ya.
2: Iya, begitu kira-kira Mbak Mada.
1: Oke, ini tentunya menarik ya. Artinya transformasi sekarang ini bukan hanya sekedar teknologi saja gitu Pak Arman ya, tapi lebih ke perubahan cara perpustakaan melayani penggunanya.
2: Betul.
1: Jadi kalau dulu kita mungkin lebih mandiri ya, kita harus cari sendiri, kita harus tanya dulu ke pustakawan, masuk kategori apa sih, ensiklopedia ini, buku ini, novel ini gitu ya. Nah, artinya di sini ada sebuah inovasi yang sudah mulai berkembang dari tahun berapa tadi Pak Arman, kalau boleh 2014 ya?
2: 2019 itu udah mulai berkembang.
1: Ada transisi lah ya di situ ya. Jadi paling tidak masyarakat zaman sekarang ini sudah cari informasi lewat handphone.
2: Betul.
1: Kemudian lewat bantuan digitalisasi seperti media sosial, internet. Nah, yang membuat perpustakaan tetap punya nilai yang plus dibandingkan sumber informasi lainnya apa?
2: Nah, jadi gini, kalau misalkan kita tidak punya wawasan atau literasi tentang digital ya, atau tentang referensi digital, tentu Mbak Manda tahu dong tentang adanya blogspot-blogspot di website itu ya. Jadi kadangkala misalkan mahasiswa contohnya, ketika dia ingin membuat suatu karya ilmiah, kalau sumbernya itu tidak jelas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka output dari karya ilmiahnya akan dipertanyakan juga dong, tentang tingkat plagiasnya seperti apa, akurasi penelitiannya seperti apa. Nah, sebagai pustakawan kita juga sekarang sudah menjadi partner ya, jadi literasi dari teman-teman mahasiswa, supaya mengarahkan mereka untuk bagaimana sih cara untuk mendapatkan informasi yang akurat tentunya, dapat dipercaya dan sesuai dengan kaidah-kaidah seperti itu. Nah, jadi bedanya pustakawan zaman dulu dan sekarang, kalau dulu kita hanya duduk di meja sirkulasi, melayani peminjaman, pengembalian, kalau sekarang itu tidak, kita jadi partner mahasiswa dalam hal membuat referensi itu seperti apa, kemudian membuat sitasi itu seperti apa. Jadi ketika mereka membuat penelitian, nanti cara kita mensitasi atau daftar pustaka itu seperti apa sih. Nah, kalau dari buku kan jelas ya, dari buku ini bla bla bla, kalau dari sosial media kan tentunya beda-beda. Betul. Sumbernya dari mana, dari jurnal kah, atau mungkin dari blogspot kah. Nah, blogspot pun itu harus diteliti lagi, itu benar nggak sumber yang terpercaya, atau mungkin hanya suatu asumsi pribadi dari seseorang yang hanya sekedar menulis tanpa ada riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya sitasi aja bisa dilakukan juga oleh seorang mahasiswa yang misalnya mencari referensi di perpustakaan dan sebagainya, artinya untuk akses informasinya itu bisa dijangkau siapapun sebetulnya perpustakaan.
2: Betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Jadi paling tidak peran dari perpustakaan zaman sekarang ini juga tidak hanya sebagai penyedia informasi saja, tapi juga memastikan aksesnya bisa dinikmati secara merata. Kalau sekarang ini untuk akses perpustakaan seperti apa?
2: Ya, kalau akses perpustakaan sekarang itu lebih masif ya, dalam artian kalau dulu itu kan hanya dinikmati oleh misalkan perpustakaan sekolah,
1: kalangan tertentu,
2: perguruan tinggi ya juga untuk mahasiswa. Kalau sekarang itu enggak, jadi bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
1: Misalnya saya nih, saya mau datang ke perpustakaan
2: ke Unmer nih,
1: ke Unmer misalnya,
2: bisa. Jadi misalkan ingin mendownload aplikasinya di e-booknya Unmer Madiun. Sekarang kalau di kota kan ada iMadiun Kota, iMadiun Kabupaten seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh layanan di mana perpustakaan sekarang itu tidak hanya bisa diakses untuk kalangan tertentu, tapi juga untuk kalangan masyarakat luas pada umumnya. Dan yang paling penting, bagaimana sih supaya perpustakaan itu tidak ditinggalkan oleh pemustakanya ya, di era gempuran sosial media yang begitu masif. Nah, perpustakaan juga harus berinovasi tentunya tentang di era digital ini. Inovasinya seperti apa? Nah, perpustakaan di era sekarang ini tidak hanya sebagai tempat rujukan literasi informasi aja, tapi kita juga berusaha untuk senantiasa menjadi suatu rujukan atau tempat yang nyaman bagi pemustaka. Nah, untuk apa? Salah satunya untuk fungsi hiburan. Nah, dan juga untuk fungsi diskusi seperti itu. Jadi misalkan ada adik-adik nih, adik-adik kecil. Kalau dulu kan tabu ya, kan ngapain sih anak TK ke perguruan tinggi, kayak enggak mungkin gitu. Kalau sekarang kita fasilitasi, Kak Mani. Jadi misalkan ada teman-teman dari TK ingin tahu tentang dunia perpustakaan atau tentang apa aja hiburannya di sana, kita juga ada ruang digital di sana, kita bisa memutar film edukasi buat anak-anak dan juga buat masyarakat luas. Kemudian mereka bisa berdiskusi, membuat suatu kreasi seperti. Jadi sekarang bagaimana agar supaya perpustakaan itu hanya tidak hanya soal buku saja gitu, tapi tentang membuat suatu kreasi. Karena kan pada prinsipnya perpustakaan itu kan pusat literasi informasi.
1: Betul.
2: Jadi tidak hanya berliterasi tentang kebutuhan atau mencari apa namanya referensi atau apa aja, tadi kalau bisa perpustakaan juga sebagai tempat untuk melahirkan suatu karya seperti itu.
1: Betul. Gitu kan. Kalau bicara literasi, saya jadi ingat juga sekarang ini kan bahkan hitungan detik menit kan informasi boom bisa menyebar ratusan ribu gitu ya. Tapi persoalannya bukan justru cari informasinya, tapi lebih ke memilih informasi yang benarnya ini loh, Pak Arman. Kadang-kadang yang juga jadi polemik juga ya, ini pedang mata dua juga ini media sosial. Kadang kalau misalnya kita sudah dapat informasinya, tapi PR selanjutnya adalah bagaimana kita make sure informasi ini apakah betul atau tidak. Nah, peran dari perpustakaan saya pikir juga jadi salah satu rujukan yang tepat juga kalau misalnya masyarakat membutuhkan literasi begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, gimana tanggapan Pak Arman?
2: Oke, baik. Pertanyaan cukup menarik ya, jadi sekarang itu kadang-kadang di era media sosial itu kan semua orang bebas ini mengupload berita sesuai, entah itu sesuai fakta atau mungkin hanya asumsi pribadinya, ya kan. Jadi sebagai peran pustakawan untuk dalam hal ini itu adalah kita memberikan edukasi seperti itu. Jadi misalkan si pemustaka itu melihat dari salah satu konten kreator seperti itu ya, misalkan ini ada berita seperti ini seperti ini. Nah, berita ini kita cross check lagi dengan konten kreator yang lainnya. Dan juga mungkin ada konten-konten kreator yang official dari suatu lembaga atau mungkin entah itu dari perguruan tinggi atau mungkin dari corporate atau instansi yang lain, supaya bentuk-bentuk informasi itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau ini ya, benar atau enggaknya. Jadi kalau di perguruan tinggi kan ada pakar-pakar juga, entah itu di sesuai dengan bidangnya ya, entah itu dari pakar hukum, pakar ekonomi, teknik. Jadi ada pandangan-pandangan di mana kita bisa belajar seperti itu. Bagaimana kita menelaah atau menyerap informasi itu supaya kita tidak terjerumus dengan hoax atau informasi-informasi yang
1: tidak
2: bahkan
1: benar,
2: menjerumuskan.
1: Ya?
2: Nah, karena kan kalau di perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi itu harus benar-benar diterapkan seperti itu ya, supaya kita tidak menjerumuskan kepada hal yang salah. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Saya justru tertarik ketika mereka datang ke sebuah perpustakaan begitu ya, anggap saja orang awam yang non akademis mereka tapi suka baca gitu, datang ke perpustakaan. Bagaimana sekarang peran pustakawan sendiri, Pak Arman? Apakah mereka juga memberikan sebuah rekomendasi, referensi juga untuk para pemustaka-pemustaka yang paling tidak ketika datang ke perpustakaan itu kadang-kadang mereka juga bingung nih, saya mau baca buku apa ya, kayak gitu ya. Kalau sekarang peran pustakawan sendiri seperti apa?
2: Jadi ada pemustaka dari masyarakat ya, yang memang datang ke perpustakaan, atau yang mengunjungi laman atau websitenya perpustakaan, ataupun juga menginstal aplikasi e-booknya perpustakaan. Nah, peran pustakawan kadang-kadang memang ada beberapa pemustaka itu yang ya dengan karakternya masing-masing ya. Kalau misalkan mungkin sudah usia lanjut seperti itu, mereka tetap cenderung ingin melihat karya-karya konvensional, Kak Manda. Jadi mungkin lebih nyaman ya, atau mungkin lebih ramah dengan generasi beliau-beliau tersebut. Nah, kalau perpustakaan untuk mensiasati hal ini, kita juga ada OPEC atau Online Public Access Catalog. Nah, jadi supaya bagaimana pemustaka ini bisa mengakses buku-buku konvensional di perpustakaan itu dengan cara yang lebih mudah dan lebih singkat seperti itu. Misalkan Mereka datang ke perpustakaan, kita cari, kita tanya kebutuhannya apa, mencari literasi tentang apa. Nah itu kadang ada yang tentang pertanian, kebetulan kan di UNMER juga ada program studi agroteknologi, jadi ada beberapa buku tentang pertanian misalkan. Nah kita sampaikan lewat katalog online tersebut, kita sampaikan kepada pustaka, kemudian kita juga akan mengantar mereka atau beliau tersebut ke rak buku sesuai yang dicari, seperti itu. Nah, kemudian kalau di sisi digitalnya, kadang pemustaka itu kan pengennya ketika kita buka satu laman tuh udah komplit semua di situ, nggak perlu udah pindah-pindah ke alamat website yang lain-lainnya. Layanan one stop information di perpustakaan itu juga hadir dengan bentuk website di portalnya Perpustakaan UNMER Madiun, di mana nanti pemustaka itu bisa mencari informasi apa aja lewat situ gitu. Jadi misalkan dari website tersebut kita cari e-jurnal, bisa. Kan enggak hanya kaum akademisi aja ya sekarang yang mengakses jurnal. Mungkin petani-petani modern atau mungkin seorang praktisi hukum atau teknik lain sebagainya itu cari jurnal. Nah, dari laman website perpustakaan itu sudah terintegrasi dengan database-database jurnal baik nasional maupun internasional.
1: Hanya dengan input keyword tertentu
2: dengan,
1: ya.
2: Betul. Jadi semudah itu mereka sudah bisa mengakses layanan perpustakaan.
1: Menarik ini. Ini tentu memudahkan ya, karena masyarakat biasanya zaman sekarang paling males, Pak Arman. Kalau misalnya situsnya, websitenya udah masuk, masuk lagi ke dalam lagi cari ini sebenarnya itu kemana larinya, kemana, gitu ya. Jadi sebuah aplikasi ini akan sangat membantu, tetapi ketika aplikasi tersebut terlalu berbelit-belit, kadang justru ditinggalkan. Gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang ini sudah sangat, ya, antara terbantu tetapi juga sebuah tantangan juga yang masuknya AI.
2: Nah,
1: di zaman sekarang. Nah, ini saya penasaran dari tadi mau tanya ini tentang hadirnya AI ketika perpustakaan yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai referensi, tetapi orang-orang sekarang juga mudah cari informasi lewat AI, Pak Arman.
2: Iya,
1: ini bagaimana cross-checknya antara perpustakaan dan juga AI? Apakah transisinya modernisasi zaman sekarang juga mengancam perpustakaan, atau justru bisa jadi tools baru untuk mendongkrak perpustakaan menjadi lebih baik gitu?
2: Nah, jadi kalau berbicara AI ya, jadi langkah yang paling akurat menurut saya itu adalah mengkolaborasikan.
1: Yes.
2: Nah, antara perpustakaan dengan teknologi-teknologi mutakhir seperti AI. Misalkan kita dengan AI, kalau AI kan sebenarnya orang itu salahnya, oh sekarang gampang ini ada AI. Kadang ada orang yang takut dengan tergusur lama-lama dengan AI. Tapi yang harus kita ketahui bahwasanya AI itu sebenarnya hanya alat saja kan.
1: Betul.
2: Alat bantu supaya kita lebih mudah dalam membuat suatu karya misalkan. Misalkan sekarang pengen bikin proposalnya tinggal ketik keywordnya udah keluar nih proposal.
1: Siapin
2: jadi
1: prompt-nya keluar semua gitu ya.
2: Hanya hitungan detik sudah jadi. Tapi bagaimana sebagai pustakawan kita harus mampu mengarahkan bahwasanya AI ini adalah alat gitu. Jadi ketika misalkan saya masukkan prompt atau keyword gitu ya. Nah, si teman saya juga memasukkan keyword yang sama. Bukan tidak mungkin nanti outputnya akan sama persis kan. Nah, seperti jadi bagaimana alat ini tidak serta-merta hanya untuk memudahkan kita atau mungkin mohon maaf mematikan pikiran kita, ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi teman-teman atau mungkin masyarakat luas bagaimana AI itu hanya sarana alat bantu. Nah, perpustakaan ini akan membantu atau menjadi partner begitu ya untuk berdiskusi. Sekarang juga kita juga jadi partner diskusi juga, ada pojok diskusi digital literasi begitu. Jadi jadi bagaimana mereka membuat karya supaya tetap ada originalitasnya. Nah, karena sekarang dengan adanya AI itu kadang banyak banyak banget ya, Mbak Mada, apa namanya, karya-karya yang menurut saya itu template seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, seperti itu. Jadi kita berkolaborasi supaya bagaimana AI ini hanya sebagai alat bantu. Misalkan kalau di perpustakaan jadi chatbot atau untuk apa namanya peminjaman mandiri seperti itu. Jadi misalkan cari perpustakaan bidang apa nih, tinggal klik aja. Jadi AI itu sebagai partner kita sekarang seperti itu. Jadi misalkan kayak kita bikin apa namanya semacam virtual apa ya. Misalnya kita mau berkunjung ke perpustakaan, kita bikin aplikasi virtual supaya seperti apa sih perpustakaan seperti itu. Kita harus, kalau kita berkunjung ke perpustakaan ada apa saja di dalamnya, kemudian bentuknya seperti apa, kalau kira-kira seperti itu. Jadi mengenai dengan AI ini, kalau saya rasa ini hanya sebagai alat bantu saja.
1: Ya.
2: Nah, bagaimana kita memanfaatkan alat bantu tersebut untuk mengupgrade skill dan juga wawasan kita supaya kita bisa menjadi pribadi atau akademisi yang mampu menciptakan output yang cukup bersaing dan berkompeten sesuai dengan disiplin ilmu.
1: Bukan menggantikan tugas manusia.
2: Bukan menggantikan tugas
1: gitu
2: manusia.
1: Ya. Ya, karena ya, hanya mencari referensi. Sebenarnya sama seperti penyiar radio, Pak Arman. Kalau misalnya dalam waktu yang terdesak, AI ini sangat dibutuhkan untuk mencari referensi-referensi bacaan yang mungkin diperlukan untuk literasi ya, misalnya untuk talk show. Tapi bukan menggantikan tugas kita sebagai seorang penyiar.
2: Betul.
1: Apapun yang terjadi, dia adalah mesin tetap mesin gitu ya, beda sama manusia gitu ya. Tapi sekarang ini media sosial nampaknya juga semakin menarik.

0: produsen atau mungkin yang menciptakan informasi itu juga orang-orang yang mohon maaf mungkin berkompeten ya, seperti itu misalkan media cetak atau televisi dan lain sebagainya. Jadi literasi atau informasi yang minat baca yang didapatkan oleh zaman-zaman orang terdahulu itu cukup bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya, ya karena informasi yang mereka dapatkan adalah dari media-media yang terpercaya. Betul. Nah, kalau sekarang ini dengan era media sosial, bahkan sekarang orang tua pun sudah kenal sama TikTok, betul, sama Instagram, YouTube, seperti itu. Jadi arah minat bacanya itu sekarang lebih ke membaca-membaca satu apa namanya caption,
1: kayak begitu ya. Short video,
0: short video, pengumuman tentang hal-hal singkat ya. Jadi memang kita tidak mungkiri ya bahwa minat baca orang dulu itu kan lebih ke tulisan seperti itu kan, yeah, bergeser ke generasi milenial bahkan sekarang ke Gen Z mereka itu tidak bisa disuguhkan informasi yang hanya tulisan aja.
1: Betul.
0: Jadi harus ada gambarnya, mungkin gambar bergerak mungkin entah itu stop motion atau mungkin video sinematik dan lain sebagainya. Nah, jadi budaya-budaya yang sudah mulai bergeser ini tentunya menjadi tantangan tersendiri buat perpustakaan dalam mengelola sosial medianya.
1: Okay.
0: Supaya apa? Supaya kita tuh tidak tidak dikesampingan atau tidak dipandang sebelah mata begitu oleh pemustaka. Jadi kita tetap suguhkan informasi-informasi menarik berbasis digital, at least sosial media ya, supaya mereka juga tahu tentang perkembangan perpustakaan. Misalkan kita menyampaikan ada buku baru pun juga lewat sosial media.
1: Okay.
0: Kita bikin konten supaya apa? Mereka itu tahu, oh ini loh ada buku baru di perpustakaan, koleksi baru di perpustakaan, seperti itu. Kemudian pengumuman-pengumuman, misalkan mahasiswa ini waktunya pengembalian buku, keterlambatan buku, atau mungkin tentang mereka udah lulus kan harus mengembalikan buku-buku yang dipinjam, mengurus bebas pustaka, itu harus dikemas dalam konten-konten atau informasi yang menarik.
1: Okay.
0: Karena kalau tidak begitu, emang gimana ya? Anak sekarang tuh kalau tidak disuguhkan dengan informasi yang menarik, yang eye-catching menurut mereka itu juga
1: males ya?
0: Males. Jadi udah datang ke bus, ini mau ngapain? Yeah. Nah gitu kan. Mau kumpulkan skripsi terus udah dibawa belum, padahal sudah kita umumkan.
1: Okay.
0: Tapi ternyata mereka juga tidak aware atau tidak ini ya apa namanya
1: nggak peka
0: gitu ya untuk melihat. Jadi langkah-langkah itu yang jadi tantangan kita tuh bagaimana supaya mereka tuh tetap melihat konten-konten kita. Karena kan gini Mbak Maria, perpustakaan tuh kalau dalam dulu apa sih nggak menarik gitu.
1: Yeah, kan. Jadi biasanya identiknya dengan orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang jadul, tempat yang hening, membosankan, nggak boleh berisik gitu ya Pak Arman ya.
0: Makanya sekarang itu ya tantangan sendiri bagaimana supaya teman-teman tuh tetap semangat gitu datang di perpustakaan. Jadi kita kalau di perpustakaan Unma tuh ada space-space memang, jadi misalkan space untuk diskusi. Kalau space diskusi itu memang boleh ramai. Bahkan disarankan untuk rame ya.
1: Okay. Rame namanya juga diskusi ya.
0: Nah, rame dalam hal ngobrol begitu. Ada space khusus karena mungkin dia sedang membuat karya ilmiah. Yeah. Jadi dia butuh ketenangan, keheningan. Okay. Ada juga space untuk membuat suatu karya. Jadi di situ mereka bisa berkarya apa aja. Seperti misalkan menyusun program kerja atau mungkin membuat suatu kegiatan yang sifatnya entah itu pengabdian atau mungkin itu sifatnya hiburan seperti itu. Jadi sebagai biar apa namanya sebisa mungkin kita mengemas perpustakaan baik di kegiatan di fisik di gedungnya ya atau mungkin di aplikasi digitalnya itu suatu yang berkesinambungan. Okay. Jadi mereka bisa mengaksesnya lewat dengan mengaksesnya gampang lewat gadget dan juga mereka bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan itu dengan baik. Okay. Jadi kalau sekarang tuh gini, bagaimana ya perpustakaan itu tidak kalah menariknya dengan mal-mal yang ada di kota. Nah kayak gitu Mbak Marta.
1: Ya, saya menangkap bahwa sekarang spot perpustakaan ini tidak hanya sebagai ruang baca saja, tetapi sebagai ruang inovasi. Tidak hanya sebagai ruang literasi, tetapi ruang berkreasi ya bagi siapapun. Karena ketika datang ke sana dengan membawa bekal laptop misalnya, faktanya mereka tidak baca, tetapi mereka membuat sesuatu misalnya. Entah bikin video atau bikin konten. Kan sekarang juga sudah ada teknologi headset ya. Jadi tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya.
0: Betul.
1: Plus tadi tempat diskusi ya, di mana perpustakaan yang dulu adalah ruang yang hening.

0: sekarang seolah sudah bergeser menjadi tempat diskusi yang nyaman bagi siapa saja gitu. Artinya akses internet ini juga menjadi salah satu support system juga ya. Betul. Dengan keberadaan perpustakaan. Kalau di Unmar seperti apa Pak Arman?
1: Nah, akses internet itu kan kalau sekarang sudah menjadi seperti bahan pokok gitu
0: ya. Iya, betul. Nasinya orang-orang teknologi ya.
1: Nasinya orang-orang teknologi. Jadi fasilitas internet itu tentunya memang hal mutlak yang harus disiapkan. Bandwidth-nya itu harus diperbesar supaya tidak ada lagi kata kalau dulu buffering atau loading itu udah
0: sinyalnya enggak ada.
1: Sinyalnya enggak gitu ya. Itu udah menjadi apa? Isu-isu zaman dahulu lah ya. Begitu. Karena sekarang apalagi sekarang eranya sudah masuk di 5G seperti itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan layanan perpustakaan itu supaya mereka itu tidak butuh waktu menunggu.
0: Ya.
1: Nah, jadi apa yang dibutuhkan diketik langsung keluar seperti itu, seperti itu. Jadi menariknya ketika apa namanya? Sekarang perpustakaan itu tidak hanya tempat yang seperti yang disampaikan Pak Mahdara tadi, tempat buku, hening, sunyi, tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi tempat yang menarik, banyak pojok baca, pojok diskusi, dan lain sebagainya, supaya mereka itu yang jelas nyaman begitu. Seperti itu kira-kira Mbak Mada.
0: Ya. Ini tentunya juga tidak hanya peran dari pustakawan saja ya, kemudian sinergisitas dari pemustaka, tetapi dosen ini.
1: Betul.
0: Pak Arman, bagaimana mereka bisa memberikan sebuah ruang motivasi untuk mahasiswa-mahasiswinya yang mungkin penyangkalannya adalah saya bisa akses internet di mana saja, nggak harus di perpustakaan kan begitu ya? Betul. Bagaimana sinergisitasnya antara dosen, pustakawan supaya paling tidak perpustakaan ini bisa terus dikunjungi setiap saat gitu, nah, tidak hanya oleh mahasiswa tetapi buat siapapun gitu.
1: Betul. Kebetulan kita memang selalu berkoordinasi itu ya dengan bapak ibu dosen supaya kita tetap mampu untuk menyampaikan perpustakaan itu memang tempat yang baik begitu untuk kita berliterasi. Jadi dengan cara misalkan bapak ibu dosen kita bikinkan suatu spot tersendiri di perpustakaan. Bagaimana misalkan mahasiswa ingin bimbingan nih misalnya, ini harus datang ke perpustakaan. Itu jadi kan suatu hal yang terbiasa itu memang harus dipaksakan.
0: Betul.
1: Nah dari kita membuat ekosistem di mana mereka tuh awalnya dipaksa, tapi lama-lama mereka menjadi terbiasa, bahkan mereka menjadi enjoy, gembira begitu. Jadi Pak Ibu dosen mengarahkan mahasiswanya untuk mencari literasi di perpustakaan. Selain perpustakaan tidak boleh nih misalkan. Jadi supaya mereka tuh kenal dengan dunia perpustakaan atau mungkin koleksi-koleksi perpustakaan itu seperti apa. Nah, untuk masyarakat luas, jadi kita ada namanya TBM ya kan?
0: Apa tuh?
1: Tempat baca taman baca masyarakat. Jadi supaya apa, masyarakat itu juga lebih dekat gitu dengan perpustakaan. Jadi ada dosen-dosen yang nantinya juga misalkan nih ada KKN nih ya di satu tempat di daerah terpencil di mana mungkin SDM di sana tuh masih kurang literasinya tentang informasi atau mungkin tentang digitalisasi. Nah, kita dekatkan fungsi perpustakaan di masyarakat supaya mereka tahu bagaimana sih cara mencari informasi itu yang benar. Kadang-kadang karena masyarakat itu kan lebih rentan termakan hoax ya Mbak Manda. Jadi bagaimana kita mengedukasi mereka supaya menjadi seseorang atau manusia-manusia yang cerdas dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital yang modern seperti saat ini. Gitu.
0: Ya, ini tentunya juga menariknya adalah keterlibatan dari berbagai lini ya, termasuk dosen, bahkan masyarakat juga, bahkan orang tua dari mahasiswa pun ketika mereka membutuhkan tempat yang nyaman, misalnya di perpustakaan sambil nunggu putra putrinya atau apalah, mereka bisa memanfaatkan akses perpustakaan dengan baik juga gitu. Nanti kita akan bahas sama-sama pendengar pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk, tapi sebelum itu kita hadirkan dulu ya satu lagu, nanti kita akan segera kembali masih di Literasi Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo Ibu, selamat Ibu berhak mendapatkan hadiah 200 juta dari perusahaan kami. Untuk mencairkan hadiahnya, nanti saya akan kirimkan kode OTP ke nomor ponsel Ibu. Ibu tinggal sebutkan kepada kami berapa kode OTP-nya. Paham, Bu?
0: Oh, iya, iya, baik-baik. Nak, Ibu dapat hadiah 200 juta. Katanya akan dicairkan lewat kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel Ibu. Coba cek nak HP Ibu ini.
2: Bu, hati-hati Bu. OTP itu on time password, tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Digunakan untuk mengautentikasi sebuah transaksi atau sesi login. Itu lebih aman dari password yang kita buat sendiri karena unik, tidak bisa digunakan lebih dari satu kali, Bu. Memberikan kode OTP kepada orang lain itu bisa berujung pencurian data, uang, dan hal-hal yang tidak kita inginkan, Bu.
0: Yalah, jebule wong arep hapus-hapus toh.
2: Ya iyalah.
0: Ya, halo.
1: Oke Bu, sekarang sebutkan kode OTP yang telah kami kirimkan ke nomor ponsel Ibu.
0: Kodenya ya. 7 6 8
3: ya.
0: 0 1 2.
1: Kok tidak bisa masuk Bu?
0: Ya jelas tidak bisa, wong tadi itu saya ngawur. Oh, dasar penipu, ambil saja sendiri aja.

0: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Literasi Digital yang di kanal YouTube kami. Selamat siang untuk akun Nimania, akun Eko, akun Kamandano, akun Sri, dan juga akun Salisa. Kita coba baca pertanyaannya. Perpustakaan apakah juga melayani pengecekan plagiarisme kah? Karena untuk cek plagiarisme biasanya harus berlangganan atau bayar dulu gitu. Gimana Pak Arman?
2: Ya, untuk cek plagiarisme ya. Menarik sekali. Jadi sekarang ini salah satu langkah seperti yang tadi saya sampaikan, supaya bagaimana sih cara menarik pemustaka supaya tetap aktif di perpustakaan atau mengunjungi perpustakaan. Salah satunya dengan cek plagiarisme gratis.
1: Oke.
2: Untuk, tapi tentunya tetap harus ada batasan ya. Kalau berkali-kali ya tidak mungkin juga.
1: Betul.
2: Karena juga platform berbayar seperti cek plagiarisme itu. Jadi tiga kali cek plagiarisme di perpustakaan gratis, tidak ditarik biaya. Nah, seperti itu. Jadi perpustakaan juga punya apa namanya platform tersendiri untuk cek plagiarisme gratis. Biasanya kita sebagai administrator perpustakaan, kita nanti akan bikinkan account gitu kepada Bapak Ibu dosen atau tenaga pendidik. Nah, dan mereka nanti Bapak Ibu dosen itu akan membuat kelas-kelas kepada mahasiswa-mahasiswanya apabila mahasiswa tersebut ingin mengecek atau melihat plagiarisme dari
1: karya
2: ilmiah yang mereka buat. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan tersendiri, misalkan 3 kali cek plagiarisme kita gratiskan, kemudian berikutnya ini akan berbayar. Tapi rata-rata itu biasanya 2-3 kali mereka sudah berhasil. Karena kan hanya tinggal memparafrase atau mungkin itu ya, apa namanya? Pengubahan kata lah istilahnya gitu, supaya tidak tercek plagiarisme.
1: Baik. Hanya 3 kali coba saja ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya lebih, Anda justru malah punya niat buat plagiarisme berarti.
2: Nah, iya kan. Betul.
1: Baik, terima kasih ya. Kemudian dari akun Fitri, kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang pustakawan supaya tetap relevan di era AI dan otomatisasi? Saya dulu sebetulnya pengen jadi seorang pustakawan, tapi kok terlihat ribet ya. Apakah pustakawan zaman sekarang sama seperti pustakawan zaman dulu katanya?
2: Pertanyaan yang menarik juga. Jadi kalau pustakawan zaman dulu tuh yang penting kita paham tentang kode klasifikasi gitu ya, mulai dari 00 sampai 900 itu apa, kemudian tajuk subjek dan tesaurus ya kalau di pustakaan. Jadi kayak subjek-subjek judul buku itu masuknya ke disiplin ilmu apa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian shelving begitu ya, kalau dulu menata buku sesuai dengan nomor klasifikasinya di rak, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini memang jauh berbeda. Bahkan menurut saya pustakawan sekarang tuh lebih mirip-mirip ke teman-teman IT ya. Jadi ada yang namanya aplikasi open source. Misalkan kita mau bikin OPEC nih, online public access catalog. Nah, kita harus download aplikasi. Kalau ada yang built-in memang. Misalkan aplikasi OPEC tersebut memang sengaja dibangun untuk sesuai dengan perpustakaan di suatu tempat. Tapi karena mungkin keterbatasan anggaran atau bagaimana, ada juga platform yang bisa dioprek seperti itu. Open source. Jadi perpustakaan akhirnya kita juga sedikit banyak belajar coding seperti itu ya. Untuk menyesuaikan, misalkan kita mau bikin aplikasi public katalog online nih. Nah, apa-apa aja yang kita butuhkan, seperti informasi apa aja yang akan kita tampilkan, seperti itu ya, itu jadi PR pustakawan juga. Kemudian kita juga sekarang juga jadi seorang humas juga ya.
1: Mau tidak mau.
2: Jadi kita misalkan kita meng-hire vendor-vendor seperti e-book, kemudian jurnal, database, dan lain sebagainya, supaya apa, perpustakaan kita tuh menjadi suatu tempat yang lengkap memang. Jadi misalkan jangan sampai ya, ketika pemustaka kita, apalagi pemustaka dari internal nih, dari kampus, cari referensi, oh ternyata nggak ada, mereka harus terpaksa keluar cari di perpustakaan itu, jangan sampai. Ya, apalagi di fungsi yang lainnya, masyarakat ketika datang ke suatu perpustakaan, jangan sampai mereka pulang dengan tangan kosong. Nah, jadi dengan kemudahan era digital sekarang, kita didukung dari Perpustakaan Nasional, juga didukung dengan IPUSNAS, itu juga sangat membantu supaya kita bisa merekomendasikan kepada pemustaka, baik itu dari lapisan masyarakat atau lapisan akademisi, supaya mereka itu tidak bingung lagi tentang setelah datang ke perpustakaan apa yang mereka butuhkan sudah terpenuhi.
1: Okay.
2: Nah, kira-kira seperti itu.
1: Artinya itu juga jadi salah satu indikator keberhasilan transformasi perpustakaan di lingkungan kampus ya.
2: Iya.
1: Ketika buku yang dicari ada, kemudian akses internetnya nyaman, akses bukunya mudah, pustakawannya juga betul-betul bisa membantu, itu juga jadi salah satu faktor juga keberhasilan transformasi perpustakaan ini sudah mengikuti zamannya. Oke deh.
2: Betul.
1: Aduh, waktu kita terbatas nih. Mungkin apa yang pengen disampaikan Pak Arman deh, kalau misalnya kita bicara tentang perpustakaan 5 atau 10 tahun ke depan. Nanti wajah-wajah perpustakaan tentunya semakin didesak oleh transformasi digital yang setiap detiknya kan terus berkembang ya, Pak Arman ya. Apa yang mau disampaikan khususnya untuk generasi muda nih?
2: Oke, jadi untuk generasi muda, karena sekarang kita bicaranya Gen Z ya.
1: Yes.
2: Jadilah generasi muda yang mahir atau mungkin cerdas dalam berliterasi informasi. Mm-hmm. Jangan mudah termakan oleh hoax atau berita-berita atau sumber-sumber berita yang tidak jelas informasinya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan jadikan perpustakaan itu menjadi tempat ternyaman kalian dalam mencari informasi. Karena apa? Suatu negara, itu kan ya. Kalau misalkan kita bicara negara yang maju itu adalah negara di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang cerdas, begitu. Bisa memanfaatkan fasilitas atau sosial media atau fasilitas digital itu dengan baik dan dengan benar. Dan perpustakaan di era mendatang kita harapkan akan menjadi sesuatu rujukan tempat di mana tidak hanya kita mencari informasi tapi juga fungsi hiburan. Kalau bisa 5 tahun lagi ini perpustakaan baik dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi ya. Siswa atau mahasiswa itu ketika istirahat itu jalannya tidak ke kantin tapi di perpustakaan.
1: Iya, iya, nah, iya.
2: Jadi supaya mereka tuh perpustakaan nanti akan ada kalau perlu ada food court-nya nanti perpustakaan.
1: Waduh, supaya, keren tuh.
2: Iya, betul. Jadi supaya mereka itu tidak hanya misalkan ke food court itu kan biasanya makan, nongkrong, mungkin juga ngobrol sama teman-temannya. Nah, kalau di situ ada fasilitas perpustakaan, entah itu pojok baca, atau mungkin wifi gratis, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain seperti device mungkin ya, yang bisa mensupport mereka dalam membuat konten misalkan ya, hal-hal seperti itu. Jadi kita upayakan bahwasannya perpustakaan itu hadir untuk masyarakat supaya masyarakat itu lebih cerdas, bijak dalam bermedia sosial, kemudian menjadi seseorang yang bertalenta karena sering datang ke perpustakaan.
1: Betul.
2: Open minded. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harapkan perpustakaan 5 tahun ke depan akan menjadi tempat yang menarik, bahkan bisa bersaing dengan tempat-tempat hiburan.
1: Amin.
2: Karena, nah, seperti itu. Jadi kita harapkan masyarakat Indonesia minat bacanya semakin meningkat karena ada IPLM juga ya, indeks literasi masyarakat ini seperti apa. Kita harapkan khususnya nih di masyarakat Madiun menjadi rujukan wilayah dengan masyarakat yang melek tentang minat baca, literasi digital dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Arman. Saya sepakat ya. Perpustakaan ini memang mengajarkan kita bahwa setiap buku itu punya cerita, setiap pembaca pastinya mereka punya mimpi dan setiap ilmu yang dipelajari adalah bekal untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan literasi hari ini, pendengar semuanya. Sampai jumpa, tetap membaca, tetap berkarya dan terus menginspirasi. Terima kasih juga untuk Pak Arman yang sudah hadir di Studio Pro 1. Pendengar semuanya, Anda juga bisa tonton siaran ulang hari ini di kanal YouTube kami RRI Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga kami hadirkan dari Pro 3 Jakarta. Sekaligus saya Madarislu undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024, plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
4: kita juara, itu artinya juara. Targetnya juara mah, pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
5: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olatmangun dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 21 Juli 1947, dalam sebuah konferensi pers, Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan telah dimulainya operasi Product yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Aksi polisionil Belanda dalam bentuk operasi militer di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selasa siang kali ini 21 Juli 2026 saya Prita Audia hadir dan akan menemani Anda hingga petang nanti. Tentunya sajian lagu-lagu campur sari beserta informasi seputar gaya hidup maupun kesehatan juga akan kami hadirkan untuk siang hari Anda pendengar. Selain itu kami juga sampaikan informasi bahwa saat ini pemancar frekuensi AM Pro 1 RRI Madiun sedang dalam proses pemeliharaan berkala atau maintenance. Namun pastinya pendengar Anda tetap dapat mendengarkan seluruh rangkaian acara Pro 1 RRI Madiun melalui frekuensi siaran kami di FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz ataupun juga streaming melalui www.rri.co.id dan juga dapat mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan pastinya mengawali perjumpaan dalam Madiun siang ini pendengar lagu dari Eci dengan Gambang Suling kami putarkan untuk Anda.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Mendengar demikian tadi kumandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

Selamat siang, pendengar, kami hadirkan info terkini. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester pertama tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan, terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PDPB. Menurutnya, berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data pemilih semakin baik. Informasi berikutnya, pendengar, cek kesehatan gratis CKG bagi anak usia sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan secara bertahap. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana, mengatakan pelaksanaan dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga diperkirakan selesai Agustus 2026. Dr. Heri menjelaskan CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun dilaksanakan secara bertahap karena hal ini jumlah sekolah dan peserta didik di setiap wilayah kerja puskesmas berbeda-beda sehingga waktu penyelesaian menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Pendengar, demikian info terkini.

Ini waktu rehat Anda siang hari ini ya, dan juga mungkin menikmati menu makan siang ya sejenak, lepas dari rutinitas pekerjaan atau mungkin tumpukan pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Anda rehat terlebih dahulu ya, mungkin tidur siang sejenak pendengar ya. Nah, bicara soal tidur ya, kalau pernah mungkin Anda mendengarkan ungkapan bahwa tidur ini adalah obat terbaik, apalagi kalau misal lagi capek atau mungkin merasa cemas, sedih ya, tidur adalah obat terbaik. Tentu ini bukan ungkapan atau sekedar hisapan jempol saja, tapi yang perlu dicatat adalah ada durasi pasnya, pendengar. Karena sebuah studi internasional ya berskala besar ini menganalisis hampir 500 ribu data peserta dari UK Biobank yang menemukan fakta menarik, pendengar. Hasilnya adalah bahwa tidur terlalu singkat maupun terlalu lama ini sama-sama berkaitan dengan penuaan biologis yang lebih cepat dan juga berisiko meningkatkan ancaman berbagai penyakit. Para peneliti mengukur kondisi ini menggunakan teknologi biological aging clocks atau berbasis machine learning, pendengar. Jadi alat kecerdasan buatan ini bekerja memperkirakan usia biologi seseorang, yang mana lewat pemindaian otak, kemudian protein darah, dan juga penanda kimiawi di dalam tubuh. Jadi uniknya, penelitian ini menemukan pola berbentuk huruf U, pendengar. Kalau tidur sedang, ini durasi antara 6 hingga 8 jam menunjukkan kondisi biologis paling sehat dan juga seimbang ya. Sekali lagi, tidur sedang yaitu durasi 6 hingga 8 jam ini menunjukkan kondisi yang baik ya untuk kesehatan. Sedangkan tidur kurang dari 6 jam atau tidur lebih dari 8 jam ini malah menunjukkan tanda-tanda percepatan penuaan biologis yang sangat signifikan. Dampaknya tidak main-main, pendengar ya. Percepatan penuaan akibat durasi tidur yang tidak ideal ini juga terlihat di berbagai organ tubuh vital, dari otak, paru-paru, hati, kulit, sistem metabolisme, bahkan ketahanan daya tahan tubuh kita. Jadi untuk Anda yang mungkin sering begadang atau mungkin hobi mumpung libur tidur seharian ya, Anda harus mulai atur jam tidurnya ya secara pas tadi. Durasi yang disarankan adalah tidur sedang 6 hingga 8 jam. Ini sangat cukup agar tubuh tetap awet muda dan juga pastinya bugar, pendengar.

0: Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan surat panggilan relas telah memanggil Arifianto bin Sutrisno, berusia 48 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya Candi 6, Blok A1, RT 11, RW 6, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 260/PDT-G/2026/PA.MN, antara Hidayati Suhartini binti Suharto sebagai penggugat, melawan Arifianto bin Sutrisno sebagai tergugat, untuk datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1, Kota Madiun, pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Berikut kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Arifian Tobin Sutrisno, berusia 48 tahun, beragama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya Candi 6 A1, RT 11 RW 6 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 260/PDT.G/2026/PA.MN antara Hidayati Suhartini binti Soeharto sebagai penggugat melawan Arifianto bin Sutrisno sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 23 November 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, menatap layar gadget ya atau smartphone berjam-jam ini mungkin juga sudah menjadi salah satu dari bagian hidup kita yang tanpa sadar atau kita sadari sebenarnya ya. Nah, apalagi kalau ini terjadi pada anak-anak yang sangat asyik menatap layar gadget bahkan dalam waktu yang lama, ini tentu juga menjadi pemandangan yang banyak kita jumpai juga. Namun tentunya bagi para orang tua ya, ini menjadi peringatan penting apalagi dari para dokter mata terkait dengan risiko miopia atau mata minus yang makin marak terjadi dan ini mengintai anak-anak pastinya. Jadi tidak hanya jumlah kasusnya yang melonjak ya, tapi penambahan ukuran minus pada anak belakangan juga terjadi jauh lebih cepat. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia ada Dr. Julie Dewi Barliana yang menyampaikan pendengar, kalau lonjakan ini kian terasa tajam ya, apalagi setelah COVID-19 akibat dominasi di aktivitas di dalam rumah begitu. Jadi meskipun ada faktor keturunan yang juga berpengaruh, lingkungan kini juga memegang peranan yang sangat besar ya. Apalagi screen time ya dan juga minimnya kegiatan di luar ruangan tentu menjadi pemicu utama. Belum lagi paparan sinar matahari alami di luar rumah yang sebenarnya ini juga penting ya untuk menahan perkembangan mata minus. Karena itu anak-anak disarankan untuk tetap beraktivitas di luar ruangan minimal 2 jam sehari, pendengar. Namun sayang sekali banyak orang tua yang baru sadar ketika ukuran minus anak sudah terlanjur tinggi dan terlebih ketika misalnya usai menerima laporan guru ya, seperti misalnya anak jadi kesulitan membaca di papan tulis. Nah, Dokter Julie membagikan beberapa tanda awal yang tentunya bisa diamati di rumah. Yang pertama adalah biasanya anak memicingkan mata atau memiringkan kepala saat melihat benda jauh, kemudian juga mendekat ke layar TV atau perangkat digital saat menonton. Nah, mengingat makin dini miopia muncul, makin tinggi pula risikonya bertambah parah saat dewasa. Jadi pencegahan sejak dini ini juga menjadi kunci. Selain membatasi screen time, pendengar ya, Anda juga bisa menerapkan rumus 20-20-20 saat anak menggunakan perangkat digital. Informasi selengkapnya, pendengar ya, akan saya hadirkan setelah satu sajian lagu berikut ini untuk Anda.

Ya, aturan 20-20-20 dalam penggunaan perangkat digital, apalagi untuk anak-anak ya, adalah sebagai upaya juga dalam mencegah sejak dini terkait dengan miopia ya, atau meningkatnya minus pada mata pendengar, di mana setelah 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi sekali lagi pendengar ya, aturan 20-20-20 ini di mana setelah 20 menit menatap layar atau smartphone, gadget, Anda perlu mengistirahatkan mata selama 20 detik ya. Kemudian melihat objek berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Pendengar, ini bisa Anda ajarkan kepada buah hati Anda dan tentunya juga mengawasi selama penggunaan perangkat digital pastinya, agar mencegah berbagai hal-hal negatif ya, termasuk salah satunya tadi adalah untuk kesehatan mata dan meminimalisir terjadinya risiko miopia. Pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sajian informasi dalam dinamika siang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, saudara. Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Cek kesehatan gratis CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun tahun ajaran baru ini telah dimulai secara bertahap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang dipusatkan di Pacitan. Staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik siap mendorong pembahasan agenda pencaksilat nasional di Kota Madiun. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, jumlah siswa baru pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru ini bertambah, meski sebelumnya data siswa telah ditetapkan sesuai SK Bupati. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Jumlah siswa baru Sekolah Rakyat Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 bertambah. Dari sebelumnya ditetapkan 76 siswa, kini menjadi 86 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, tahun ajaran baru ini sejatinya ia mendapat kuota 90 siswa baru. Masing-masing satu rombongan belajar, rombel terdiri 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota SMP dan SMA telah terisi penuh, sedangkan kuota SD kini masih ada kekurangan 4 siswa dan akan diupayakan terisi hingga akhir bulan ini.
4: Untuk penambahan, karena jumlah seperti itu masih dinamis, Mbak, kita dapat kuotanya kan 90. Jadi nanti dari hasil koordinasi dengan Korlap PKH yang ada di Ponorogo, itu nanti angka akan bertambah. Dan sampai di detik ini itu sudah mencapai angka 86. Jadi masih kurang 4 siswa lagi, khususnya di jenjang SD. Itu nanti di tanggal 30 bisa dipastikan akan memenuhi kuota.
3: David mengungkapkan 90 siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo pada tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun di Nglames. Mereka direncanakan masuk asrama pada 1 Agustus mendatang. Jika tidak ada perubahan, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS rencananya akan dilaksanakan pada 3 Agustus mendatang. Saat ini fasilitas sarana-prasarana di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun mulai berdatangan seperti mebeler, kasur, kebutuhan pribadi siswa, dan lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kita bergeser ke Ngawi, saudara. Dinas Sosial Dinsos Ngawi menyampaikan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi yang sedianya dilaksanakan 14 Juli mundur pada pekan terakhir Juli 2026. Imam Malik melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Ngawi yang semula dijadwalkan mulai 14 Juli mengalami penundaan. Berdasarkan petunjuk dan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemensos RI, kegiatan MPLS baru akan dimulai pada minggu terakhir bulan Juli.
6: Yang seharusnya tanggal 14 kemarin ya mulai masuk, namun kemudian kemarin petunjuk dan arahan dari PIC Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diberi kelonggaran. Nanti kita akan mulai di akhir bulan ini, insya Allah nanti tanggal 25-an lah, minggu terakhir lah.
5: Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Ngawi, Bonati, menyampaikan update fisik bangunan sekolah rakyat mendekati 100%. Saat ini pembangunan terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian. Sebelum kegiatan pembelajaran dan MPLS dimulai, calon siswa tingkat SD, SMP hingga SMA akan menjalani serangkaian persiapan, salah satunya pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Ngawi melalui puskesmas setempat. Proses finalisasi dan koordinasi terus dimatangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Terkait jajaran pimpinan sekolah, Bunati mengonfirmasi usulan kepala sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah disetujui. usulan diproses melalui Dinas Pendidikan untuk SD dan SMP serta cabang Dinas Pendidikan Madiun untuk SMA yang kemudian ditetapkan oleh Kemendikdasmen, Kemensos RI, dan PKN Pusat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, calon siswa SRT Ngawi akan menjalani cek kesehatan sebelum MPLS. Kembali Imam Malik melaporkan.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi akan menggelar pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis bagi calon siswa yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Person in charge PIC SRT Ngawi Syamuryani menyampaikan persiapan sarana dan prasarana sekolah kini telah mencapai 95% lebih atau mendekati 100% setelah melalui beberapa kali pengecekan. Cek kesehatan gratis dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 Juli mendatang sebagai langkah awal sebelum proses belajar mengajar dimulai.
2: Nanti kita akan melakukan, sebelum masuk, anak-anak masuk akan dilakukan pemeriksaan, jadi cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan di tanggal 27. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya, lalu kemudian dilanjutkan dengan MPL.
5: Syam juga memaparkan perkembangan kuota jumlah calon siswa yang telah terdaftar. Dari total keseluruhan sebanyak 270 siswa, saat ini sedikitnya telah terisi 211 calon siswa. Mereka tersebar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pihak pengelola berharap dengan dimulai operasional sekolah, nantinya anak-anak usia sekolah mendapat layanan pendidikan. Terlebih bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau belum sempat terjangkau layanan pendidikan, dapat segera tertampung dan mendapat hak belajar secara layak. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika, dinamika siang, dinamika siang.
0: Saudara, cek kesehatan gratis CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun ajaran baru 2026-2027 telah dimulai secara bertahap dan diperkirakan selesai pada Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah pada tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan secara bertahap. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana mengatakan, pelaksanaan dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga diperkirakan selesai pada Agustus 2026. Dr. Heri menjelaskan CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun dilaksanakan secara bertahap. Hal itu karena jumlah sekolah dan peserta didik di setiap wilayah kerja puskesmas berbeda, sehingga waktu penyelesaiannya menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
7: Ya, ini sebagian besar sudah mulai, okay. Karena juga sudah masuk ya, tahun ajaran baru. Biasanya Juli nanti berakhir sampai Agustus biasanya. Karena kan tidak bisa langsung serta-merta kan, masih bertahap karena kan banyak ya jumlah sekolahnya itu berapa. Misalnya puskesmas itu kan beda-beda juga, ada puskesmas yang perkotaan, mungkin jumlah sekolahnya banyak, muridnya banyak. Ada yang mungkin pedesaan, puskesmas yang pedesaan, sekolahnya hanya 5 apa gitu, muridnya juga sedikit kan beda. Ada yang mungkin 1 bulan selesai, ada yang butuh waktu yang lebih, kan gitu.
3: Dr. Heri menyebut sasaran CKG bagi anak usia sekolah di Kabupaten Madiun mencapai kisaran 85 ribu anak, mulai dari siswa kelas 1 SD hingga SMA sederajat atau berusia sekitar 7 hingga 18 tahun. Dr. Heri menjelaskan sebelum pemeriksaan dilaksanakan, puskesmas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk menyusun penjadwalan serta pembagian peran. Pihak sekolah membantu menyiapkan ruangan dan mengarahkan peserta didik, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jenis pemeriksaan dalam CKG disesuaikan dengan kelompok usia dan jenjang pendidikan. Pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, screening anemia, serta pemeriksaan lain sesuai kebutuhan kelompok usia. Dr. Heri menambahkan, apabila dalam screening ditemukan indikasi gangguan kesehatan, tindak lanjut akan disesuaikan dengan kasus yang ditemukan. Kasus yang dapat ditangani di puskesmas akan memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan kondisi yang membutuhkan penanganan spesialis akan dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan data pelaksanaan CKG usia sekolah tahun 2025, temuan yang paling banyak dijumpai adalah karies gigi. Dr. Heri menegaskan, hasil pemeriksaan tahun ini juga akan dipetakan untuk menentukan langkah intervensi medis yang tepat sesuai kebutuhan. Ia pun mengimbau pihak sekolah, guru hingga orang tua untuk mendukung pelaksanaan CKG. Melalui CKG rutin, kondisi kesehatan anak dapat terpantau sehingga diharapkan menjadi kebiasaan hidup sehat sejak dini. Ulfalarasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun memastikan bantuan seragam sekolah untuk SD dan SMP tahun ini masih akan berlanjut. Namun saat ini masih dalam tahap lelang. Aris Deka melaporkan untuk Anda.
8: Pemerintah Kota Madiun memastikan program bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP, negeri maupun swasta tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Namun, seragam gratis itu belum dapat dibagikan karena proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pengadaan seragam tersebut memiliki nilai anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah, sehingga prosesnya harus melalui mekanisme lelang. Menurut dia, proses lelang masih mencakup tahap verifikasi terhadap sejumlah komponen pengadaan. Prosesnya pun berlangsung selektif, mulai memeriksa kualitas kain, jumlah penawar, serta penawaran harga yang diajukan. Dia mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menetapkan pemenang lelang tanpa memastikan kualitas barang yang akan diterima siswa. Bagus mengakui penyaluran seragam pada tahun lalu dilakukan sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
9: Jadi begini, dalam proses itu kan pasti melalui lelang, karena anggaran sekitar 2,13 sekian miliar kan harus lelang. Proses lelang itu melalui verifikasi. Bahkan hari ini yang sudah masuk ini masih diverifikasi dulu dengan mulai kainnya bagaimana dan lain, penawarnya jumlahnya berapa. Sehingga kita harus nunggu proses itu, kami nggak berani langsung menentukan. Karena kalau nanti kualitasnya jelek, apalagi nawar harganya tidak masuk akal, itu yang sangat beresiko. Sehingga kan punya filter-filter itu. Iya, ya jadi proses pada saat yang ngirim dan proses di lelang di Adbang itu kan sekarang kami benar-benar jujur aja sangat berhati-hati dalam proses itu, karena ini terkait kualitas.
8: Bagus berharap program tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Selasa 21 Juli 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang dipusatkan di Pantai Pancedor, Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
11: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
10: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: BPBD Pacitan memetakan sedikitnya 97 dusun di 33 desa berpotensi mengalami krisis air bersih apabila debit sumber mata air terus menurun. Meski demikian, hingga pertengahan Juli 2026, belum ada pemerintah desa yang mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih kepada BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, belum adanya pengajuan bantuan menunjukkan kondisi di lapangan masih relatif terkendali. Namun pihaknya tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. BPBD telah menyiapkan personel, armada, hingga anggaran untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan sementara, wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Donorojo, dan Tulakan. Menurut Erwin, sebagian besar wilayah tersebut sebenarnya telah memiliki jaringan atau instalasi air bersih. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menjamin ketersediaan air selama musim kemarau. Karena itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi sumber air di sejumlah wilayah rawan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati terkait kegiatan bersih kelurahan di Kelurahan Krajan, Mejayan, Kabupaten Madiun semakin semarak dengan adanya lomba memasak bertema memasak bekal istri tercinta oleh bapak-bapak.
3: Suasana semarak terlihat di Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pihak kelurahan menggelar berbagai kegiatan dalam rangka bersih kelurahan atau sedekah bumi yang sekaligus menyambut hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Salah satu kegiatan yang menyita perhatian ialah lomba memasak bertema memasak bekal istri tercinta. Uniknya, peserta lomba bukan ibu-ibu, melainkan bapak-bapak pengurus lingkungan yang mewakili masing-masing RW. Para peserta tersebut tidak hanya unjuk kemampuan memasak, tetapi juga tampil mengenakan beragam busana mulai dari kebaya hingga konde, sehingga menambah kemeriahan. Lurah Krajan Tri Santoso mengatakan, lomba tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Menurutnya, kegiatan itu dirancang untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar warga.
12: Latar belakangnya lomba masak niki kita ambil dari bekal istri, yaitu kita akan menimbulkan rasa kebersamaan, kekompakan. Kita tidak mengedepankan dari hadiah, akan tetapi guyub, kekompakan, kesulitan, kebersamaan dari tiap RW.
3: Selain lomba memasak, rangkaian kegiatan bersih kelurahan juga diisi senam bersama dan lomba kebersihan tingkat RW. Tri menjelaskan, lomba kebersihan telah berlangsung selama hampir satu bulan. Penilaian lomba melibatkan tim dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Puskesmas Mejayan. Hasil penilaian akan ditetapkan juara terbaik 1 hingga terbaik 5. Tri mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, semangat gotong royong dan guyub rukun warga menjadi modal penting dalam membangun lingkungan yang semakin baik. Ia berharap kolaborasi seluruh unsur masyarakat terus terjaga sehingga Kelurahan Krajan menjadi wilayah yang semakin solid, aman, kondusif, serta mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, rangkaian bersih kelurahan atau sedekah bumi menjadi salah satu upaya melestarikan tradisi agar tetap dikenal oleh generasi penerus.
13: Kami mengharapkan bahwa kegiatan ini betul-betul diuli-uli lah. Jangan sampai kegiatan ini nanti generasi kita penerus tidak tahu. Jadi seperti apapun kegiatan gotong royong, kekompakan, kebersamaan dan gotong royong itu perlu kita jaga bersama-sama.
3: Ferry juga menilai antusiasme masyarakat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sangat tinggi. Ia menyebut kekompakan warga menjadi modal penting untuk menjaga persatuan sekaligus membangun Kelurahan Krajan yang semakin solid. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya, rencana event pencaksilat nasional Kota Madiun dan budaya pencaksilat yang akan digelar tahun depan mendapat angin segar. Staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik Suwardi menyatakan siap mendorong pembahasan agenda tersebut di tingkat pemerintah pusat. Hal itu disampaikan saat Suwardi bertemu pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun kemarin. Menurut Suwardi, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur. Pelestarian budaya juga harus menjadi fondasi dalam membangun karakter masyarakat. Ia menilai Kota Madiun memiliki identitas budaya yang kuat, yakni pencaksilat, pecel, dan kereta api. Potensi tersebut dinilai layak dikembangkan sebagai kekuatan budaya sekaligus daya tarik daerah. Suwardi juga menyambut positif rencana penyelenggaraan pertemuan pencaksilat berskala nasional hingga internasional pada tahun 2027. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Pemkot selama ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor kebudayaan melalui berbagai kegiatan mulai tari, wayang, batik, hingga pencaksilat. Setelah sukses menggelar kirab pencaksilat, Pemkot Madiun kini menyiapkan agenda pencaksilat berskala nasional tahun 2027. Konsep kegiatan masih akan dimatangkan bersama seluruh perguruan pencaksilat sebelum diajukan untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat.
1: Dinamika Siang, Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Saudara Komunitas Lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Dika.
8: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD Kep mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping, serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
14: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter. Biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
8: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita menuju ke Ponorogo. Dinas Perhubungan Ponorogo mengungkap penyebab tidak tercapainya target retribusi pelayanan parkir tahun 2025. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Dinas Perhubungan Dishub Ponorogo mencatat realisasi pendapatan dari sektor parkir tahun 2025 lalu tidak tercapai 100%. Wahyudi, Kepala Dishub Ponorogo menjelaskan, awalnya target BAD sektor parkir hanya 2,2 miliar rupiah pada APBD murni. Namun saat perubahan anggaran keuangan PAK, target tersebut justru dinaikkan menjadi 2,6 miliar rupiah. Akibatnya, sampai akhir tahun realisasi pendapatan dari sektor parkir hanya tercapai 2,1 miliar atau 79,98%.
15: Memang kemarin pada tahun 2025 itu target kita tidak terpenuhi. Dari total target kita 2 miliar 600 itu hanya terpenuhi 2,3 itu yang notabene itu hanya 78% ya. Sebetulnya dari target awal itu sudah terpenuhi, tapi pada saat PAK kami harus menambah target, akhirnya tidak sesuai dengan kertas kerja kami. Kertas, akhirnya di target 2 bulan, akhirnya ya target kami tidak bisa memenuhi 100% itu. Karena apa? Karena kontrak kita sudah 1 tahun dengan petugas parkir itu. Nah, sementara objek baru tetap, kemudian juga bahkan ada yang menurun kemarin, kami harus mencari pengganti titik-titik parkir baru itu.
3: Ia menjelaskan selama 2025 tidak ada persoalan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama dengan petugas parkir. Seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan dan tidak terdapat piutang. Kendala utama justru berasal dari terbatasnya objek parkir baru yang dapat digarap. Bahkan sejumlah titik mengalami penurunan potensi sehingga harus dicarikan lokasi pengganti. Selain itu, berkurangnya penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event turut berdampak terhadap penurunan pendapatan parkir insidentil. Kedepan, ia berharap ada banyak event yang digelar sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kabar dari Ponorogo tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 21 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui smartphone Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Prita Audia, selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Bro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang pendengar Pro Dangdut ya, yang sangat saya cintai pastinya. Senang sekali di siang kali ini saya Prita Audia pasti akan menemani Anda sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request ya. Dan juga pastinya hari ini saya ingin menanyakan ya, karena kan ini beberapa waktu harga telur itu kembali mengalami kenaikan pendengar ya, dan ada beberapa faktor pemicunya. Namun untuk Anda sendiri ya, mungkin sering sekali mengonsumsi telur ya, atau mungkin telur itu menjadi sesuatu yang favorit bagi Anda. Alternatif lain nih, mungkin kalau ketika telur naik, mungkin Anda juga alternatif protein lainnya yang mungkin Anda konsumsi seperti apa. Dan juga mungkin Anda bisa bercerita kalau olahan telur yang paling Anda suka itu dalam masakan apa, atau mungkin menjadi apa begitu pendengar ya. Siang hari ini sembari mendengarkan ya, dan saya juga pastinya akan memutarkan lagu dangdut yang Anda request. Saya sapa, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus. Di 459198 ya, atau di 0811-366-9907 pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, selamat siang Mbak Prita.
0: Oke, selamat
1: aku
0: siang.
1: Aku nemu Mbak.
0: Apa?
1: Nemu.
0: Nemu apa?
1: Iya, Lenny tadi kan Mak tuh jatuh kan, terus tak temu. Kan gak salah ya aku ya.
0: Iya, langsung nah, ya kok. Langsung ya, langsung bisa masuk dan naik
1: iya,
0: ya.
1: Iya, okay. Mbak Prita.
0: Bu Sugartaji, kabarnya ya, sehat?
1: Sampai bertugas.
0: Angge.
1: Sampai usai nanti.
0: Amin,
1: tidak lupa jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Selalu bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat lahir batinnya.
0: Okay.
1: Dan tetap senyum.
0: Senyum bahagia dan optimis pastinya ya.
1: Amin.
0: Iya. Bu Sugartaji.
1: Belum kok ada tamu ya ini.
0: Okay. Ditahan
1: ada
0: dulu
1: dapat
0: ya.
1: Dapat kiriman lho Mbak dari siapa itu Mas Bro?
0: Mas Bro siapa?
1: Ya, udah kenal belum Mas Bro?
0: Belum. Kenalan
1: udah
0: dulu
1: kenal
0: dong.
1: Mengudara belum?
0: Siapa ini?
1: Mas Bro?
0: Belum.
1: Iya, pokoknya di sini itu ada tulisannya Mas Bro yang nonyolnya kayak gitu, Mbak. Iya, pokoknya tak sampaiin ya.
0: Iya.
1: Dari Mas Bro.
0: Nanti ditunggu untuk join ya atau gabung ya. Secara
1: tenang honor. Mau tak aja. Ayo Mas Bro, jangan malu-malu gabung okay. sama aku.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Udah okay. kenal kan sama aku orangnya yang kayak gini, kayak
0: iya.
1: belek boros.
0: Bu Sugartaji, ini kan harga telur naik ya?
1: Iya, naik banget.
0: Gimana kalau Bu Sugartaji, apakah tetap mestinya stok telur atau mungkin juga mengkombinasi dengan yang lainnya nih?
1: Iya, tentu dong.
0: Apa tuh?
1: Yang simpel, yang enak, yang murah meriah ya telur. Ada naiknya kan kadang gak seberapa Mbak. Menurut saya gak seberapa, naiknya masih bisa dijangkau gitu
0: ya,
1: Mbak.
0: Okay.
1: Itu favoritnya anak-anak aku tuh.
0: Biasanya
1: telur,
0: dibikin
1: telur
0: apa? Telurnya, oh telur mata
1: ya,
0: sapi.
1: Ya direbus, ya diatak, digonta-ganti kayak gitu. Judulnya telur.
0: Telur ya,
1: gitu.
0: Okay. Berarti paling sering dibikin ceplok mata sapi atau dibikin apa biasanya? Kalau olahan masakan telurnya.
1: Kalau murah.
0: Bukan, maksudnya kalau biasanya telur itu dimasak apa sama Bu Sugartaji?
1: Kalau aku ya, kalau anak-anak suka digoreng, ya Mbak. Kalau aku suka tak apa itu tak rebus, terus tak masak bali, apa opor.
0: Waduh, enak ini ya.
1: Oh, enak banget. Anget-anget sambelnya itu sambel apa itu?
0: Sambel
1: durian.
0: Apa? Hah? Sambel
1: pernah?
0: Durian. Apa tuh?
1: Mbak, sambal durian itu.
0: Dari buah durian?
1: Dikasih telur. Iya, dikasih teri. Kalau belum pernah nyoba ya,

0: ya keretanya janggal ya, tapi kalau
1: ya janggal kita, karena durian jadi sambel ya. Oke.
0: Okay. Bikin sambel kayak okay. gitu.
1: Cukup telur saja kayaknya udah enak kok Bu, nggak usah dikasih sambal durian ya. Tidak. Oke. Okay. Ini mau diput.
0: Ya, itu suka-suka deh.
1: Ini mau diputarkan apa lagu dangdutnya?
0: Nanti tolong diputarkan lagu Aku Sayang Padamu ada Mbak dari Roma.
1: Aku Sayang Padamu, saya cari dulu sambil salam-salam boleh ya?
0: Salamnya buat orang jauh di seberang sana.
1: Waduh. Siapa?
0: Di Kalimantan itu loh Mbak.
1: Pak Rus. Nah. Pak Rus dipanggil Bu Sukartaji ya.
0: Pak siapa? Pak Rusdiyanto. Ayo naik, ayo naik, ayo naik. Salam bahagia bersama keluarga ya. Semoga sehat walafiat. Ada Pak Dedong bersama Bu Dedononya juga okay. sehat walafiat bersama keluarga. Yang bonjur Mas Muhammad, Bapak Mutuban, ada juga siapa itu Mas Muhammad? Tadi sudah. Siapa itu Pak? Oh ya Allah, Mustajab.
1: Oke. Okay. Ini iya, lagunya ada. Kok enggak ada ya? Aku Sayang Padamu dari Roma Irama. Yang ada. Lainnya? Mungkin
0: apa ya? Suara Hati.
1: Suara Hati. Oke, okay, iya. Sambil saya cari lagi, silakan dilanjutkan iya. salam-salamnya.
0: Ada Bunda Mari Gunawijaya, ada siapa itu? Bunda Deno Asmoro, Bundaku Sayang, okay. ada Bu Wulan, ada Mbak Dian, ada Cantik Octavia, ada siapa itu TKP, ada Bu Susi, ada Bu Mari, siapa tuh? Bu Samiran, Bu Tika sama Bu Suryani. Pokoknya semuanya
1: okay, baik. Suara Hatinya dari siapa? Mirnawati, Evita Mala, Ika Nurjana?
0: Nah, itu.
1: Siapa?
0: Suara Hati.
1: Suara Hati ya. Saya hadirkan yang mungkin miliknya siapa ini? Ada Mirnawati, Dewi Persik, Evita Mala, Ika Nurjana, mau pilih siapa?
0: Liriknya sama, Mbak. Liriknya sama.
1: Nah, itu. Saya juga harus ini ya.
0: Yang sering itu loh, Mbak, yang sering mengudara itu loh.
1: Mirnawati ya.
0: Di pilihkan yang kira-kira itu.
1: Mirnawati aja ya. Oke, siap.
0: Aku ingin mendengarkan suara sejernih itu kah suara hatinya.
1: Iya, suara hati ini. Suka taji sebening apa itu. Oke, siap. Lagunya ditunggu ya, kalau gitu.
0: Terima kasih waktunya. Oke, siap. Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya juga ingin mendengarkan suara hati Bu Sukartaji. Siapa tahu nanti dari lagunya Mirnawati nanti ya terdengar suara hatinya seperti apa. Nah, ini sepertinya juga akhirnya ingin mendengarkan suara Pak Donosoro juga ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Iya. Jadi dari mati mantap.
1: Mantap. Udah dipanggil tadi sama Bu Sukartaji ya Pak Donosoro ya.
2: Sehat Mbak Yu ya kamu.
1: Alhamdulillah. Pak Raden sehat.
2: Iya, tetap sehat. Neng ngantuk, Mbak Yu.
1: Kok ngantuk? Ya nanti diputarkan lagu biar nggak ngantuk,
2: toh. Kemarin tuh kan melihat bola itu kok masih ngantuk. Loh, aja tuh.
1: Juara yang juara kan Spanyol, tapi Pak Raden dukung siapa?
2: Iya, saya kalah, Mbak Yu.
1: Argentina.
2: Iya.
1: Tidak apa-apa, ditunggu lagi nanti ya yang apa namanya?
2: Iya, wong dulu yang pernah
1: iya, tahun yang akan datang, siapa tahu nanti Argentina juga menang iya. lagi. Oke. Okay. Ya, Pak Raden, kalau telur nih ya, ini kan banyak lagi membahas kan mulai beranjak naik begitu ya. Nah, kalau olahan telur yang paling disukai itu apa dalam bentuk apa? Tadi kalau Bu Sukartaji kan digoreng atau di bumbu Bali gitu.
2: Ya, kalau itu kalau Mbak Ito itu kalau ngasih saya cuma digoreng biasa gitu aja Mbak.
1: Ceplok atau dadar?
2: Ya diceplok itu loh Mbak.
1: Oh diceplok, oke.
2: Tambah garam. Enggak pakai besar itu loh, pokoknya dicoplok, nopo dicoplok.
1: Tambah nasi ya, sama kecap mungkin? Suka kecap?
2: Iya betul.
1: Oke, berarti sering diceplok ya?
2: Iya.
1: Oke, Pak Raden mau diputarkan.
2: Salam Mbak Yu.
1: Dari siapa?
2: Dari Bu Sumini Patian.
1: Matur nuwun Bu Sumini di Patian. Salam kembali.
2: Sama Bu Sukartaji itu tadi yang baru turun. Iya. Apa tadi diterombol jatuh dari belakang.
1: Katanya jatuh terus langsung ya diangkat.
2: Iya,
1: apa dilanjutin.
2: Nemu tadi loh.
1: Ah, ya nemu.
2: Dia punya aku loh yang ditemu itu tadi.
1: Oh, waduh. Ya, berarti
2: ini masuk loh kok yo konus si mlebu eh.
1: Ya suara hatinya sama kan ya, sama-sama ingin request lagu. Oke, okay, mau diputarkan apa siang ini Pak Raden?
2: Nanti aku lama enggak aku minta Mbak Yu ya.
1: Apa tuh?
2: Nyawanya kan ngalak Mbak Yu, aku dikasih air kelapa Mbak Yu ya.
1: Air
2: yang muda.
1: air?
2: Kelapa muda, Mbak Yu.
1: Oh, kelapa muda.
2: Iya.
1: Waduh, saya jadi membayangkan kelapa muda itu seger ya, siang-siang gini.
2: Iya, seger, Mbak Yu.
1: Apalagi cuacanya lagi panas pol ini.
2: Oke, pol. Ternyata Bu Susi kok ya belum bubuk. Selamat siang.
1: Oke, okay. Baik, salam-salamnya.
2: Aku Bu Susi kapan-kapan meluncur di Pagotan, Mbak Yu.
1: Oke.
2: Okay. Bu Susi nanti mampir di lapangan Jatisari, ini paling meriah ini.
1: Oke. Okay. 17-an ya berarti ya?
2: Enggak, itu pasar malam, Mbak Yu.
1: Iya, nanti 17-an juga harusnya makin meriah ya.
2: Meriah betul, Mbak Yu, orang payuh.
1: Payuh ya. Oke, okay. Salamnya lagi buat siapa, Pak Raden?
2: Enggak kelupaan temanku sekolah, Mbak Yu.
1: Bu Mari ya.
2: Ya, Bu Mari. Sama Teli di sekitar tadi.
1: Oke.
2: Okay. Juga selamat siang, Bu Dino.
1: Ya.
2: Sama Bu Samiran.
1: Mm-hmm.
2: Bu Samila.
1: Misila.
2: Iya. Bu Sumila.
1: Misila. Ya, kan salah lagi ya, toh.
2: Allah.
1: Iya nih. Ini ya, kalau salah itu lagi dapat piring loh nanti ya. Oke.
2: Okay. Maaf loh Bu, aku belum tahu orangnya. Aku udah penuh dari kafro kamburi yang menengahnya salah.
1: Iya.
2: Terima kasih waktunya, Mbak Yu ya.
1: Oke, sami-sami.
2: Salamnya pokoknya saudara. Aku semua saja tak kasih salam dari saya, Mbak Yu ya.
1: Baik.
2: Kamu semoga sehat lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Sukses semuanya, Mbak Yu.
1: Matur nuwun doanya.
2: Selamat siang, Mbak Yu.
1: Selamat siang, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Bu Susi bisa diulang lagi ya kalau mau bergabung telepon lewat WhatsApp ya. Iya, tadi keduluan sama Pak Dono Suworo ya. Oke, kemudian kalau terkait harga telur, memang ini pemerintah mengungkapkan, pendengar ya, harga telur ayam ras ini berangsur naik setelah sempat anjlok ya selama sekitar 1 bulan. Nah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik ini mengatakan kalau kenaikan harga telur juga masih berada pada tingkat yang wajar karena memang sempat mengalami penurunan hingga ke harga di bawah Rp19.000 per kilogram. Saya sapa ya, di line WhatsApp sudah ada yang bergabung. Tadi kedahuluan dikit ya sama Pak Dono Suworo. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut, dandunya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Bu Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku diganduli karo Pak Dedono.
0: Terus ini tadi yang keangkat dulu, Pak Dedono ya. Oh gitu, ini sama nemu gitu nanti ceritanya. Bu Susi, kabar sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Kita mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin, matur nuwun doanya. Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Susi, harga telur kan ini mulai naik ya, gitu. Tapi kalau
1: ini dapat salam dari Pak Rudianta, Mbak Prita.
0: Salam kembali. Nah, saya tanya dulu Bu Susi, kalau olahan telur yang paling disukai di Bu Susi apa biasanya untuk keluarga?
1: Aku macam-macam, Mbak. Telur itu tak masak macam-macam.
0: Paling
1: ini
0: sering deh mungkin.
1: Aku masak ini.
0: Apa?
1: Sayur Bali.
0: Sayur Bali, oke.
1: Ya, telur batak Bali sama tahu.
0: Waduh, mantap itu, ngabisin nasi ya.
1: Ya, kadang diceplok, kadang didadar.
0: Tapi paling sering di bumbu Bali ya, kayak Bu Soekartaji
1: iya.
0: Berarti ya.
1: Kalau di bumbu Bali kan udah enggak ini lain-lain, udah sama itu aja.
0: Cukup itu aja udah, istilahnya ngelawui gitu nggih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini mau diputarkan apa ya? Tapi jangan request bumbu Bali ke saya ya.
1: Iya.
0: Apa tuh? Mau diputarin
1: ini,
0: apa?
1: Pak Rusdianto, salam lagi.
0: Iya, lagunya dulu mau apa sambil saya cari.
1: Aku
0: sambil salam-salam.
1: Minta semua untukmu dari Mega Mustika ya, Mbak Prita ya.
0: Semua untukmu Mega Mustika, saya cari. Salam-salam dulu monggo.
1: Iya, salame tadi ada Pak Rusdianto. Juga ada Bunda Sekartaji, makasih senggolanipun. Aku dek malam minggu udah di lapangan Jatisari loh, Pak Dono.
0: Ayo.
1: Main-main di sana loh sama cucu. Lihat pasar malam.
0: Wah, penasaran saya ya jadian ya, lapangan Jatisari ya.
1: Iya, iya Mbak Prita, memang wah rame banget
0: rame ya.
1: Mbak Prita.
0: Oke deh, nanti kalau pas lagi gak siaran deh ke sana ya.
1: Iya.
0: Ya, terus salamnya buat siapa lagi?
1: Likmut, Mas Muhammad, okay. Yang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo, Sugeng Siang, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Miko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, Sugeng Siang, Bapak Julang kalian Bunda Neti, Sugeng Siang, Bunda Erni, Kumisila, Umari, Kak Busur, Bunda Deno, Bunda Kartina, Sugeng Siang,
0: baik.
1: Bunda Mari, Mbak Ulan, Mbak Tante Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang. Kagem sedaya kemawon Mbak Prita.
0: Baik, siang.
1: Kagem Mbak Prita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang baik juga ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sami-sami, Bu Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
0: Waalaikumsalam.
1: Lho, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Titik-titik lho, Mbak. Titik-titik aku gede, ya
0: gede lho. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, tadi telur bumbu Bali ini juara kayaknya ya. Karena udah cukup itu aja, ngabisin nasi sepertinya. Tapi karena gak bisa request telur bumbu Bali ke saya, bisanya cuma request lagu dangdut ya pendengar. Sampai nanti jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan dulu ada dari Mirnawati dengan Suara Hati. Spesial untuk Bu Soekartaji dan juga untuk pendengar Pro Dangdut pastinya.

0: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax.
4: Faktanya,
3: dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai ditetapkan pada 1 Juli 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax. Penyesuaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi tersebut. Bahlil mengatakan penyesuaian harga Pertamax tersebut dengan penurunan harga dari yang saat ini masih berlaku. Ia menyebut potensi penurunan harga Pertamax ini melihat kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif. Kabar selanjutnya, pendengar, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 menjadi bukti suksesnya regenerasi pemain di skuad La Roja. Generasi muda yang dipimpin Lamine Yamal tampil bersama para pemain senior untuk membawa Spanyol meraih gelar dunia. Lamine Yamal menjadi simbol utama keberhasilan generasi baru sepak bola Spanyol. Pemain berusia 19 tahun 6 hari tersebut tercatat sebagai salah satu pemain termuda yang berhasil memenangkan Piala Dunia. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Pak omong. Aku jadi arek-arek aku turun serigala iki opo sih?
1: Mak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis ndang disurani raimu.
0: Ngono ya.

0: Nino Kletul.
1: Loh, kan tadi kakak sudah beli roti.
0: Kalau permen,
1: lain waktu ya.
0: Ya udah, sama aja deh.
1: Lain waktu ya.
0: Kok nggak boleh semua?
1: Nanti ya, uangnya disimpan dulu. Kita nabung. Kakak nggak boleh boros ya. Kalau tadi sudah beli roti, permen, es krim, sama coklatnya lain waktu.
0: Ya udah, kakak nabung dulu deh. Kalau sudah banyak, kakak mau beli semua.
1: Nah gitu dong, anak mami pinter ya. Harus banyak nabung biar nanti dapat untung.
0: Terima kasih mami.
1: Sifat boros jangan dipupuk.

0: ya Sobat Cekan yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini ya. Selamat siang. Ini untuk Neng Gayatri yang pengen diputarkan setia untuk selamanya ya. Karena tadi suara hati sudah saya putarkan ya dari Mirnawati yang direquest sama Bu Sukartaji di awal. Salam-salamnya katanya untuk Pak Rusdianto, Mbak Sukartaji, Pak Desongo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Wulan, kemudian Bapak Saigon, Putih Susi, Bu Ernik sekalian, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih ya Neng Gayatri. Ada juga ini ya yang request lagunya Wika Salim dengan Pacar Dunia Akhirat. Katanya kalau lahan telur paling seneng diorak-arik. Ini ada Mita di Madiun saja katanya. Saya lanjut untuk sapa di 459190 pendengar. Selamat siang. Oke, terputus. Karena memang telur itu adalah salah satu bahan yang seringkali memang menjadi apa ya, ini harus ada nih kalau di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu kita udah bingung mau masak apa, ya udah nyeplok telur, atau mungkin telur itu bisa dimasak dengan sayur-sayur ya, menjadi capcay begitu. Jadi telur ini banyak sekali karena manfaatnya. Nah sebelum nanti kita akan membahas manfaat telur ya, pendengar saya angkat dulu di 459198. Selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus kembali. Oke, di 459190. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke. Sekali lagi di 459198 atau 459190 pendengar ya. Saya angkat lagi, semoga tidak terputus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Oke, Mas Muhammad betul ya?
1: Iya.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pasti kok jatuh semua tuh, Mbak?
0: Iya nih, jatuh semua karena passwordnya dari awal udah jatuh tadi, terus nemu gitu ya. Oke, ini atau ya, jadi tadi saya angkat, terus ini mati, yang satunya 459190, lanjut lagi di 198. Oke, Mas Muhammad, ini kalau ngomongin soal telur ya, karena lagi ramai dibahas juga nih sama ibu-ibu ya, karena naik lagi nih setelah sempat turun gitu. Tapi kalau bicara soal telur, olahan yang paling disukai sama Mas Muhammad tuh jadi apa?
1: Olahannya itu ya apa, bumbu kuning itu loh Mbak.
0: Bumbu kuning, opor.
1: Iya itu loh, opor.
0: Iya opor, opor telur, telur ya, ayam. Pakai ayam enggak?
1: Iya pakai itu yang masak nanti itu Mbak.
0: Oke, jadi paling seneng opor telur ya, ada telurnya ya.
1: Kalau sehari-hari itu saya masak apa itu Mbak?
0: Apa?
1: Telur rebus itu loh Mbak.
0: Oh direbus.
1: Ya itu tiap hari Mbak.
0: Tiap hari, pagi, sore?
1: Ya siang gitu.
0: Oh siang malahan ya. Iya. Biasanya kalau makan telur pagi buat sarapan 2 butir gitu aja udah kenyang sih kalau menurut saya ya.
1: Iya itu bisa Mbak.
0: Iya. Oke. Nah memang
1: tapi di depan pasar besar itu apa, telurnya itu kan turun Mbak.
0: Turun gimana?
1: Ya turun dari truk.
0: Iya. Kalau turun dari truk benar ya, kalau harganya naik ya.
1: Iya, masuk pasar naik lagi.
0: Iya, masuk pasar naik lagi kan naik tangga soalnya ya. Oke, okay. Ya Mas Muhammad itu tadi ya olahannya adalah opor telur ya atau iya. Apa namanya? Kalau sehari-hari lebih suka diceplok atau didadar? Tim diceplok apa didadar?
1: Itu saya ya apa di dadar itu loh.
0: Didadar ya. Oke, okay. Selain direbus tadi ya. Oke, okay. Ini siang hari ini ya. Lagi-lagi tidak bisa request masakan telur ke saya, tapi bisanya request lagu dangdut mau diputarkan apa?
1: Aku mau request itu Mbak, apa? Gerimis mengundang, Mbak.
0: Gerimis mengundang. Padahal ini gerimisnya belum turun-turun ya karena masih panas sekali. Gerimis mengundang. Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salamnya tadi ada yang disusi, ada Ibu Mari, ada juga Bapak Rusdianto, Lekmut, ada Ibu Tika, Ibu Sur, Mas Yono, juga ada Mas Erik Sanjaya. Pak Raden sudah gabung, Mbak?
0: Sudah tadi ya, di nomor 2 setelah Bu Sekartaji tadi di awal.
1: Iya, iya. Selamat siang, Bobo Dono, dan semua pecinta Pro Dangdut. Matur suwun, Mbak Prita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, saya langsung hadirkan terlebih dahulu. Ini ada tadi yang di request oleh Neng Gayatri, ada dari Safira Inema dengan Setia untuk selamanya, spesial untuk Anda semuanya.

0: Dek, ini lo ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu.
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Favorit nopo niki?
1: Pripun, Mbak?
0: Olahan telur, masakan telur. Telur itu paling kalau di apa Bu Samiran sendiri sering dimasak jadi apa? Prok-prok-prok jadi apa?
1: Kalau aku, Mbak, waktu sudah lansia ya tuh. Paling cari sing empuk.
0: Apa? Telur rebus berarti.
1: Ya, kadang tak rebus. Kadang ya tak dadah. Kadang tak buat sama itu loh, Mbak.
0: Apa?
1: Apa itu oseng-oseng rica ora are.
0: Ora are. Iya, kayak teman saya tadi ya suka ora are ya, katanya.
1: Juga, ora are. Pokoknya yang penting itu bisa dibuat lauk. Rasa enak.
0: Oke. Okay.
1: Empuk gitu.
0: Empuk. Loh, yang penting empuk kata kuncinya ya.
1: Iya, juga itu diceplok.
0: Diceplok.
1: Terus dipakai di sambeli, Mbak.
0: Waduh.
1: Di bumbu Bali itu enak loh, Mbak, udah diceplok gitu.
0: Iya, bumbu
1: tapi
0: Bali.
1: Jangan kering-kering gorengnya. Pokoknya sudah ngumpul gitu aja. Terus dikasih sambal bumbu Bali.
0: Waduh, ini kayak tutorial memasak bumbu Bali ya, telur bumbu Bali khas Bu Samiran gitu ya.
1: Iya, itu enak. Sayurnya asem.
0: Aduh, bumbu waduh ini enak
1: Bali,
0: banget tuh.
1: Bumbu Bali.
0: Nasinya masih hangat-hangat ya, Bu ya?
1: Nasinya hangat-hangat, enak sekali.
0: Wah. Saya langsung membayangkan ini di depan saya ada itu ya, tapi ternyata depan saya adalah komputer. Gak apa-apa. Oke, saya tahan dulu ya. Nanti kalau udah selesai siaran saya mau makan telur bumbu Bali kalau begitu.
1: Oke.
0: Bu Samiran mau diputarkan apa ini?
1: Aku nanti diputar nih. Apa ya, Mbak?
0: Apa?
1: Cinta Jarak Jauh, Mbak.
0: Waduh, Jarak Jauh juga ta ini.
1: Lah emangnya temu cucunya ada sing jauh di sana loh, Mbak.
0: Jauhnya di mana?
1: Solo sana.
0: Solo? Wah.
1: Iya,
0: naik.
1: Kadang-kadang siang gini sama tiduran gitu juga. Nyetel RRI gitu.
0: Aduh, Cinta Jarak Jauh. Saya cari-cari dulu. Kalau nggak ada nanti diganti apa?
1: Mbak, biasa nih.
0: Oke, nanti saya cari ya. Sambil salam-salam dulu
1: Mbak,
0: boleh?
1: Ada sama Mbak Nindi itu juga.
0: Oke. Okay.
1: Salam ada Bunda Mari, ada Mbak Tina, ada Mbak Ulan, ada Bu Manik Maninten, ada Adik Tera KP, juga ada Bapak Rustianto, Bapak Mustajab, juga ada Likmut yang ada di Tuban sana, Mbak. Juga ada Bapak Donosworo yang Bonjor, Bapak Songo-Songo, dan semuanya saja, Mbak. Pendengar setia RRI di mana saja berada.
0: Okay.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga pada sehat semuanya.
0: Baik, amin. Terima kasih.
1: Tanya gitu juga.
0: Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Rezekinya bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih Bu Samira.
1: Terima kasih waktunya Mbak Pita.
0: Sami-sami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 459190 ya, sebelum nanti saya angkat yang juga bergabung di line WhatsApp, mohon ditunggu dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan, betul gak ya?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Prita sehat ya?
0: Alhamdulillah, ini lama kayaknya saya gak bertemu sama Mbak Ulan di udara ya?
2: Iya Bang, beberapa hari ini kadang-kadang itu kok saya siangnya banyak tidur gitu Mbak.
0: Oh gitu.
2: Karena beberapa hari dia kan dengerin bola gitu ya. Jadi siangnya itu kadang-kadang sering ketiduran.
0: Capek ya.
2: Sekarang sudah enggak, udah. Karena bolanya udah enggak ada, jadinya malamnya tidur.
0: Iya.
2: Mbak, okay. Perasaan teleponnya kok enak yang ini ya Mbak. Yang satunya, yang lain telepon yang 9459198 itu kayaknya bermasalah kayak Mbak.
0: Oh iya, bermasalah tadi masih bisa diangkat sih, aman sih ya. Atau
2: ya,
0: mungkin enggak lagi barengan.
2: Tadi karena saya telepon di sini padahal masih tut gitu.
0: Oh, tadi ya mungkin lagi apa tadi masih habis ngangkat yang lain ya. Tapi ini udah aman ya.
2: Iya, mungkin gitu. Suaranya juga enak yang ini gitu,
0: gitu.
2: Mbak.
0: Oke, baik, siap.
2: Ya mudah-mudahan nanti untuk karaokean enak yang inilah kayak gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, Mbak Ulan. Kalau bicara soal telur nih, yang paling disukai telur tuh dimasak apa?
2: Kalau aku telur itu tak masak ala Banyuwangi, Mbak.
0: Ala Banyuwangi? Seperti apa itu?
2: Ala Banyuwangi itu namanya telur chip, Pak.

0: Telur apa?
1: Bumbu chip.
0: Bumbu chip?
1: Uh-uh.
0: Ya seperti bumbu apa itu?
1: Itu telurnya direbus dulu.
0: Uh-uh.
1: Pakai apa? Pakai kulit bawang, pakai apa kayak gitu itu. Nah, uh-uh. Terus setelah itu nanti setelah matang dikupas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dikupas itu di ini memang prosesnya lama, Mbak. Tapi insya Allah enak banget gitu.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Setelah matang itu direbus lagi.
0: Uh-uh.
1: Pakai coklat sedikit.
0: Uh-uh.
1: Setelah nanti warnanya hitam.
0: Uh-uh.
1: Terus di apa? Ditiriskan.
0: Okay.
1: Nanti dibumbu pakai ada ini, ada kemiri. Ada bawang putih, kemudian bawang merah, ada merica, nah seperti itu. Nah, terus pakai kecapnya itu ada kecap manis dan kecap asin itu dipadukan, Mbak.
0: Oh, nah, namanya tadi apa? Itu, telur apa tadi? Telur chip ya?
1: Telur chip, bumbu chip.
0: Nah, bumbu chip.
1: Terus, terus dikasih laos sama jahe sedikit, nah itu ya.
0: Terus
1: daun jeruk.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu terus di bumbunya ditumis sampai baunya harum. Telurnya dimasukin, terus nanti dikasih air, terus dibiarkan sampai asap gitu, Mbak.
0: Waduh, nah, ini kalau di Solo mungkin hampir mirip baceman gitu ya?
1: Iya, tapi kalau baceman kan pakai gula merah.
0: Tapi ini ada jahenya juga ya tadi ya?
1: Iya, terus jadi nanti jadinya tuh terus dikasih ini, Mbak. Lupa aku, dikasih petis, Mbak.
0: Oke, dikasih petis juga.
1: Iya, dikasih petis gitu. Jadi nanti sampai merah gitu. Sampai warnanya itu hitam-hitam. Pokoknya kalau udah matang itu asa tuh enak banget lah.
0: Waduh,
1: gitu, nah itu.
0: Oke, jadi nanti saya searching caranya membuat ya.
1: Iya, cara membuat memang ribet. Tapi itu insya Allah ya enak lah rasanya gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Kalau boleh nyoba kalau memang telaten, kalau aku nggak telaten apa gitu.
0: Oke, nanti saya cari-cari dulu ya untuk resepnya seperti apa. Lagunya mau diputarkan apa,
1: iya,
0: Mbak Wulan?
1: Aku lagunya Bunda Rita belum keluar ya, Mbak ya?
0: Belum, belum.
1: Bunda Rita kalau bisa cincin permata biru, Mbak.
0: Cincin?
1: Cincin permata biru.
0: Cincin permata biru. Saya sambil cari dulu. Salam-salam
1: cincin
0: dulu.
1: Cincin permata yang biru itu.
0: Oke, okay. Boleh salam-salam dulu ya.
1: Ya, salamnya tadi ada Bunda Samira, ada Bunda Skartaji, ada Bunda Ernik, terus ada Pak C. Dono Suworo tadi yang sudah naik. Ada Bunda, ada Mbak Susi tadi yang sudah naik ya. Terus ada udah ketemu belum, Mbak?
0: Udah ketemu?
1: Ya, kalau udah ketemu, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Mbak Prita, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Ya, terima kasih.
1: Saya senantiasa menyertai Mbak Prita keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih waktunya ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, saya angkat ya di line WhatsApp. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, Bu Mari, kabar sehat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya masuk loh, Mbak.
0: Iya, tadi masih antri ya. Mohon maaf Bu Mari.
1: Iya.
0: Bu Mari, ini kamu bahas lagi telur ya. Kalau Bu Mari sukanya telur tuh dimasak apa?
1: Aku telur tuh yang pertama itu suka direbus pokoknya.
0: Direbus ya?
1: Di bumbu apa saja direbus.
0: Oke, yang penting pokoknya direbus ya, nggak digoreng-goreng. Oke.
1: Oh, enak gitu Mbak kalau maam telur rebus ya.
0: Iya, apalagi kalau perut pas lapar ya, rasanya tuh kayak anget gitu, terus langsung kenyang gitu ya.
1: Iya, digaduh suka enak.
0: Oke, ya Bu Mary, ini mau diputarkan lagunya siapa siang hari ini?
1: Lagunya apa ya, terlena aja Mbak.
0: Terlena, salam-salamnya silakan.
1: Soalnya buat Mbak Wulan tadi, Bu Samiran, Mbak Sekar Taji, Om Don. Katanya Mbak Sekar Taji Om Don.
0: Om Don ya.
1: Bu Susi juga.
0: Oke.
1: Bu Ernik ya Mbak ya, Nigayatri dan buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Waktunya sudah mepet.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Matur nuwun Bu Mari nggih. Matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Samiran, lagunya masih saya cari ya. Mungkin bisa diganti dengan apa nanti ya. Saya sudah mencari tapi belum ada ini lagunya. Baik pendengar ya, saya langsung hadirkan terlebih dahulu. Ini lagu yang pertama adalah dari Rita Sugiarto dengan Cincin Permata Biru.

0: Ya, terlena dari Christina mengantarkan kita di menit ke-57 lepas dari jam 14 siang. Itu artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Pro Dangdut. Tapi saya masih akan menemani Anda pastinya pendengar ya, hira di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari kita menantikan bersama-sama kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cinta, tetapi mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak bisa mengulang waktu, tetapi dapat membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Abu Hurairah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Adurayu dari Tulus, Glenn Fredly dan juga Yofi Widianto, pendengar mengantarkan kita di menit ke-12 selepas dari jam 15 sore kali ini. Madian sore ini masih bersama saya, Prita Audia, pendengar. Sebelum nanti pada pukul 15.30 kami akan hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan yang akan membahas tentang penanggulangan bencana hidrometeorologis dan angin puting beliung. Bersama nanti kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun ada Bapak Bambang Agung Haryadi Esos, yang pastinya dialognya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Kami hadirkan informasi di mana BPBD Jawa Timur ya mengadakan gelar peralatan untuk kali ketiga di tahun 2026 ini. Dan bertemakan Beyond Resilience, Sinergi Berintegritas, Kolaborasi Tanpa Batas, yang dimana dipusatkan di Pantai Pancedor, Kabupaten Pacitan selama 4 hari ya. Mulai dari tanggal 20 kemarin hingga 24 Juli 2026. Ada sekitar 36 tim BPBD Kabupaten Kota Jawa Timur yang turut berlaga menyemarakan kegiatan gelar peralatan tahun ini ya, minus Banyuwangi dan juga Lumajang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno di sela acara geladi bersih ya kemarin di Pantai Pacedor Pacitan mengungkapkan bahwa ada perubahan konsep yang signifikan dalam gelar peralatan tahun ini. Kalau sebelumnya pelaksanaan gelar peralatan ditekankan pada penguatan water rescue dan vertical rescue, tahun ini gelaran peralatan BPBD Jawa Timur lebih menekankan pada semua proses. Jadi mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Jadi ada juga lomba gelar peralatan tahun ini namanya Lomba Resilience Marathon juga, yang mana ini mulai dari tadi prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana akan dilakukan.

juga terdapat sebanyak 14 kabupaten menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026 ya, berdasarkan data BPBD Jawa Timur, dengan rincian 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, mengatakan bahwa upaya menghadapi kekeringan juga telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi agar dampak kekeringan tidak meluas. Pendengar, jadi terkait upaya distribusi air, BPBD Jawa Timur bersama dengan stakeholder yang terkait ya juga sudah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan juga 73 dusun. BPBD Jatim juga telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan, mulai dari Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan juga Situbondo. Pendengar.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
3: Selamat sore, pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sore hari ini, dialog mitigasi bencana Kentongan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Prita Audia hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini, pendengar ya, kita akan mendengarkan nanti pemaparan terkait penanggulangan bencana hidrometeorologis dan angin puting beliung bersama dengan Bapak Bambang Agung Haryadi, Esos, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun. Kita sapa terlebih dahulu karena beliau sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Selamat sore Pak Bambang.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik Pak Bambang ya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, kita nanti akan membahas tadi topiknya adalah penanggulangan bencana hidrometeorologis dan angin puting beliung. Dan saya juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa untuk bisa bergabung di sore hari ini baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar pastinya. Baik, Pak Bambang, ini kita memasuki musim kemarau sebenarnya, tapi di bahasan sore hari ini adalah bencana hidrometeorologis dan juga angin puting beliung. Saya ke hidrometeorologis terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan begitu ya, meskipun ini juga seringkali memang sudah jadi bahasan begitu. Sebenarnya yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologis itu seperti apa? Dan apalagi di musim kemarau ini, apakah peluang terjadinya bencana hidrometeorologis juga akan tetap terjadi? Dan jenis-jenisnya juga seperti apa? Mungkin bisa dipaparkan kepada pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan Pak Bambang.
4: Terima kasih. Terkait dengan bencana hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi itu merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh iklim atau cuaca. Cuaca ada dua macam, yaitu musim kemarau, ini biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan September, dan musim hujan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Bencana hidrometeorologi terdiri dari hujan, banjir, angin kencang atau puting beliung, kekeringan, suhu dingin, kebakaran, dan lain sebagainya. Dan karena itu, Bapak-Ibu sekalian, pemirsa RRI, warga Kota Madiun wajib bersyukur. Kenapa? Karena potensi bencana di Kota Madiun relatif aman atau bisa dikatakan masuk kategori rendah terhadap bencana. Okay. Wilayah Kota Madiun jauh dari gunung berapi, tidak berbukit, jauh dari laut dan lain sebagainya.
3: Oke, okay. Tapi kalau bicara tadi kan ada beberapa jenisnya yang mungkin ini bisa saja terjadi di wilayah kita, apa Pak biasanya Pak?
4: Terkait dengan hidrometeorologi di wilayah Kota Madiun yang sering terjadi banjir sama angin puting beliung yang cukup membahayakan bagi warga Kota Madiun. Karena angin puting beliung itu hampir menyeluruh mengenai wilayah Kota Madiun. Kalau banjir itu hanya sebatas wilayah-wilayah tertentu, diantaranya yaitu wilayah Kota Madun yang berada di utara timur, diantaranya Kelurahan Kelun,

0: hampir tiap tahun siklusnya pada bulan Oktober. Oleh karena itu kami harapkan untuk masyarakat ini bulan Juli sebentar lagi Oktober untuk hati-hati dan waspada. Mudah-mudahan untuk tahun 2026 tidak terjadi bencana angin puting beliung di Madiun.
1: Amin. Oke, tapi memang kalau apa namanya potensinya terjadi ini biasanya apa namanya untuk angin puting beliung di titiknya di mana saja Pak biasanya? Kalau potensi.
0: Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya angin puting beliung itu mengenai wilayah Kota Madiun, keseluruhan wilayah Kota Madiun.
1: Okay.
0: Yang paling besar kemarin itu di wilayah Kecamatan Taman. Wilayah Kota Madiun bagian selatan timur.
1: Banyak yang itu berterbangan ya, saya masih ingat tahun lalu.
0: Banyak pohon tumbang.
1: Pohon tumbang juga ya. Oke, ini jadi apa namanya catatan juga ya, apalagi menjelang ini sudah bulan Juli begitu ya, semoga nanti kita bulan Oktober. Nah, mungkin kalau terkait dengan apa ya tanda begitu ya Pak, atau ciri-ciri yang mungkin bisa dikenali oleh masyarakat sebelum mungkin terjadinya angin puting beliung itu biasanya seperti apa begitu, ini sebagai cara untuk kita langkah ya, upaya juga mungkin sebelum terjadinya itu kita bisa apa istilahnya lebih berhati-hati lagi begitu. Nah, ini biasanya kalau tandanya biasanya seperti apa Pak Bambang?
0: Terima kasih. Untuk cara menanggulangi bencana angin puting beliung atau tanda-tanda kita kalau saat akan terjadi puting beliung, perlu kita mengambil beberapa langkah. Ya, langkah pertama yaitu preventif atau pencegahan atau prabencana. Kemudian ya, yang kedua yaitu hendaknya kita melakukan darurat bencana pada saat terjadi bencana, itu bagaimana sikap kita, perilaku kita. Kemudian yang terakhir yaitu pasca bencana, pemulihan setelah bencana terjadi. Dan tanda-tandanya itu sebetulnya kita sudah tiap tahun sudah begitu paham, dan mungkin dari masyarakat utama itu sudah tahu bahwa tanda-tanda angin puting beliung itu jika terjadi suatu peralihan musim antara musim kemarau ke musim itu biasanya pasti terjadi tanda-tandanya seperti itu.
1: Selain itu Pak, mungkin tanda-tanda yang mungkin juga bisa menjadi edukasi buat masyarakat begitu ya, mengingat juga tahun lalu memang saya jadi mengingat-ingat juga ini kondisinya juga lumayan ngeri juga ya pada saat terjadinya angin puting beliung bahkan di kota begitu ya, saat itu banyak pohon tumbang gitu. Nah, ini apalagi Pak?
0: Selain pohon tumbang ya, tentunya kalau angin puting beliung itu kapasitasnya atau potensi bencananya itu katanya lebih atau luas, bisa mengakibatkan robohnya suatu bangunan atau rumah, atau mungkin akibat itu juga akan merobohi suatu bangunan, dan itu juga akan merugikan bagi para petani karena sawahnya atau padinya padinya banyak yang.
1: Oke, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak Bambang. Mungkin bisa diulang untuk yang part terakhir tadi ya. Bagian terakhir tadi.
0: Bagian terakhir yaitu mungkin bisa mengakibatkan kerugian pada dunia pertanian. Karena mungkin para petani yang sedang mempunyai sawah pohonnya atau padi itu sudah mulai tinggi atau mulai panen atau tidak dipanen. Itu karena begitu kencangnya angin puting.
1: Nah, kemudian kalau tadi tandanya kan sebelum mungkin terjadi atau dampaknya itu kan memang tadi merugikan petani, kemudian juga bisa merobohkan rumah warga. Tapi tanda-tanda nih sebelum mungkin ini kayaknya mau terjadi angin puting beliung, selain tadi memang adanya peralihan musim kemarau ke hujan, ada apa lagi nih Pak Bambang?
0: Tanda-tandanya yang lebih yaitu peralihan musim itu.
1: Oke, selain
0: peralihan
1: itu
0: musim, hanya itu aja.
1: Hanya itu saja ya. Nah, kemudian langkah yang paling penting ya, apalagi dari apa namanya dari tingkat keluarga terlebih dahulu yang ada di maksudnya di masing-masing rumah, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat begitu ya untuk bisa melakukan pencegahan juga terhadap dampak dari mungkin kalau jika memang terjadi apa namanya angin puting beliung begitu ya, apa yang memang pencegahan yang bisa kita lakukan di rumah ini Pak? Apakah karena selain tadi mungkin memangkas pohon juga begitu ya sebelum karena

0: Karena takutnya kalau kena angin juga nanti bisa tumbang dan roboh dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak Bambang?
1: Baik, terima kasih. Untuk langkah preventif atau pencegahan khususnya kepada masyarakat, kami menyuruh selain memangkas ranting dan dahan pohon besar yang rapuh atau mungkin terlalu dekat rumah, tindaknya masyarakat itu mulai aktif memantau atau memperhatikan perkiraan cuaca harian dari instansi seperti BMKG. Kemudian pada saat terjadi bencana atau darurat bencana, hendaknya segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang paling kokoh. Kemudian tutup dan kunci rapat semua pintu serta jendela. Kemudian jauhi kaca, jendela, dan benda berat yang itu mudah roboh. Kemudian matikan aliran listrik dan cabut alat elektronik untuk korsleting. Kemudian hendaknya masyarakat itu juga melindungi kepala menggunakan, mungkin bisa menggunakan bantal, helm, atau tangan jika terjebak di ruangan yang yang terakhir, jangan berlindung di dekat pohon besar atau tiang listrik, baliho, atau jembatan layang. Kemudian setelah terjadi bencana atau pemulihan pasca bencana tersebut, yaitu hendaknya masyarakat itu tetap tenang, periksa kondisi sekitar, apakah masih ada bahaya susulan atau ada angin, dan jauhi kabel listrik yang putus atau tiang yang hampir roboh. Kemudian bantu korban yang terluka jika ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hendaknya yang perlu dilakukan yaitu laporkan kerusakan kepada petugas atau tim bencana daerah. Kita melalui call center 112 atau langsung kepada petugas tim B yang sudah. Kira itu, makasih.
0: Kemudian kalau ini apa namanya, ada pertanyaan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp ya di Pro 1 RRI Madiun. Ada Ibu Wahyu Nur Laili. Apakah angin puting beliung dapat diprediksi, Pak? Dan sejauh mana sistem peringatan dini ini atau yang mungkin sudah dilakukan seperti apa dapat membantu? Bisa dijawab mungkin, Pak Bambang?
1: Benar, bisa diulangi, Bu.
0: Apakah apakah angin puting beliung dapat diprediksi dan sejauh mana sistem peringatan dini ini dapat membantu, Pak Bambang?
1: Ya, terima kasih. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kalau angin puting beliung secara umum, dana itu memang sulit kita prediksi. Tapi kalau angin puting beliung ini sedikit bisa kita prediksi, yaitu terjadinya peralihan musim seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu. Dan musim antara musim kemarau dengan musim hujan itu biasanya memang terjadi angin yang kencang. Nah, apalagi angin puting beliung itu memang biasanya terjadi juga di daerah-daerah tertentu.
0: Tapi ketika memang setelah terjadi begitu ya Pak, tadi ada penanganan pasca bencana, apa yang memang perlu diperiksa nih sebagai masyarakat sebelum kita akhirnya kembali beraktivitas, Pak Bambang?
1: Ya, untuk pasca bencana itu sekali lagi kepada masyarakat itu hendaknya tetap tenang dan periksa kondisi sekitar, apakah kira-kira ada angin susulan. Kemudian jauhi kabel listrik yang putus atau tiang yang hampir roboh. Kemudian jika ada warga sekitar masyarakat, ada yang itu segera dibantu. Dan segera laporkan kerusakan apapun yang terjadi pada call center 112 atau kepada
0: Terkait dengan penanggulangan bencana hidrometeorologis dan juga angin puting beliung, Pak Bambang, ini dari BPBD Kota Madiun sendiri untuk apa penyebaran informasinya sendiri begitu ya, kemudian terkait dengan langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat, ini apa saja yang memang sudah dilakukan terkait dengan sosialisasinya, ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Untuk kesiapsiagaan BPBD dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi khususnya puting beliung, itu BPBD Kota Madiun melaksanakan program-program yang sudah kami diantaranya, yaitu mengadakan sosialisasi, komunikasi, kemudian informasi, edukasi berbentuk penyuluhan dan edukasi bencana kepada masyarakat, lembaga atau instansi pemerintah atau swasta, dan pendidikan atau akademi, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian kita juga melakukan kegiatan mitigasi serta pelatihan kepada tim penanggulangan bencana yang ada di Kota Madiun, dan pada masyarakat yang peduli bencana serta para relawan, yaitu antara lain water rescue, vertical rescue, kebakaran, animal rescue, dan lain sebagainya. Kemudian program selanjutnya yaitu kita mengadakan pembentukan kelurahan tangguh bencana atau biasanya kita sebut dengan destana. Setiap tahun dibentuk dua kelurahan, sehingga sampai dengan bulan Juni tahun 2026 ini telah terbentuk 15 kelurahan tangguh bencana dari
0: 15 kelurahan
1: 15 kelurahan dari 27 kelurahan.
0: Oke, itu di mana aja, Pak, untuk 15 kelurahan tadi yang ada di Kota
1: Madiun? Untuk Kecamatan Katoharjo itu kita sudah membentuk kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Kelun, Tawang Rejo, Bilang Bango, Rejo Mulyo, dan Kanigoro. Untuk Kecamatan Taman, Kelurahan Jembangan, Josenan, Taman, Mansurjo, dan Banjurjo. Sedangkan untuk Kecamatan Mangwarjo, istana yang sudah terbentuk di Kelurahan Pinongo, Nambangan Kidul, Mangwarjo, Patian, dan Nambangan.
0: Oke, jadi tadi ada program sosialisasi yang dilakukan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, kemudian juga mitigasi, dan ini berkaitan dengan tim relawan atau anggota juga ya, Pak, ya, dalam penanganan. Dan juga ada destana juga. Tapi sejauh ini dari peran destana sendiri seperti apa, Pak, untuk apa namanya membuat kesadaran masyarakat ya terkait dengan langkah-langkah mitigasi ini sejauh ini seperti apa, Pak Bambang?
1: Ya, alhamdulillah masyarakat atau kelurahan yang sudah terbentuk istana itu setelah dibentuk istana kita mempunyai kesadaran akan tanggap bencana, karena bencana bahkan urusan bersama, bukan urusannya pemerintah atau BPD saja, tapi urusan kita bersama, misalnya pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Sehingga harapan kami telah terbentuknya di istana ini, nah, masyarakat kelurahan itu bisa mandiri, minimal bisa menanggulangi bencana sesuai dengan kemampuannya masyarakat setempat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat aktif di istana-istana yang sudah kita bentuk di kelurahan-kelurahan. Begitu ada bencana, alhamdulillah mereka sedikit banyak membantu, bisa meringankan tugas-tugasnya pemerintah khususnya BPD dalam hal penanggulangan bencana.
0: Tapi memang dengan adanya gotong royong kebersamaan ini tentunya juga akan membantu lebih, apalagi jika memang terjadi ya kondisi-kondisi alam yang memang sebenarnya tidak kita inginkan gitu, tapi kita tetap bisa menghadapinya, dan akhirnya pasca bencana itu juga tetap istilahnya dapat tertangani dengan lebih cepat dan baik begitu ya, dan pemulihannya juga lebih baik lagi begitu. Nah, tapi kalau di perkiraan musim kemarau ini, Pak Bambang, peluang terjadinya hujan apakah tetap bisa terjadi, Pak Bambang?
1: Ya, namanya bencana alam itu memang sulit diprediksi lah, tapi kemungkinan juga bisa terjadi karena melihat catatan kami di Pusdalop itu, pusat jalan operasional IT itu, rata-rata siklusnya hampir sama bulannya, ya, sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember itu kemungkinan itu biasanya disertai dengan angin, angin puting.
0: Baik, kemudian apa peran masyarakat juga ini yang paling dibutuhkan saat ini, Pak Bambang, untuk menjaga lingkungan juga ya, agar karena bagaimanapun lingkungan juga harus tetap terjaga begitu ya, agar kita bisa benar-benar meminimalisir terjadinya bencana begitu. Nah, ini seperti apa, Pak Bambang?
1: Ya, peran masyarakat yang menurut kami itu yang perlu ditonjolkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat diminta bisa memahami atau mengerti bahwa bencana itu merupakan urusan kita bersama. Sekali lagi, dan kita bersama bukan hanya urusan pemerintah atau BPD saja, karena urusan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Ya, karena itu masyarakat diminta ikut berperan aktif terhadap penanggulangan bencana. Kemudian masyarakat kami harapkan jika ada suatu bencana apapun untuk segera koordinasi dan menginformasikan kepada BPD Kota Madiun, atau bisa menghubungi calling center 112 bebas pulsa, atau bisa menghubungi juga kepada petugas BPD yang dikenal. Kemudian masyarakat hendaknya mengenali jalur evakuasi dan tempat aman yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian hendaknya masyarakat juga mengantisipasi untuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi obat-obatan, senter, kemudian dokumen penting dan lain sebagainya. Samping itu kami mengharapkan kepada masyarakat agar aktif mengikuti penyuluhan atau latihan simulasi siaga bencana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar menjaga lingkungan yang baik, jaga saluran air, tidak bakar sampah, buang sampah pada tempatnya, dan segera melakukan pemangkasan pohon yang besar dan rapuh. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu agar kita menjaga kesehatan. Ada kita itu.
0: Oke, baik. Mungkin pesan terakhir Pak dari topik kita di sore hari ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bambang juga untuk penanda juga pemirsa? Silakan.
1: Ya, pesan kami terakhir dan harapan kami kepada masyarakat semuanya yang ada di Kota Madu sekali bersyukur sebagai warga Kota Madu karena Kota Madu yang rendah terhadap bencana, sehingga harapan kami juga terciptanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media, dan dunia usaha dalam menanggulangi bencana, sehingga dapat menambah kesiapsiagaan dan mengurangi risiko dampak apapun yang ada di.
0: Baik, terima kasih banyak sekali untuk pemaparannya di sore hari ini Pak Bambang. Kita berjumpa di lain kesempatan lagi dengan nanti tema-tema yang lainnya juga, dan tentunya tadi banyak sekali ya catatannya tentunya untuk kita sebagai masyarakat bisa juga harus berpartisipasi untuk menjaga lingkungan yang jelas, karena untuk menghadapi segala macam yang berkaitan dengan alam ini juga tentunya tidak hanya satu dua pihak saja begitu, tapi keseluruhan pastinya. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Bambang, sehat selalu.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik, saya tuntaskan kalau begitu untuk dialog mitigasi bencana sore hari ini. Pendengar, Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan pastinya tetap bersama kami pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan info prima, yang mana informasi berjaringan sejawa timur sore hari ini untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Cijaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. SMA Al-Iftitahiyah Sumenep mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasaan pengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
3: Pendidikan nasional. Saya melakukan pendidikan nasional. Karena ada bisnis untuk melapang, apa? MBG tentunya berarti MBG. Sudah aman yang berikat. Aman. Sampah botol bisa terurai.
4: 250 tahun.
3: Oke, tangan.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.
0: Langkah atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open harus terhenti di babak 16 besar. Familia melaporkan.
5: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
6: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
5: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Cijaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Gita Ayu. Pendengar, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah melaporkan.
8: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
9: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
10: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di Hari Koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
8: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Berikut laporan Witra Adila.
11: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
12: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
11: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
12: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SBI ada acara dengan Pemkat, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
11: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, SMKN 1 Surabaya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa melalui program SIKAP. Selain belajar bercocok tanam budidaya ikan, siswa juga dilatih memasarkan hasil produksi sebagai bekal kemandirian di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
13: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Surabaya melatih para siswa sejak dini untuk berwirausaha melalui berbagai macam komoditas serta hasil bercocok tanam di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, perikanan, dan peternakan guna menanamkan karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan siswa. Melalui guru pengajar SMKN 1 Surabaya, Mu'alif Wardana saat diwawancara RRI mengatakan ada beberapa komoditas yang ditanam seperti buah-buahan, tanaman toga, beberapa sayur mayur, dan jamur. Selain itu, pihaknya juga melatih siswa untuk membudidaya ikan, diantaranya ikan nila dan gurami. Menurutnya, keahlian ketahanan pangan tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa mengingat tantangan di dunia kerja saat ini sangat kompleks dan dinamis, sehingga harapan ke depan para siswa bisa lebih mandiri setelah lulus dari jenjang SMK maupun SMA.
14: Tadi benih ikan-ikan kita masukkan ke kolam seperti itu, jadi ketampakan ikan. Ikannya adalah tadi ikan nila, ada ikan gurami seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang bibit tanaman. Tanamannya antara lain adalah juga ada buah-buahan, tanaman-tanaman toga, kesehatan. Kemudian yang di kami adalah yaitu jamur. Jamur ini ada tempat khusus di lingkungan kami, tempatnya yang sudah di apa namanya ada tim untuk tim kesehatan ataupun tim dari ASRI ini. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan sejak dini, kemudian serta menanamkan jiwa kemandirian, peduli lingkungan dan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan bisa apa, setelah dari pertama kita bibit, kemudian dan hasilnya setelah sudah tumbuh untuk panen, dapat dipanen, kemudian bisa dijual, seperti itu.
13: Melalui program tersebut, pihak sekolah tidak hanya mengajarkan cara bercocok tanam dan budidaya ikan, namun siswa juga diajarkan tata cara distribusi dan pemasaran produk yang telah dihasilkan ke masyarakat luas. Hasil panen dan produk olahan tersebut dipasarkan melalui bazar pendidikan, pameran instansi pemerintah, dan ditawarkan langsung kepada warga sekolah serta masyarakat umum di area sekolah. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar, akibat harga daging sapi naik, pedagang di pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi melaporkan.
15: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoarjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budi Rarjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan jagal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
16: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha misalnya sampil ya, 4 sampil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak, kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
15: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
17: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu yang nyetok gitu loh mas. Kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya yang gak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
15: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat rehabilitasi SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 di Kecamatan Jabon yang mengalami kerusakan. Selain itu, program makan bergizi gratis ditargetkan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Januar Fahmi melaporkan.
18: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meninjau SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon. Dalam kunjungan itu ditemukan sejumlah ruang kelas rusak, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga sekat antar kelas berlubang. Wakil Bupati Mimi Idayana mengatakan sekolah di daerah terpencil tetap menjadi prioritas meski jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Ia juga memastikan MBG dapat tersalurkan di dua sekolah tersebut.
19: Memprihatinkan dan untuk segera dibangun kembali.
20: Nanti direhab total ya, Bu?
19: Ya, saya menginginkan untuk direhab total, tetapi di sini ini kan airnya kan asin dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sini.
20: Anggarannya disediakan berapa, Bu?
19: Ya, karena di sini sangat terpencil dan dapur yang paling dekat itu tadi sudah saya komunikasikan. Insya Allah akhir bulan ini sudah bisa mendapatkan MBG untuk anak-anak sini sama SD Kupang 3. Jadi ke Kupang 3 sama Kupang 4, insya Allah akhir bulan ini sudah mendapatkan MBG.
18: Kabupaten Sidoarjo memastikan rehabilitasi kedua sekolah di kawasan pesisir tersebut segera dipercepat agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Selain rehabilitasi sekolah, Pemkab juga memastikan program makan bergizi gratis akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga akan digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar, meriah dan penuh rasa syukur, warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
21: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megolo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nuruddin SP, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megolo termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari tanah pemerintah desa, Nuruddin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
22: Ya, kami juga berterima kasih kepada Perkumpincam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tanramil memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita semuanya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga Alhamdulillah, ini per RT ini dari masing-masing masyarakat dengan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendanaannya ini adalah dari swadaya. Ya, di samping memang ada kita dukung dari dana pemerintah juga ada.
21: Camat Megolo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Ketorejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah.
23: Kami, Bukor Pincam, sangat mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah, kegiatan telah berjalan dengan lancar, sukses. Semua itu adalah karena kekompakan rukunnya warga Dusun Kedung Rejo, Dusun Kedung, Desa Kedung Rejo. Dan ini adalah ajang silaturahim dan bentuk rasa syukur masyarakat atas semua rezeki yang sudah diterima dari Allah SWT.
21: Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
7: Pendengar, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembinaan sepak bola demi mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia. Berikut laporan Oni Arianto.
1: Berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 menjadi momentum refleksi bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara termasuk Indonesia. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad atau yang biasa disapa akrab Mama berharap sepak bola Indonesia terus mengalami kemajuan hingga mampu tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Mamak, impian tampil di ajang Piala Dunia merupakan harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Mamak Selasa siang menilai potensi tersebut dapat diwujudkan apabila pembinaan pemain, kompetisi, dan pengelolaan sepak bola nasional terus ditingkatkan secara konsisten.
2: Untuk sepak bola kita ya semoga kita bisa cepat berprestasi dan tentunya bisa ikut Piala Dunia dan kapan.
1: Mamak mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang karena masyarakatnya memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya dukungan supporter setiap kali timnas Indonesia bertanding. Menurutnya, keberhasilan menembus Piala Dunia tidak dapat diraih secara instan. Diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi, pemerintah, klub, pelatih, hingga masyarakat agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Oni Arianto melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi, sementara pemain muda dapat kesempatan membuktikan diri. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai Anniversary Games sekaligus menata persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang akan berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares juga menjelaskan para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang. Pihaknya berharap seluruh pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangan di Piala Presiden.
4: But they are know the teammates. They are trying to know some of them in Indonesia also. So less than 1 week that they are here.
3: Mereka masih dalam proses mengenal rekan satu tim dan juga belum beradaptasi dengan Indonesia. Mereka bahkan belum genap 1 minggu berlatih bersama. Saya melihat mereka memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa hal yang sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama kondisi fisik. Sebagian dari mereka juga mengalami sedikit masalah fisik selama pekan ini. Namun tim medis bekerja dengan sangat baik. Saya berharap mereka sudah siap saat Piala Presiden dimulai. Selain menyoroti pemain asing, Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda pada laga Anniversary Game. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting setelah menjalani latihan. Sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia hanya meminta agar mereka menampilkan performa yang sama seperti saat menjalani sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang. Tavares juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal menguasai bola, tetapi juga bagaimana pemain memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Aspek ini hanya bisa benar-benar diasah melalui pengalaman bertanding. Karena itu, ia sengaja melakukan banyak pergantian pemain selama pertandingan, meski tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi tim. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
24: Terima kasih Celia. BBBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik. Terima kasih Celia. BBBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
25: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur, perawatan yang rutin dan intensif membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, menyampaikan sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
0: Tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi ELF ada 1, kemudian juga apa ya, di samping sepeda motor untuk kelancaran proses evakuasi. Rata-rata 2015, 14 juga ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
25: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya permajaan fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik dari Madiun.
24: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
5: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target, seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024 pendapatan tercatat 46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target 48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025 realisasi pendapatan sebesar 48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target 50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif, seperti pada 2024, laba bersih mencapai 13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target 12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi 14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target 13,6 miliar rupiah.
6: Perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemilik modal dari Pemerintah Taman Sari Kota Madiun, kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan diperkirakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume penjualan air menurun.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
8: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama sehingga nanti dianalisa. Makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
5: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
24: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung bersama Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
9: Baik, terima kasih Prita. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran ini menghadirkan beragam karya seni yang mengajak masyarakat mengenali kembali sejarah dan budaya lokal dengan pendekatan visual. Berikut laporan Gia Debora.
10: Sejarah dan narasi tentang Sadeng di Kabupaten Jember dihadirkan dalam balutan seni rupa melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran yang melibatkan 6 seniman ini menampilkan beragam karya, mulai dari lukisan, instalasi seni, karya eksperimental, hingga wayang kulit. Seluruh karya merupakan hasil proses kreatif yang berlangsung sejak Januari hingga Juli. Ketua Pelaksana Sadeng Art Exhibition, M. Rizal Herlambang, mengatakan pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menerjemahkan kisah Sadeng ke dalam bahasa visual.
11: Sadeng Exhibition ini adalah proses panjang dari seniman untuk menciptakan sebuah karya tentang narasi Sadeng yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini ada 6 seniman yang terlibat dan ada beberapa karya yang sangat unik, ada seni lukis, ada instalasi seni, dan ada eksperimental, dan ada juga wayang kulit.
10: Sementara itu, seniman Deborah Krisnawati menghadirkan 9 karya terinspirasi dari perjalanan Empu Prapanca dalam penulisan Negara Kertagama, khususnya Pupuh 48. Ia memadukan unsur relief candi, batu bata tua, batu batuan, serta visual satwa yang pernah hidup di kawasan tersebut.
12: Sadeng Exhibition ini saya mengirim 9 karya. Inilah cerita jadi dalam perjalanan Empu Prapanca dari Pupuh, kalau nggak salah Pupuh 48 ya, dari buku Negara Kertagama.
10: Pameran ini juga menarik perhatian pengunjung termasuk mahasiswa internasional ISEC dari Universitas Jember, Nur Ul Aim asal Kuwait.
13: I think it's beautiful, it's amazing, and it showcases so much. Like again, art, it resonates a lot with history.
10: Antusiasme serupa disampaikan Muhammad Rizky Febriansyah, warga Patrang. Menurutnya pameran tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat yang menyukai dunia seni.
14: Informasi yang lebih penting, karena saya kan juga suka gambar, kayak gitu-gitu, suka hal-hal seperti itu lah.
10: Melalui pendekatan artistik yang berpijak pada sejarah, Sadeng Art Exhibition tidak sekedar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali jejak sejarah dan identitas budaya Jember melalui karya-karya para seniman lokal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
26: Terima kasih Haryo. Sebanyak 1.273 mahasiswa via Universitas Brawijaya resmi memulai KKN tematik di Kota Batu untuk mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Rizky Darmawan melaporkan.
27: Banyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
28: Melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi, kondisi masyarakat kita, seluruh lapisan. Karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anakku sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
27: Menurut Nur Rohman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian informasi dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Gita Ayu. Gita.
29: Baik, terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumatera berjejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.

Malik Edi Essential, senja teduh pelita pendengar ya, menemani sore hari Anda, menyambut senja yang indah, hangat ya, pelepas penat setelah seharian beraktivitas begitu ya. Saya masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda, dan tetap berhati-hati ketika Anda ingin menuju pulang ke rumah ya, atau mungkin mencari menu makan malam nanti, atau ingin nongkrong terlebih dahulu ya, menikmati kopi dan juga senja. Oke, saya masih akan hadirkan juga pendengar ya, informasi untuk Anda sore hari ini terkait dengan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Ponorogo yang terus bergerak cepat. Bahkan memasuki pertengahan masa pelaksanaan, Badan Pusat Statistik Ponorogo mencatat bahwa progres pendataan juga sudah melampaui target nasional. Hingga saat ini, petugas sensus juga telah mendata sebanyak 254.000 lebih responden atau mencapai 54,93% dari total target pendataan. Nah, capaian tersebut lebih tinggi dibanding target progres nasional yang berada di angka 42,90%. Meski progres berjalan positif, BPS Ponorogo juga tetap fokus menjaga kualitas data agar hasil sensus juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi ke depannya. Saya ajak Anda untuk ke Kota Madiun ya pendengar, di mana rencana event pencak silat nasional Kota Madiun dan juga budaya pencak silat ini mendapat angin segar. Nah, ada staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik Suwardi yang menyatakan siap mendorong pembahasan agenda di tingkat pemerintah pusat. Hal ini disampaikan ya kemarin saat berjumpa dengan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun. Pertemuan tersebut juga membahas penguatan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah, karena pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur ya. Hal ini disampaikan oleh Suwardi karena pelestarian budaya juga harus menjadi pondasi dalam membangun karakter masyarakat. Dan Suwardi juga menilai Kota Madiun memiliki identitas budaya yang kuat, mulai dari pencak silat, pecel, dan juga kereta api. Dan ini menjadi potensi yang tentunya dinilai layak untuk terus bisa dikembangkan sebagai kekuatan budaya sekaligus daya tarik dari daerah itu sendiri. Dan pastinya terkait dengan rencana penyelenggaraan pertemuan pencak silat berskala nasional bahkan hingga internasional di tahun depan, ini juga tentu disambut sangat positif begitu ya. Dan ini akan dibantu untuk nantinya dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah pusat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bahwa Pemkot juga selama ini tidak hanya membangun infrastruktur saja, tapi juga memperkuat sektor kebudayaan melalui berbagai kegiatan ya, mulai dari wayang, kemudian tari, batik, bahkan pencak silat. Jadi setelah sukses mulai kira pencak silat, Pemkot Madiun juga akan menyiapkan agenda pencak silat yang berskala nasional di tahun 2027 mendatang, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku. Sagaras, karya Terelie. Akhir dari misteri panjang yang selama ini menyeliputi kehidupan Ali akhirnya terkuak dalam buku ke-13 dari serial Bumi. Setelah bertahun-tahun mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya, Ali dibantu oleh Pak Ib dan Sally, sahabat sejatinya, mencoba mengungkap kebenaran di balik semua teka-teki. Tak hanya itu, Batozar, sosok galak yang selalu tampak tak peduli, justru menjadi pelindung setia di balik kata-kata kasarnya. Namun, semua tidak mudah. Mereka harus menghadapi kekuatan besar bernama Sagaras, hingga bertarung dalam 5 ronde kehidupan yang menantang maut bersama Ksatria Sagaras. Buku ini tidak hanya menyuguhkan aksi menegangkan, tetapi juga syarat makna tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Sagaras, karya Terelie.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax.
4: Faktanya,
3: dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai ditetapkan pada 1 Juli 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar ini mendorong Pemkab Ngawi menyiapkan regulasi khusus. Jadi aturan itu akan mempertegas larangan penggunaan sepeda motor bagi anak di bawah usia 17 tahun. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah menekan angka kecelakaan yang belakangan didominasi pelajar, pendengar. Karena Oni menilai kondisi jalan yang semakin baik justru kerap disalahgunakan untuk aksi kebut-kebutan dan juga balap liar. Nah, akibatnya kasus kecelakaan yang melibatkan remaja ini terus meningkat ya. Selain itu juga dia juga meminta orang tua untuk tidak memfasilitasi anak yang belum cukup umur dengan sepeda motor meski alasan yang digunakan untuk berangkat sekolah. Nah, ini banyak ya kita temui sebenarnya. Dan tentunya anak di bawah umur belum memiliki kematangan berpikir ya, kemampuan mengendalikan emosi saat berkendara. Karena itu, keluarga ini menjadi benteng paling utama dan pertama dalam mencegah anak mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memenuhi syarat.

Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Elva Yusfiati dengan nomor polisi AE4344G. Hilang pada Jumat 10 Juli 2026, perjalanan dari Madiun Kota hingga ke wilayah Kare Kabupaten Madiun pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Purnomo beralamat di Desa Kepel RT 14 RW 1 Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Kemudian telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Agung Priambodo dengan nomor polisi AE2028DW, hilang Senin 20 Juli 2026 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Jalan Pahlawan Madiun Lor, Manguharjo. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudari Sulastri beralamat di Jalan Joyodaru RT 7 RW 3 Taman Kota Madiun atau bisa menghubungi di 0821-4311-7681. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nugroho dengan nomor polisi AE6883DD beralamat di Kemuning 1E RT 9 RW 2 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, hilang pada Jumat 10 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Pandan Kota Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Alifian Ilham Asyari beralamat di Likasan RT 7 RW 3 Takaran Magetan atau bisa menghubungi di 0877-8222-1931. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama PT Kaltim Nusa Eka dengan nomor polisi B1603POO beralamat Jalan Kebon Sirih Raya nomor 6A Plaza Pupuk Kaltim Gedung B2 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Selatan, hilang Senin 22 Juni 2026 dalam perjalanan dari Dempelan Wungu hingga Ngelanduk Wungu Kabupaten Madiun pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Kasno Utomo beralamat di Jalan Terate RT 5 RW 2 Desa Dempelan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih pendengar.

Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Agung Priambodo dengan nomor polisi AE4474IJ hilang pada Rabu 10 Juni 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun hingga wilayah Kebonsari Madiun pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Agung Priambodo beralamat di Krandengan RT 11 RW 2 Kebonsari Madiun atau bisa menghubungi di 0895-3631-68830. Selain itu, telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Puji Lestari dengan nomor polisi AE5150ID hilang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari Kota Madiun hingga Pagotan Geger Kabupaten Madiun. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudari Puji Lestari beralamat di Desa Sambirejo RT 15 RW 4 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pendengar. Dan kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Widya Stuti dengan nomor polisi AE3937DK hilang pada Jumat 17 Juli 2026 di sekitar wilayah Kartoharjo, Kota Madiun pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Ahmad Prastowo beralamat di Jalan Biduri nomor 4 RT 3 RW 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih, pendengar.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Ucapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan kita di Madiun sore ini. Namun pastikan tetap bersama kami karena ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini pastinya. Dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani waktu rehat Anda. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi kesepakatan keamanan pangan ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan di kawasan Asia. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement menjadi instrumen penting perlindungan konsumen. Kesepakatan tersebut juga mendukung peredaran pangan yang aman di kawasan ASEAN. Saudara, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.340,02 atau naik 108,24 poin atau 1,74%. Sejak awal perdagangan, IHSG terus bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.273,57. Angka penutupan tersebut sekaligus menjadi posisi tertinggi indeks dalam perdagangan hari ini. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 21 Juli 1947, dalam sebuah konferensi pers, Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan telah dimulainya operasi Product yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Aksi polisionil Belanda dalam bentuk operasi militer di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan kali ini dan senang sekali. Di kesempatan kali ini kembali saya Miftal Karim hadir jumpai Anda, menemani Anda dari jam 18 petang ini atau jam 6 petang ini sampai nanti jelang tutup siar pukul 24 waktu di Indonesia Barat. Lagu-lagu zona 90-an Miftal hadirkan untuk Anda mendengar, dan sekaligus juga kami hadirkan untuk Anda informasi berita kehilangan. Dan mengawalinya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Bedi Mirfauzi dengan nomor polisi AE5122IE. AE5122IE hilang pada Senin 9 Februari 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai wilayah dagangan Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Bedi Mirfauzi yang beralamat di Desa Segulung RT27 RW10 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0859-1756-06834, 0859-1756-06834. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ngainan. Ngainan nomor polisi AG6333RFR, AG6333RFR, alamat Desa Kepuhrejo RT3 RW1 Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulung Agung. Hilang pada Sabtu 11 Juli 2026 dalam perjalanan di sekitar wilayah Kartoharjo Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Nur Kafi yang beralamat di Dusun Jengglik RT1 RW2 Kelurahan Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada lagi pendengar, telah hilang satu lembar BPKB mobil atas nama Mahesa Yusuf Maulana, nomor polisi AE1422FR, AE1422FR, hilang pada Senin 2 Maret 2026 di sekitaran wilayah Dolopo, Kabupaten Madiun pukul 9 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mahesa Yusuf Maulana yang beralamat di Desa Glonggong RT18 RW2 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Pance Pondaah adalah penyanyi Indonesia di era tahun 1980-an. Lagunya Kucari Jalan Terbaik membuat namanya semakin populer.

0: bukan hanya sebagai penyanyi. Pance juga terkenal sebagai pencipta lagu dan pengorbit penyanyi-penyanyi lainnya. Dia sukses menelurkan penyanyi-penyanyi berkualitas dengan lagu ciptaannya, seperti Dian Piscesa, Hetikus Endang, dan Meriam Bellina.
1: RRI.co.id

perhatikan pada keyboard di komputer atau laptop pada huruf F dan J. Terdapat garis timbul atau garis kecil tengah yang menonjol. Nah, lantas apa sih fungsinya? Garis kecil tengah yang menonjol tersebut dibuat untuk membantu kita saat menerapkan teknik mengetik dengan 10 jari. Selain juga menandakan baris di mana teknik tersebut dimulai. Diawali dari huruf A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L serta titik koma pada tangan kanan. Huruf F menjadi penanda untuk telunjuk tangan kiri, sedangkan huruf C menjadi penanda untuk telunjuk tangan kanan. Tujuannya sederhana, agar kita tidak perlu melihat ke bawah kala mengetik. Cukup hanya dengan meraba saja dan kita sudah tahu bahwa posisi jari-jari kita sudah tepat. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa teknik sederhana ini bahkan telah ada sejak zaman mesin ketik lama.

dan mengantar kita di 18:47 menit saat sekarang. Dan juga masih ada informasi berita kehilangan ya untuk di kesempatan kali ini. Ada telah hilang satu lembar STNK atas nama Agung Priambodo, nomor polisi AE2028DW, hilang pada Senin 20 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Pahlawan Madiun Lor, Manguharjo, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sulastri, Jalan Joyo Daru RT 7 RW 3 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0821 4311 7681, 0821 4311 7681. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian telah ada lagi informasi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nugroho, nomor polisi AE6883DD, alamat Kemuning 1E, RT 9 RW 2 Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Hilang pada Jumat 10 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Pandan, Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Alifian Ilham Ashari, beralamat di Likasan RT 7 RW 3 Takran Magetan, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0877-8222-1931, 0877-8222-1931. Kemudian ada berita kehilangan kembali, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama PT Kaltim Nusa Eka, nomor polisi B1603 POO, alamat Jalan Kebon Sirih Raya nomor 6A Plaza Pupuk Kaltim, Gedung B2 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Selatan. Hilang pada Senin 22 Juni 2026 dalam perjalanan dari Dempelan Wungu sampai Ngelanduk Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Kasno Utomo yang beralamat di Jalan Trate RT 5 RW 2 Desa Dempelan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan pendengar kali ini, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Puji Lestari dengan nomor polisi AE5150ID, AE5150ID, hilang pada Senin 22 Juni 2006 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai Pagotan Geger, Kabupaten Madiun, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Puji Lestari yang beralamat di Desa Sambirejo RT 15 RW 4 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Tapak Sejarah. Tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence One pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian. 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya, kepada
1: kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama informasi terkini bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali ada menyimak Pro1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan kepada kaum umat agama Kristiani, kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda bersama dengan Bapak Agus Slamet di kesempatan malam hari ini, mengambil topik menang atas kegagalan. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Madiun.

Haleluya. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera semuanya buat kita semuanya. Saya Agus Slamet kembali dalam mimbar Kristen kesempatan malam hari ini yang cerah. Saya percaya kesempatan malam hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya mendengarkan malam hari ini dalam keadaan sehat, senantiasa penuh dengan sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, kembali dalam mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan malam hari ini ada satu tema menarik yang akan kita dengarkan, yang akan kita bahas malam hari ini. Saya percaya akan memberkati kita semuanya, tetapi terlebih dahulu izinkan saya juga akan berdoa untuk mengawali mimbar Kristen malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan malam ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati melalui renungan dan juga pembacaan firman-Mu di malam ini Tuhan. Iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami akan belajar bersama-sama dalam mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana keadaannya saudaraku semuanya? Puji Tuhan. Ya, saya percaya ada beberapa saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan, sedang dalam ujian, bahasanya sedang melalui, sedang di dalam keadaan kurang-kurang baik ya, kurang baik ya, tetapi saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, di kesempatan malam hari ini ada satu tema, yaitu menang atas kegagalan. Apa itu menang atas kegagalan? Saya akan mendasari terlebih dahulu dalam firman Tuhan di ayat Mika pasal yang ketujuh ayat di ayat yang ke-8. Mika pasal yang ketujuh ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah bersuka cita atas kejatuhanku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Sekali lagi saya bacakan Mika pasalnya yang ketujuh ayat yang ke-8. Janganlah bersuka cita atas kejatuhanku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Saudara, yang namanya kegagalan atau kejatuhan atau

aku akan bangkit kembali. Nah, saudara, tidak ada satu pun orang yang menyukai yang namanya kegagalan. Kita semuanya inginnya berhasil. Namun, kenyataannya setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan ini, saudara. Ada yang gagal dalam pekerjaan, gagal dalam studi, gagal dalam usaha, gagal juga dalam pelayanan, bahkan gagal dalam kehidupan kerohanian bisa jadi. Kegagalan-kegagalan itu sering kita alami. Bahkan seringkali kegagalan membuat kita ini kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa sepertinya Tuhan tidak lagi menyertai kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan hidup orang percaya. Saudaraku, kegagalan mungkin menjatuhkan kita, tetapi tidak harus menghancurkan kita. Yakini bersama Tuhan kita dapat bangkit dan menang atas kegagalan. Hari ini yang saudara mengalami yang namanya proses dalam kegagalan ini mungkin gak berhasil dalam seperti tadi di awal saya katakan, gagal dalam pekerjaan, mungkin gagal dalam studi, gagal dalam usaha, gagal dalam pelayanan, juga mungkin bahkan gagal dalam pernikahan. Malam hari ini firman Tuhan katakan, seperti halnya Mika, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Dan satu kebenaran firman Tuhan lagi di dalam Filipi, saya ingin bacakannya buat kita semuanya. Filipi pasalnya ketiga ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa? Ketika itu Rasul Paulus juga pernah mengalami namanya kegagalan. Dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Mungkin juga jemaat di Filipi merasakan kegagalan, tidak berhasil dalam suatu hal. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya buat jemaat di Filipi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa? Kegagalan itu bisa dialami oleh semua orang. Kegagalan itu bisa didapatkan atau ditemui oleh semua orang. Tetapi yang membuat berbeda adalah apakah dengan kegagalan itu kita jatuh dan kita gak mau bangkit lagi, atau bahkan dari kegagalan itu membuat kita termotivasi untuk kita bangkit kembali. Nah, saudara, malam hari ini berdasarkan firman Tuhan malam hari ini yang sudah kita baca, mari kita sama-sama belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu bukan udah ini udah mentok, udah enggak ada lagi jalan, bukan. Tetapi kegagalan itu adalah awal dari perjalanan kehidupan kita orang percaya. Hari ini kita akan belajar tiga prinsip penting tentang menang atas kegagalan. Yang pertama, kegagalan bukan akhir dari rencana Tuhan. Kegagalan bukan akhir dari setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan besar dalam kehidupannya adalah murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus yang sebelumnya begitu berani berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus, justru Petruslah yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bagi Petrus itu adalah kegagalan yang sangat memalukan. Bayangkan perasaannya setelah ayam berkokok dan ia menyadari apa yang telah dilakukannya. Ia menangis dengan sedih karena merasa telah mengecewakan Tuhan.

Tuhan Yesus tidak membuang Petrus. Dikatakan firman Tuhan setelah kebangkitannya, Yesus mencari Petrus dan memulihkan Petrus. Bahkan Petrus kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil dan memimpin gereja mula-mula. Saudaraku, pelajaran penting dari hal ini adalah apa? Tuhan tidak melihat kegagalan kita sebagai akhir dari cerita hidup kita. Tuhan melihat potensi yang masih bisa dipulihkan dari kehidupan kita. Saudara, mungkin hari ini ada yang merasa gagal. Gagal sebagai orang tua, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pelayanan, atau gagal dalam mencapai impian tertentu. Apapun itu kegagalan yang saudara alami dalam hari ini, ingatlah bahwa Tuhan belum selesai. Rencananya terus bekerja atas kehidupan kita. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Itu yang pertama, bahwa kegagalan bukan akhir dari rencana Tuhan. Yang kedua, kegagalan dapat menjadi sarana pembentukan dalam kehidupan kita. Kegagalan dapat menjadi sarana membentuk karakter kita. Salah satu tokoh lain yang ingin saya contohkan yaitu Musa. Ketika Musa masih muda, Musa mencoba menolong bangsanya dengan caranya sendiri. Ia membunuh seorang Mesir dan akhirnya harus melarikan diri ke padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Tampaknya seperti masa kegagalan dan keterlambatan ini, keterpurukan yang luar biasa. Dia merasakan kegagalan. Namun justru disanalah Tuhan membentuk karakter Musa. Di istana Mesir, Musa belajar menjadi pangeran, princess gitu ya. Tetapi di padang gurun, Musa belajar menjadi hamba Tuhan. Seringkali kita melihat kegagalan sebagai hukuman, padahal Tuhan dapat memakainya sebagai proses pembentukan karakter kehidupan kita. Saudara, emas harus dimurnikan di dalam api. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita mau murni menjadi seperti emas, kita harus siap dimurnikan melalui api. Apa itu api? Bisa jadi api kegagalan, api ujian, api pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita kuat menahannya dan kita menang, kita akan menjadi emas yang murni. Demikian juga saudaraku, iman kita, karakter dan kedewasaan rohani kita seringkali dibentuk dalam masa-masa yang sulit atau masa-masa yang sukar. Jadi saudara, apa yang saat ini kita sebut kegagalan ini, seperti yang di atas sampaikan, baik itu kegagalan saudara sebagai orang tua mungkin, kegagalan sebagai pemimpin, kegagalan dalam pernikahan, atau kegagalan apapun juga yang saudara alami malam hari ini, bisa jadi itu kegagalan mungkin sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk kepada sesuatu yang lebih besar di masa depan. Jadi di awal bahwa kegagalan bukan akhir dari rencana Tuhan, dan yang kedua, kegagalan dapat menjadi sarana pembentukan karakter kita untuk siap menghadapi masa depan. Kita sedang diproses seperti halnya emas yang dimurnikan dalam api. Api kegagalan, mungkin juga hal-hal yang masa sulit, masa sukar, masa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika proses itu sudah selesai, kita akan disiapkan seperti emas murni yang dipakai Tuhan luar biasa dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, tiga prinsip. Yang pertama tadi adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari rencana Tuhan. Dan yang kedua, kegagalan dapat membentuk karakter kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus siap bangkit dan melangkah kembali. Ini yang penting. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mika tadi yang sudah kita baca di awal, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Ini pernyataan yang penting yang harus kita
sampaikan, yang harus kita ucapkan, yang harus kita deklarasikan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Sekalipun aku gagal, aku akan bangkit kembali. Kegagalan bukan akhir dari semuanya, tapi kegagalan membuat kita semakin percaya bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita belum berakhir. Perhatikan di ayat ini bahwa firman Tuhan tidak berkata orang percaya tidak akan pernah jatuh. Ya, saya juga pernah mengalami namanya kejatuhan, kegagalan. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun saya meratapi kegagalan saya, kejatuhan saya. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kepada saya bahwa kegagalan adalah bukan akhir dari semuanya. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup dalam kehidupan kita, artinya Tuhan masih memberikan harapan untuk kita bangkit kembali dari kegagalan ini. Sebagai orang percaya, kegagalan adalah proses untuk kita menuju kepada kesuksesan. Jadi saudara, hari-hari ini saudara mengalami kegagalan, apapun itu kegagalan yang saudara anggap itu kegagalan, kejatuhan, dan juga sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit, malam hari ini perhatikan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita melalui kegagalan. Ada perbedaan antara pemenang dan pecundang, bukan terletak pada jumlah kegagalannya, tetapi pada kesediaannya untuk bangkit. Di sini saudara, kegagalan bukan berarti hari ini kegagal dan kemudian sukses dan kemudian gak pernah gagal lagi, enggak. Kegagalan bisa terjadi berulang kali atas kehidupan kita. Tetapi kegagalan itu bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi kegagalan itu harusnya menjadi proses dalam kehidupan kita, membentuk kehidupan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjadi semakin jauh dari Tuhan. Tuhan mau melalui kegagalan kita, kita seperti pemenang. Berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, dia tetap berjuang untuk bangkit kembali dan mencapai garis akhir. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti tadi contoh juga Musa, dia pernah gagal dan dia bangkit kembali, dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin bangsa untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, keluar menjadi orang-orang yang merdeka. Ada satu contoh lagi, yaitu Raja Daud. Saudara tahu Raja Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia bertobat dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Banyak tokoh Alkitab yang lain yang kehidupannya juga pernah mengalami namanya kejatuhan atau kegagalan, tetapi dia bangkit kembali dan akhirnya Tuhan pakai kehidupannya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Seperti tadi Petrus juga pernah menyangkal Yesus, tetapi ia bangkit kembali. Bahkan dalam pelayanannya Petrus bisa berkhotbah ribuan orang dan ribuan orang itu bertobat. Banyak hal yang terjadi. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara mungkin yang merasa gagal sebagai seorang pemimpin, gagal sebagai orang tua. Mari belajar. Seperti halnya Petrus, dia tidak meratapi kegagalannya terus-menerus, tetapi dia siap bangkit. Jika mereka bisa dipulihkan, kita pun pasti bisa dipulihkan. Tuhan adalah Allah yang memberikan kesempatan baru. Ketika nafas kehidupan itu masih ada dalam kehidupan kita, artinya apa? Tuhan masih memberikan harapan-harapan baru untuk kita sukses di kemudian hari bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Melalui kegagalan, bela iman kita, karakter kita semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam tangan Tuhan.
Dan itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita pernah melakukan kegagalan, dan itu bisa menjadi juga motivasi bagi orang lain. Melalui kegagalan kita tidak jatuh, melalui kegagalan kita tidak terpuruk, tetapi melalui kegagalan kita bangkit kembali dan menjadi pemenang. Itu bisa menjadi contoh bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Demikian pula malam hari ini, di tempat ini, melalui mimbar Kristen malam hari ini, saya juga mau sampaikan, saya pernah jatuh, saya pernah gagal berkali-kali, bukan hanya sekali, tetapi saya tidak pernah mau dikuasai oleh kegagalan, tetapi saya siap bangkit untuk meraih kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, melalui kegagalan ini jangan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa kehidupan kita semakin dekat lewat doa, lewat pujian penyembahan dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan diri kita. Kegagalan adalah pengalaman, bukan identitas. Identitas kita adalah orang-orang yang menang. Belajar dari setiap kegagalan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui pengalaman tersebut. Percayalah bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang baik. Apa yang terlihat sebagai akhir bagi manusia bisa menjadi awal yang baru di tangan Tuhan. Dan yang paling terakhir, berani melangkah kembali. Jangan hidup dalam penyesalan, ambil langkah baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini yang menguatkan kehidupan kami. Untuk kami menang atas kegagalan, bangkit dari setiap kegagalan dan keterpurukan. Kami adalah orang-orang yang menang, kami adalah pemenang. Melalui kegagalan, melalui ketidakberhasilan kami dipakai Tuhan menjadi sarana-Mu. Tuhan pakai proses kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap orang-orang yang mengalami kegagalan di hari-hari ini. Tuhan jamah dan Tuhan pakai mereka, dan mereka menang atas kegagalan-kegagalan yang mereka alami malam hari ini juga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat RRI Madiun yang telah menjadi sarana berkat firman-Mu. Pakai menjadi sarana yang luar biasa buat orang Madiun dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mimbar Kristen saya akhiri sampai di sini. Saya Agus Lapat undur diri, sampai ketemu di mimbar Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Selamat malam, berkat info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Menteri Ketenagakerjaan Yes Shirley menyatakan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Ia mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, serta penggunaan tenaga kerja. Dikatakan Yes Shirley, masuk kami dikatakan Yes Shirley, Selasa 21 Juli 2026. Menurut Yes Shirley, data tersebut akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta potensi peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, hasil sensus juga diharapkan dapat mengidentifikasi sektor dan wilayah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, termasuk mendukung penyelarasan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Yang menambahkan, pemanfaatan data sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda teman cerita atau program teman cerita, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Jembatan Harapan, karya angkasawan-angkasawati RRI Atambua.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
2: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
2: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
2: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
2: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
0: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
0: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
0: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ya, Bergar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak obrolan teman cerita bersama dengan Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog. Kami hadirkan riran untuk Anda. Anak cemas masuk sekolah, wajar atau perlu diwaspadai? Tetap bersama kami di Pro 1 dari Medin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan doa kami Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar. Dan alhamdulillah untuk di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di program Teman Cerita di edisi siar hari ini di Selasa 14 Juli 2026. Bersama dengan narasumber kita di Teman Cerita pendengar, ada beliau Ibu Robi Anwardani, MPSI psikolog yang merupakan founder psikologianak.id dan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Madiun. Langsung kita sapa di sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
2: Halo.
1: Iya. Alhamdulillah sehat Mbak Robi. Mudah-mudahan juga sehat ya.
2: Sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang satu momen di mana momennya baru saja kita mulai ya Mbak Robi ya, di hari Senin kemarin. Kemudian hari ini ada masa pengenalan lingkungan sekolah di mana anak mulai masuk ke sekolah. Nah, problemnya adalah ketika anak masuk sekolah kemudian diiringi dengan menangis, dengan kecemasan, ini bagaimana secara psikologinya? Apakah ini sesuatu dianggap wajar atau orang tua patut waspada atau perlu mewaspadai ini? Nah, bagaimana menurut Mbak Robi? Silakan Mbak Robi.
2: Iya, benar sekali sih. Apalagi kan dua hari ini itu mungkin hektik-hektiknya ya. Iya. Setelah mungkin 3 minggu ini kan mulai libur semacam itu. 3 minggu belakangan ini kan libur. Kemudian dari minggu ini mulai hari Senin kemarin sama sekarang ini sudah memulai memasuki tahun ajaran baru gitu. Ada yang MPLS, kemudian ada yang kawan-kawannya. Dan sekarang pun MPLS pun dari masa pendidikan anak usia dini sampai high school yang sekolah SMA itu sekarang lagi rame-ramenya MPLS semuanya gitu. Nah, kadang-kadang ada anak itu yang langsung berani gitu. Sudah mama, dadah, aku diantar sampai pintu gerbang aja. Itu ada gitu. Tapi ada juga anak yang terus akhirnya itu mengalami kecemasan. Misalnya contohnya sulit tidur ketika mau menjelang sekolah, terus habis itu waktu diantar nggak mau dipisah, nggak mau pisah sama mama, nggak mau ini. Ada kadang-kadang yang mungkin mengeluhnya perutnya sakit, terus mungkin ada yang mengatakan bahwa nggak mau berangkat sekolah. Nah, semacam itu. Jadi wajar nggak sih ketika seorang anak ini itu mengalami kecemasan masuk sekolah gitu? Nah, sebenarnya kan terus akhirnya itu membuat para parents itu jadi bingung ya. Ada yang nganggep anak-anak ini jadi manja yang terus akhirnya membandingkan dengan dirinya ketika dulu waktu masih kecil, dulu loh aku berangkat sendiri, dulu lah gini ya, semacam itu. Ada juga yang mungkin parents yang menghadapi anak-anak yang cemas ini terus langsung khawatir, apakah jangan-jangan anakku mengalami gangguan psikologi, semacam itu. Nah, nanti di Teman Cerita kali ini boleh nih para parents nanti sharing gitu, sharing bagaimana struggle-nya ketika menghadapi dua hari pertama masuk sekolah ini gitu. Nah, sebenarnya gini sih Mas Miftah, ketika seorang anak memasuki sekolah yang mana kalau misalnya ini kita sebut adalah lingkungan baru ya gitu ya. Nah, ketika kita memasuki lingkungan baru, otomatis pasti mereka itu mengalami yang namanya proses adaptasi gitu. Nah, ketika kita menjalani proses adaptasi dari transisi dari yang biasanya di rumah aja, kemudian sekarang ke sekolah, di mana sekolah ini adalah suatu sistem lingkungan dengan pembelajaran yang jauh lebih terstruktur, nggak semaunya sendiri dengan seperti yang ada di rumah, otomatis seorang anak ini mengalami yang namanya proses transisi dan perlu beradaptasi begitu. Nah, ketika seorang anak ini melalui proses transisi kemudian mengalami proses beradaptasi, otomatis mereka ini itu mengalami apa ya, mereka itu mengalami pemikiran yang gini, nanti di sekolah ngapain ya, nanti aku ketemu sama siapa ya, nanti guruku kayak gimana ya. Dan itu sebenarnya manusiawi gitu. Sama halnya dengan orang dewasa. Let's say misalnya ketika seorang orang dewasa berpindah dari satu tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru, otomatis mereka itu kan juga mengalami proses adaptasi itu. Mereka mungkin juga memikirkan, nanti bosku gimana ya, nanti aku ketemu sama workmate atau teman kerja yang seperti apa ya, semacam itu. Nah, sama juga dengan seorang anak gitu. Jadi dalam psikologi perkembangan, setiap perubahan masa transisi itu akan menuntut yang namanya proses adaptasi, yeah. Dimana proses adaptasi ini pasti akan muncul pemikiran, nanti aku di lingkungan baru seperti apa, nanti aku ketemu teman baru yang bagaimana, nanti aku akan berhadapan dengan rutinitas yang seperti apa gitu. Nah, rutinitas dan perubahan-perubahan yang nanti gimana, nanti koyok kayak gini, itu akan membuat otak anak itu terus memprediksi,
1: yeah.
2: Ketika mereka memprediksi sesuatu situasi lingkungan yang baru, mungkin bisa jadi akan membuatnya ngerasa tidak aman. Nah, ketika mereka memprediksi suatu hal itu dan mereka memprediksinya menjadi suatu ketidakamanan, muncullah kecemasan itu gitu. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kita lihat, sebenarnya kecemasan ini itu bukan terus akhirnya sepenuhnya negatif semua, enggak,
1: okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Karena dengan anak ngerasa cemas dan berpikir, mereka akan punya apa ya, kesiapan mental yang jauh lebih bagus. Mereka akan nge-prepare, yeah, supaya nanti kalau misalnya aku ketemu teman baru, aku akan menyapa duluan, supaya nanti aku nggak, ini aku akan ngapain duluan, semacam itu, gitu. Tapi ada juga anak yang belum bisa meregulasi kecemasannya dengan baik, begitu. Nah, hal-hal yang mungkin seperti itu yang terus akhirnya dikhawatirkan sama para parents, gitu. Dan karena apa? Karena kan setiap anak ini kan memberikan respon yang tidak sama, ya, sama kayak tadi. Ada anak yang langsung say bye-bye ketika diantar mamahnya dari pintu gerbang, langsung say bye-bye aja. Tapi ada anak yang harus diantar ke sekolah dulu, ke mejanya dulu. Ada yang mungkin bahkan ditungguin, gitu. Sebenarnya kalau dari setiap jenjang, otomatis ketika mereka mengikuti masa orientasi, mereka biasanya mungkin memang mengalami kecemasan kok. Jadi rasa cemas ini normal dialami dan manusiawi dialami kok, gitu.
1: Oke, artinya orang tua tidak perlu khawatir dengan kondisi anak ketika datang ke sekolah masih ngelendot gitu ya ke orang tua, masih nangis, masih butuh didampingi orang tua. Hal ini sesuatu yang wajar ya, berarti Mbak Robi ya?
2: Manusiawi.
1: Gitu.
2: Ya, hal yang manusiawi yang sebenarnya normal. Hanya saja nanti mungkin perlu kita waspadai, seperti yang tadi Mas Miftah bilang, kalau misalnya ngelendotnya, terus habis itu minta ditungguinnya, ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
1: Cukup lama.
2: Gitu. Setiap hari begitu terus sampai terus akhirnya seorang anak ini mengatakan aku tidak mau sekolah, semacam itu, gitu sih. Jadi kalau dalam minggu-minggu pertama, ini terutama untuk anak-anak pendidikan usia dini ya, SD ke bawah ya, gitu. Kalau SMP kok saya rasa mungkin mereka sudah jauh lebih mandiri,
1: sudah
2: ya,
1: lepas, sudah cula.
2: even mereka ngerasa cemas pun, mereka itu sudah bisa lebih bisa meregulasi ini kecemasannya, gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang SD ke bawah, mungkin mereka biasanya akan lebih menampakkan rasa itu dengan nggak mau berpisah dari orang tuanya,
1: tua,
2: gitu.
1: Nah, seberapa lama Mbak Robi anak bisa dikatakan wajar dalam hal ini proses adaptasinya, transisi tadi ya dikatakan mengalami masa transisi kemudian butuh waktu untuk adaptasi. Kemudian berapa lama sih? Ini kan biasanya anak beda-beda ya, beda-beda artinya ngelendotnya ke orang tua itu ada yang sebentar, sehari dua hari selesai, ada yang yang patut diwaspadai oleh orang tua ketika ngelendotnya ini berapa lama?
2: Iya, betul sekali, benar sekali. Ini pertanyaan bagus nih, karena kadang-kadang gini, ada orang tua yang terus akhirnya apa ya, saking khawatirnya panik, terus habis itu bertanya itu ketika baru seminggu MPLS, jadi MPLS baru selesai, itu sudah langsung panik, anaknya kok maunya ditungguin terus ya, anaknya kok terus akhirnya bilangnya setiap pagi sakit perut terus ya, anaknya kok setiap pagi kok cranky gak mau mandi terus ya, semacam itu. Nah, berapa lama sih waktu beradaptasi seorang anak normali mengalami waktu adaptasi atau proses adaptasi ini? Nah, normalnya antara 2-3 bulan begitu. Jadi
1: berarti cukup lama juga ya?
2: Iya, jadi cukup lama gitu. Ada yang mungkin memang seminggu pertama sudah oke, gitu ya. Minggu pertama oke, okay. Atau mungkin bahkan hari kedua, hari ketiga sudah bermain sendiri
1: Iya,
2: gitu
1: betul.
2: kan. Ada yang seperti itu, tapi masa adaptasi yang apa ya, masa adaptasi yang normal, yang biasa, yang mereka sudah beneran apa ya, mereka sudah beneran paham dengan struktur pembelajaran di sekolah. Mungkin gini, untuk anak yang 3 hari pertama yang mereka sudah nggak mau ditinggal, nah itu adalah masa adaptasinya naik tuh. Naiknya kemana? Naiknya ke arah pembelajaran. Oh, aku kalau sekarang ini belajarnya harus sama bu guru ya, belajarnya harus bareng-bareng sama teman ya, harus sharing ya, semacam itu gitu. Nah, sebenarnya normal yang mereka itu nggak terikat, nggak glendot, terus nggak nangis, nggak apa, itu antara 2 sampai 3 bulan gitu. Paling cepat mereka itu adalah 2 mingguan gitu. Nah, paling lama bisa 2 sampai 3 bulan gitu. Tapi ada juga beberapa cerita yang ini 3 hari sudah mau ditinggal kok bu, semacam itu juga ada juga gitu. Malah justru ada yang bercerita gini, parentsnya yang malah justru khawatir, ini kok anakku kok mau ditinggal ya gitu. Malah lucu juga ini. Jadi malah justru parentsnya yang ngerasa cemas ketika ini apa namanya, ketika mama anaknya ini masuk ke sekolah gitu. Jadi sebenarnya gini, seorang anak ini itu biasanya mereka juga ngerasa kecemasan yang dialami sama orang tua juga loh gitu. Jadi ketika orang tua ngerasa bahwa mereka cemas, kepikiran ketika anaknya berada di sekolah, nah emosi itu mungkin menular juga ke anaknya, sehingga anaknya pun juga ikut-ikut khawatir, ikut-ikut mau dijemput mama, semacam itu juga. Karena itu juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi respon setiap anak, yang tadi Mas Miftah bilang itu beda-beda gitu. Ada anak yang langsung apa ya istilahnya, mau ditinggal, ada juga yang enggak. Nah, respon orang tua yang mungkin ikut cemas ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seorang anak ini juga maunya deket-deket sama mamahnya terus gitu.
1: Jadi masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda, dan tadi dikatakan Mbak Robi bahwa waktu maksimalnya bisa dikatakan begitu ya, anak masih ngelendot dengan orang tua atau masih butuh pendampingan orang tua di sekolah ini 2 sampai 3 bulan itu maksimal ya, Mbak Robi ya.
2: Betul. Kalaupun misalnya sampai selama itu, misalnya kalaupun misalnya sampai 2 bulan ini kok masih maunya ditungguin terus ya gitu. Nah, tetap tiap dari minggu-minggunya tetap kita latih gitu. Maksudnya dilatihnya itu bukan terus 3 bulan ini kita tungguin terus di samping bangkunya anak terus, enggak, tapi mulai itu ada jarak semacam itu. Jadi misalnya minggu pertama ini oke, mamahnya duduk dulu di samping bangkunya gitu. Nanti minggu berikutnya, tapi aneh sih, ada beberapa sekolah yang memang sudah langsung membuat aturan bahwa kelas ini itu memang menjadi apa namanya, menjadi kontrolnya guru, semacam itu. Orang tua boleh melihatnya di luar aja, semacam itu. Jadi kalaupun misalnya ada sekolah yang semacam itu menjadi sekolah yang mungkin perlu ditiru sama sekolah-sekolah lain juga ya gitu. Jadi orang tua boleh nunggu di luar, atau orang tua boleh nunggu di masjid, semacam itu. Nanti beberapa kali tampak, terus habis itu oh, nanti mama agak pulang dulu, agak jauh lagi ya, nanti diketemu mama lagi saat jemput, semacam itu. Itu akan menjadi apa namanya, latihan bagi anak supaya anak itu juga bisa berpisah dengan orang tua dalam suatu periode waktu tertentu secara bertahap. Soalnya kalau misalnya contoh anak langsung, mungkin istilah Jawanya adalah ditilap begitu ya. Nah, itu yang agak sulit gitu. Karena mungkin bisa jadi akan menimbulkan luka mental, kok aku ditinggal, semacam itu. Tetapi memang harus bertahap, semacam itu.
1: Jadi memang harus bertahap untuk bagaimana orang tua melepas anak gitu ya, secara mandiri di sekolah. Nah, untuk anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di telepon 45919198 atau di WhatsApp. WhatsApp boleh, chat WhatsApp boleh, atau di telepon WhatsApp juga kami persilakan di 0811 366 9907. Ini di WhatsApp ini ada yang bergabung ini, Mbak Robi, langsung kita bacakan ya, sebelum juga nanti mungkin ada yang bergabung via telepon. Halo teman cerita, ini Mas Teo dari Magelang katanya, mau tanya nih, jauh dari Magelang, Jawa Tengah ini Mbak Robi.
2: Halo,
1: mau bertanya, mau bertanya ini, apakah tantrum berlebihan di pagi hari termasuk kategori cemas yang berbahaya? Terima kasih.
2: Oke, tantrum yang berlebihan di pagi hari. Berlebihannya seberlebihan apa? Apakah sampai melukai diri dan melukai orang lain? Apakah berteriak-teriak? Karena
1: Nangis,
2: ada beberapa anak,
1: guling-gulingan.
2: nangis, teriak-teriak, yang terus akhirnya memekakkan telinganya orang tua dan telinganya tetangga juga, mungkin semacam itu, gitu ya. Nah, apakah itu termasuk kategori kecemasan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi ianya ketika dia merasa bahwa enggak mau sekolah, ada sesuatu hal yang membuatnya tidak nyaman di sekolah gitu. Tapi bisa jadi enggak, mungkin bisa jadi ini adalah suatu bentuk protesnya seorang anak gitu. Bentuk protesnya seorang anak sehingga dia menunjukkan perilaku tantrum itu gitu. Jadi kalau tantrum di pagi hari ketika dia harus berangkat sekolah, mungkin bisa jadi menjadi salah satu indikasi yang mengarah ke kecemasan yang perlu diwaspadai sama orang tua gitu. Kenapa? Karena mungkin nanti mereka itu hampir menolak sekolahnya ini apakah setiap hari gitu. Jadi apakah anaknya Mas Theo ini menolak sekolahnya, terus habis itu mengamuknya, tantrumnya ini berlangsung terus-menerus setiap hari, yang terus akhirnya tiap hari itu selalu aja drama, selalu aja ada hal yang apa ya, hal yang membuatnya emosi semacam itu gitu. Dan tapi kembali lagi, ini berlangsung apakah sudah lebih dari 3 bulan atau enggak gitu. Karena sebenarnya gini, ada salah satu diagnosis di apa namanya, diagnosis di pedoman diagnosa kami di PPDGJ dan juga DSM, itu ada yang namanya school refusal, jadi menolak sekolah begitu. Nah, menolak sekolah ini baru bisa didiagnosis kalau misalnya perilaku tersebut ini itu terjadi berlangsungnya terus menerus selama beberapa minggu, hampir yang sampai 3 bulan lebih ini, dan itu hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi, itu diagnosis school refusal tidak bisa ditegakkan. Bisa jadi disebabkan karena bentuk protesnya anak, atau mungkin bisa jadi disebabkan karena anak mengalami suatu hal yang mungkin apa ya, mungkin masih perlu diselesaikan dulu, mungkin bisa jadi sensorinya belum terpuaskan dengan baik. Nah, hal itu perlu kita lakukan screening gitu.
1: Oke, dan screeningnya ini ke psikolog atau kemana?
2: Bisa ke psikolog, bisa ke profesional kesehatan mental, semacam itu juga bisa di konselor sekolah. Ada beberapa sekolah yang mereka memiliki konselor sekolah juga kok. Gitu.
1: Guru BK biasanya ya.
2: Iya, betul. Itu jadi bisa dilakukan ke sana gitu, supaya kita tahu kenapa atau akar penyebabnya apa sih kok anak ini kok selalu menunjukkan perilaku tersebut begitu.
1: Tantruman gitu ya. Oke. Baik, untuk anda mendengar yang ingin bergabung bersama kami di Teman Cerita untuk malam hari ini, anak cemas masuk sekolah wajar atau perlu diwaspadai? Jadi kalau dalam 1, 2, 3 hari ini anak anda ketika di sekolah yang baru, utamanya tadi SD ke bawah gitu, usia sekolah SD ke bawah, ini masih manusiawi, masih wajar, tapi juga perlu diwaspadai manakala ada hal-hal yang nanti juga bakal dijelaskan oleh Mbak Robi ya. Ada kecemasan masih dianggap wajar, dan kapan kecemasan perlu diwaspadai oleh orang tua. Baik, kami akan kembali lagi untuk anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Teman Cerita Pro 1 RRI Madiun.

0: Robby Anwardani, Magister Psikologi, psikolog. Ia merupakan founder psikologianak.id dan sekaligus juga dosen di UKWMS, dosen psikologi di UKWMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun, dengan tema Anak Cemas Masuk Sekolah Wajar atau Perlu Diwaspadai. Dan ini Mbak Robby, tentunya juga kita lanjut diskusinya tentang bagaimana sebenarnya kapan kecemasan dianggap wajar, tadi sudah ya, dan kapan kecemasan dianggap atau perlu diwaspadai begitu. Nah, ada nggak treatment kalau ini kan sudah terjadi ya, dan sebelumnya kan ini mungkin jadi pembelajaran bagi orang tua yang tahun depan ini mempersiapkan anaknya untuk masuk sekolah. Ada treatment khusus nggak sih Mbak Robby ketika anak 1 atau 2 minggu menjelang masuk sekolah? Nah, apakah ada treatment semacam anak ditunjukkan dulu, ini loh nak sekolah kamu besok gitu. Nah, atau bagaimana?
1: Betul, saya setuju sama Mas Miftah, perlu skultur gitu, jadi perlu skultur, jadi orientasi itu nggak cuma pas hari Senin kemarin itu, terus habis itu, kita sekolah, terus habis itu sudah pakai seragam dan kawan-kawannya, tapi perlu sounding gitu, jadi soundingnya itu nggak cuma lewat suara, lewat apa ya, lewat kata-kata aja,
0: tapi visual
1: besok kamu
0: juga
1: sekolah ya, besok kamu di TK ya, atau besok kamu sudah naik SD ya, semacam itu, tapi bisa skultur juga gitu, jadi sore-sore tuh bisa jalan, habis jalan-jalan kan nggak, kalau misalnya SD, TK itu kan nggak sampai sejauh pindah ke kecamatan lain kan, paling nggak kan masih dalam lingkup satu kecamatan, mungkin satu desa, semacam itu ya. Nah, kalau misalnya begitu, sore jalan-jalan gitu, ayo kita lewat sekolahnya, sekolahnya adik yuk, yang besok nanti bulan Juni nanti atau bulan depan adik nanti sekolahnya di sini, semacam itu. Itu kalau misalnya lewat jalan yang nggak formal gitu, lewat jalan informal kan lewat habis jalan-jalan sore, sepedaan, itu bisa lewat depan sekolahnya, semacam itu. Atau sekarang ada banyak kok sekolah yang memfasilitasi para calon muridnya itu untuk skultur dulu gitu. Coba sekolah dulu, terus jalan-jalan di sekolahnya. Itu sekarang cukup banyak sih sekolah yang terus akhirnya menawarkan fasilitas itu gitu. Nah, kita bisa mengikuti fasilitas yang diberikan sama sekolah itu. Sebagai calon murid kan kita juga perlu ada trial ya. Ada beberapa sekolah yang ada trial class semacam itu. Nah, kita bisa mengikutkan anak untuk trial class itu, mungkin sehari, 2 hari, semacam itu, supaya mereka itu, oh nanti

0: respon anak-anak ini berbeda gitu ya. Setiap anak memberikan respon yang berbeda ketika awal masuk. Ada yang nangis gitu ya, ada yang ngelendot terus sama orang tua, ada yang lost gitu ya, begitu masuk pertama ketemu dengan teman udah lupa tuh dengan orang tua. Nah, apa yang apa ya, faktor apa sih yang mempengaruhi ini, Mbak Robi?
1: Ya, benar sekali sih yang Mas Miftah bilang bahwa nggak semua anak itu punya tingkat kecemasan dengan intensitas yang sama gitu. Ada anak yang tadi langsung say bye-bye sama mamahnya, ada anak yang harus ditungguin dulu, ada anak yang 3 hari masih ditungguin tapi hari keempat kelimanya sudah bisa mandiri, ada anak yang sampai seminggu ini minta ditungguin terus, ada mungkin bahkan anak yang ngeluh, ah, perutku sakit, aku nggak mau masuk sekolah, aku nggak mau mandi, semacam itu. Nah, apa sih yang terus akhirnya mempengaruhi respon anak dan juga intensitas kecemasan yang berbeda-beda ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah biasanya dipengaruhi sama temperamennya anak gitu. Nah, seorang anak ini kan lahir dengan punya karakter yang berbeda-beda ya gitu. Ada si A dengan karakternya yang pemberani, ada si B yang karakternya itu agak hati-hati, ada si C yang karakternya itu perlu berpikir dulu, merencanakan dulu sebelum take action, semacam itu. Nah, karakter seorang anak ini lebih, ini terus akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam beradaptasi gitu. Jadi yang pertama adalah temperamennya anak gitu, dan ini biasanya dipengaruhi sama faktor pola asuh gitu. Jadi ketika kita mengasuh anak atau membesarkan anak dengan apa ya, dengan berbagai macam ketakutan, mungkin bisa jadi akan tumbuh karakter yang overantisipatif, semacam itu juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dipengaruhi sama pengalaman yang sebelumnya yang dia alami ketika dia itu harus bergabung dengan kelompok yang lain. Misalnya kan biasanya kalau anak-anak kecil itu sering main di playground ya gitu ya. Kalau sebelum sekolah kan seringkali main di playground, di playline, semacam itu. Nah, ketika mereka bermain di sana, mungkin ada seorang anak yang terus akhirnya mengalami apa ya, hal yang kurang menyenangkan yang membuat mereka itu tidak nyaman, semacam itu, sehingga itu mempengaruhi pemikirannya mereka. Kalau misalnya nanti aku ketemu sama teman baru lagi, nanti aku diginiin. Kalau misalnya aku ketemu sama si ini, aku harus diapain, semacam itu. Itu juga mempengaruhi juga respon yang berbeda dari seorang anak. Dan yang terakhir biasanya dipengaruhi sama respon orang tua itu sendiri gitu. Jadi kayak tadi di ceritanya, ketika apa namanya, anak memasuki lingkungan baru, malah bukan justru anaknya yang cemas, tetapi malah justru
0: orang
1: orang
0: tuanya
1: tuanya yang cemas. Iya, orang tuanya yang cemas, kepikiran terus, nanti anakku bisa nggak ya, nanti kalau misalnya anakku gini gimana ya, nah semacam itu.
0: Nanti
1: Nah,
0: kalau digangguin sama orang lah, anak lain gitu.
1: Betul gitu. Nanti kalau kamu digangguin, kamu harus langsung bilang ke misnya ya. Nanti kalau ini ya, nah, kekhawatiran orang tua ini itu mungkin bisa dirasakan sama anak loh gitu. Terus nanti kamu bisa nggak ya, nanti kamu ini ya gitu. Nah, mungkin sebisa mungkin ini sih, saya paham banget bahwa orang tua itu pasti juga ada dredegnya kok gitu. Ada dredegnya, ada deg-degannya ketika ketika anak itu pertama kali masuk first day, masuk sekolah gitu. Salah satu teman saya yang sama-sama psikolog juga, itu ketika anaknya masuk sekolah pertama kali, itu juga deg-degan kok gitu. Itu padahal psikolog loh.
0: Padahal tadi psikolog.
1: Iya, padahal psikolog. Mereka juga deg-degan loh ini. Ini rasanya mama yang jauh lebih dredeg daripada anaknya deh. Macam itu gitu loh. Jadi,
0: bagaimana yang tidak atau bukan psikolog ya?
1: Iya gitu loh. Jadi respon orang tua ini, nah terus kan kita yang harus berusaha untuk menunjukkan bahwa kita tetap tenang juga gitu loh. Jadi respon orang tua mungkin kita deg-deg juga sih, mungkin kita deg-degan juga sih, tetapi kita bisa menunjukkan respon yang tenang walaupun akhirnya habis itu pasti kita kepikiran juga sama gitu.
0: Betul.
1: Pasti nanti tanya ke misnya, "Miss, anaknya aman nggak? Bu, anaknya aman nggak?" Terus habis itu minta video sama gurunya atau sama misnya, kayak gitu. Gitu.
0: Baik. Dan ini di kolom komentar kanal YouTube Edu Madiun ada yang bertanya, Mbak, ada yang merespon bertanya juga ini, Mbak Robi. Mbak, kenapa ya justru kita orang tua yang selalu was-was tidak tenang? Nah, ini tadi yang baru dijelaskan ya. Kalau anak-anak pertama masuk sekolah tapi anak-anaknya santai aja, gimana cara menenangkan perasaan seperti itu? Anaknya tenang tapi orang tuanya yang cemas.
1: Iya, benar, ini barusan terjadi juga.
0: Barusan kita bahas ya.
1: Iya.

0: kekerasan terjadi. Iya sih gitu. Ada juga beberapa orang tua yang ngerasa bahwa karena gini ya, menjadi orang tua itu kan juga sama ya. Menjadi orang tua ketika mereka itu membersamai seorang anak, ini kan momen pertama mereka jadi orang tua nganter anaknya sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya ketika masa-masa sekolah ini itu yang menjadi momen pertama kali itu bukan buat anak aja. Para parents ini juga mereka itu juga momen pertama kali loh menjadi orang tua yang nganter anaknya sekolah gitu. Jadi mungkin kalau tadi ada kakaknya yang di YouTube tanya, ini kenapa ya kok malah justru parentsnya yang ngerasa was-was gitu. Nah sebenarnya karena gini sih, kita pun ketika kita jadi orang tua, kita tuh nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua juga.
1: Iya,
0: Nah
1: betul.
0: ketika kita nggak ada sekolahnya, dalam proses transisi itu kita juga pasti ngerasa bahwa apa ya, ada hal yang terus disiapkan gitu, ada atau ada hal yang perlu disiapkan untuk anak kita supaya anak kita itu running well ketika di sekolah semacam itu, dan itu membuat kita menjadi was-was, membuat kita jadi deg-degan semacam itu. Nanti anaknya bisa nggak ya? Nanti kalau misalnya anakku terus habis itu apa namanya melukai temennya gimana ya? Nanti kalau anak ini gimana ya semacam itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap menjadi orang tua yang tenang? Tapi yang pertama gini sih, para parents ya. Rasa cemas ketika kita membersamai anak dalam mengantarkan masa-masa awal masuk sekolah itu sebenarnya wajar banget gitu loh. Jadi bukan berarti bapak ibu semuanya terus akhirnya mengalami suatu gangguan mental, it's no gitu ya, itu enggak gitu ya. Kayak tadi aja salah satu teman psikolog saja, psikolog saya aja juga mengalami
1: Cemas.
0: hal itu semacam itu gitu loh. Jadi itu adalah rasa yang wajar dan rasa yang manusiawi. Karena apa? Itu adalah momen pertama kita, kita me, apa ya, membersamai anak semacam itu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap stay calm, terus tetap stay tenang gitu. Nah, yang pertama adalah perlu kita yakinkan kepada diri kita sendiri mindset tentang setiap anak pasti punya cara beradaptasinya masing-masing gitu. Sama
1: Betul.
0: kayak tadi kakaknya bilang, malah justru anaknya santai-santai aja nih gitu kan. Percaya bahwa setiap anak itu pasti punya cara beradaptasinya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya ketika kita sudah menanamkan mindset itu, tapi terus akhirnya kita tetap was-was, berarti kita harus mempersiapkan anak kita dengan baik. Dengan apa? Ya, salah satu contohnya kayak Mas Miftah tadi bilang bahwa boleh nggak tuh kalau misalnya kita ajak anak untuk main ke sekolahnya dulu. Nah, itu selain untuk menenangkan anak dan membuat anak menjadi lazim terhadap lingkungan sekolah, itu membuat kita para orang tua itu juga jadi lebih tenang. Lebih tenangnya kenapa? Karena oh anakku nanti sudah nggak terus akhirnya nggak bingung, nggak apa ya, nggak bingung, nggak canggung kalau misalnya berada di lingkungan sekolah itu gitu. Jadi sebisa mungkin, kalaupun misalnya kita sudah menanamkan mindset terkait dengan seorang anak ini punya kemampuan adaptasinya masing-masing, yang kedua kita bisa mempersiapkan anak ini dengan baik jauh-jauh hari sebelumnya. At least paling nggak itu antara, kalau sekarang kan ada yang beberapa sekolah yang sudah inden ya gitu ya,
1: Betul.
0: paling nggak 2 atau 1 bulan sebelumnya. Nah itu kita mulai mempersiapkan itu. Kemudian kalau misalnya memang terus habis itu masih belum, nah bisa tuh konsultasi ke profesional kesehatan mental untuk menanyakan, untuk mengkonsultasikan, anakku ini sudah siap masuk ke jenjang berikutnya belum. Karena persiapan sekolah ini itu nggak cuma transisi dari TK ke SD, tapi juga ada yang SD ke SMP, SMP ke SMA juga gitu sih. Jadi kita bisa kok berdiskusi dengan profesional kesehatan mental kaitannya sama anaknya ini sudah siap melampaui masa transisi menuju ke sekolah jenjang berikutnya atau
1: Atau
0: belum
1: belum?
0: ya, semacam itu. Itu akan jauh lebih menenangkan sih, karena paling tidak kita mendapatkan data kemampuan anak kita ini seperti apa, semacam itu.
1: Jadi itu untuk akun Sri Kayati. Dan ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar pakai akun @selsafebsastia gitu ya. Dapat cerita dari teman yang anaknya MPLS-TK, pulang sekolah badannya demam dan rewel, apakah karena over stimulasi?
0: Oh, Yes, oh bisa jadi. Kapan lalu kan kita sempat bahas overstimulated children ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, bisa jadi gitu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin gini ya, memang angka kejadian apa ya, prevalensi anak-anak dengan ketidakpuasan sensori yang masih punya otak sensori itu sejak COVID kemarin itu memang cenderung naik gitu, Mas. Gitu. Jadi ini yang terus akhirnya kadang-kadang ngebuat tadi anaknya yang tadi itu dapat cerita kalau tiba-tiba kalau ketika pas pulang itu demam. Terus ada juga tadi barusan aja ada yang cerita juga ke saya itu pulang sekolah itu menahan tangis karena apa, terus akhirnya ketika ditanyain sama uminya kenapa kok nangis gitu, iya di sekolah berisik aku nggak bisa tutup telinga semacam itu, jadi saking berisiknya. Nah bisa jadi itu dikarenakan anak itu overstimulated gitu, jadi overstimulasi terhadap sensori yang muncul di lingkungan gitu, karena kan ketika di sekolah kan yang ngomong kan nggak cuma satu anak aja, ada banyak sekian banyak anak yang ngomong semacam itu, dan aktivitas ketika MPLS ini kan banyak sekali ya, mulai dari nyanyi bersama, senam bersama dan kawan-kawannya. Nah itu bisa jadi anak overstimulasi, tapi untuk lebih untuk lebih meyakinkan apakah memang itu disebabkan karena overstimulasi, memang kalau saya sih sarankan perlu ada assessment screening gitu. Jadi ada assessment screening perkembangan yang bisa dilakukan gitu, supaya kita tahu bagian mana aja sih yang overstimulasi dan understimulasi semacam itu.
1: Oke, jadi perlu adanya screening ya, sekali lagi ya. Sehingga karena kita bukan ahlinya, yang ahlinya adalah para psikolog dan psikiater dan tentunya orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang itu, tentunya butuh screening ya, Mbak Robi ya. Oke. Mbak Robi, tanpa terasa ini kita di penghujung acara ya.
0: Betul sekali.
1: masih banyak materi kita seperti kesalahan orang tua gitu ya, dan juga bagaimana sebenarnya memberikan kesempatan untuk anak membantu beradaptasi. Next, insya Allah kita sambung kembali ya, Mbak Robi.
0: Oke,
1: ya. Untuk closing statement-nya seperti apa, Mbak Robi?
0: Iya, mungkin gini sih, ketika kita sedang membersamai anak, karena tadi ada cerita yang kaitannya sama ketika kita sedang membersamai anak untuk masuk sekolah, itu bukan berarti kita terus habis itu perlu menyiapkan anak untuk bisa baca, bisa tulis, bisa hitung gitu. Yang penting adalah kita menjadi orang tua yang beneran hadir dan menjadi tempat ketika anak kita itu yang tadi nangis atau apa, menjadi tempat yang menenangkan. Itu akan jauh lebih baik daripada terus akhirnya kita memberikan tuntutan yang mengarah ke akademik gitu. Karena ketika kita memberikan tuntutan yang ke arah akademik di masa awal-awal orientasi sekolah ini, itu malah justru akan membuat anak ngerasa tertekan. Yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah bersamai anak, hadir secara penuh ketika anak itu sedang merasa membutuhkan kita, semacam itu. Mungkin itu saja, sama semangat bagi para parents yang sekarang sedang mendampingi membersamai anak-anak yang sedang MPLS. Semangat selalu, semangat sudah mulai tentunya bangun pagi lagi
1: setelah beberapa minggu bangkong.
0: Iya betul.
1: baik. Terima kasih Mbak Robi ilmunya dan informasinya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para parents yang sangat antusias untuk mendampingi putra-putrinya masuk pertama kali ke sekolah yang baru. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Robi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Robi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya berdengar dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga beliau narasumber kita Ibu Robi Anwardani, Majelis Psikologi-Psikolog, pamit undur diri dari Teman Cerita malam hari ini atau edisi malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nyuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Petugas Satpol PP lan Damkar Kabupaten Magetan ngemutaken dhateng warga kangge waspada potensi kebakaran hutan lan lahan karhutla selaras mlebet mangsa ketiga tahun 2021 ingkang dipun kintenaken langkung panas lan garing. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP lan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukanto ngandharaken mangsa ketiga ingkang garing gadah potensi ageng wontenipun kebakaran hutan lan lahan utaminipun ing wilayah pinggir hutan lan lahan tebu. Ali Sukanto nyebat kasus kebakaran lahan utaminipun lahan tebu lan bambrongan empring saperangan ageng dipun sebabaken kebiasaan masyarakat ngobong sampah ingkang lajeng merembet dateng tanaman kiwo tengenipun. Miturut data ngantos Juli 2021 Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP lan Damkar Magetan nyatet wonten sekawan dasa songo kasus kebakaran. Jumlah kalawau meh sami kalian gunggung kasus ing tahun 2020 ingkang tumugi antawis swidak kebakaran. Saking sedaya kasus kebakaran kalawau paling kathah kasus kebakaran lahan tumugi 29 kasus ingkang namahi lahan tebu bambrongan empring. Ali Sukamto pesen dateng masyarakat supados langkung ngatas-ngatas anggenipun ginakaken geni selami mangsa ketiga. Warga kasuwun boten ngobong sampah sembarangan, boten bucal tegasan rokok sembarangan, sarta boten ngobong lahan ing perkebunan tebu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Gayuh Pimret Award 2021 kategori Gubernur Terbaik Bidang Komunikasi lan Informasi Publik awit tekadipun jagi keterbukaan informasi, transparansi lan hubungan konstruktif kalian media ing Jawa Timur. Selami menika Gubernur Khofifah tansah jagi supados informasi kedah saged akses kanthi bebas transparan dening juru warti lan sedaya warga Jawa Timur. Penghargaan kalawau dipun paringaken wonten reroncing ning acara pengetan dinten ulang tahun Forum Pemret Multimedia Indonesia ingkang dipunlaksanakan ing Yogyakarta 17 ngantos 19 Juli 2021. Penghargaan dipunparingaken dening anggota Dewan Pers Republik Indonesia Yogi Hadi Ismanto dipundampingi Ketua Umum Forum Pemret Multimedia Indonesia Bernardus Wilson Lumi dateng Kepala Dinas Komunikasi lan Informatika Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin ingkang makili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah negesaken pemerintah Provinsi Jawa Timur lumantar Dinas Komunikasi lan Informatika badhe terus mika ruang komunikasi publik lumantar maneka kanal resmi pemerintah. Miturut Khofifah, kolaborasi pemerintah daerah kalian media dados perangan penting kangge mestiaken masyarakat angsal informasi ingkang leres ngiras pantes kangge nyegah berita hoax. Petugas Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kutha Madiun tansah mantau bahan pangan segar asal tumbuhan PSAT arupi sayuran lan buah ing pasaran. Kage mestriaken bebas residu lan aman dipun konsumsi dening masyarakat. Subkoordinator Keamanan lan Kerawanan Pangan DKPP Kutha Madiun Ahmad Zainuri ngandharaken pemantauan ingkang dipun laksanakan mujudaken perangan saking upaya DKPP mestriaken pangan segar ingkang dipun konsumsi masyarakat aman lan layak. Saya ingkang dipun cari ing pasar tradisional utawi ing pasar modern. DKPP mendet contoh buah lan sayur ing maneka pasar modern lan tradisional kangge dipun uji ginakaken alat uji cepat utawi rapid test kit. Cara kerja alat kalawau inggih menika deteksi kanthi kualitatif menawi wonten residu pestisida ingkang ngelangkungi batas minimum residu ingkang dipun izinaken dateng produk sayur lan buah. Lumantar kegiatan kalawau DKPP Kutha Madiun ngajab saged jamin buah lan sayur ingkang sumebar ing Kota Madiun kawontenanipun aman saengga nyengkuyung kawujudipun masyarakat Kutha Madiun ingkang sehat, aktif lan produktif. Menawi kepanggihaken hasil ingkang kirang sae saklebetipun uji contoh, petugas badhe kinten serat dateng kepala pasar utawi manajemen pasar modern kangge dipun tindak lanjuti. Ahmad Zain negesaken kegiatan ingkang sami ajek dipun laksanakaken dening tim DKPP sai bahan pangan saking hewan utawi tumbuhan kangge mestiaken bahan-bahan pangan kalawau layak konsumsi. Pawarti salajengipun para pamirsa,
Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan DKPP Kabupaten Tulung Agung nangani kalih kedadosan kebakaran kandang ternak ing panggenan benten selami wektal kirang saking 3 jam dinten Minggu kapengker. Kepala Seksi Pemadaman lan Evakuasi DPKP Tulung Agung Bambang Pidekso ngandaraken laporan sepisan dipun tampi antawis tabuh 11 langkung sekandoso gangsal dalu waktu Indonesia Barat gegayutan kebakaran kandang ayam petelur ing Desa Mboro Kecamatan Kedugwaru. DKPP ngerikaken kali mobil pemadam kebakaran lan setunggal truk tangki kangge nangani kebakaran kasebat. Petugas mbetahaken wektal antawis kalih jam kangge ngendhaleni geni ngantos dipun pastekaken aman. Kebakaran nelasaken kandang ayam petelur gadahipun Abdul Munir lan nyebabaken antawis 2100 ayam petelur sarta 2000 anak ayam mati kanthi kapitunan antawis 200 yuto rupiah. Antawis kali jam salajengipun petugas nampi malih laporan kebakaran kandang sapi ing Desa Kesambi Kecamatan Bandung. Petugas enggal tumuju TKP lan boten betahaken wekdal dangu geni kasil dipun pejahi saehingga kebakaran boten merebet panggenan lintunipun. Boten wonten ternak ingkang mati wonten kedadosan tersebat kasebat namung saperangan bangunan kandang rusak. Bambang Pidekso nyebat kebakaran dipun duga saking obong-obong sampah lajeng merembet dateng bangunan kandang. Pawarti ingkang pungkasan para pamirsa, pemerintah kutha Kediri njurung para lulusan kampus kangge siap ngadepi persaingan global lumantar kolaborasi lan adaptasi kalian lingkungan ingkang enggal. Wali kota Kediri Vinanda Prameswati ngandaraken jaman sakmenika mbetahaken pribadi ingkang saged adaptasi wani kolaborasi sarta junjung kejujuran lan kepedulian. Wali kota gada keyakinan bila lulusan Universitas Kediri siap dados perangan saking solusi lan maringi dampak positif wonten pundi panggenan kalian karyanipun. Rektor Universitas Kediri Joko Raharjo ngandaraken pihakipun gada tekad ngelahiraken lulusan ingkang saged dados agen pembangunan lan pembaruan wonten tengahing masyarakat. Pihak kampus ugi nyiapaken para lulusan ingkang saged saingan ing tataran global lumantar ngiyataken kualitas pembelajaran, ningkataken kompetensi dosen sarta miyaraken jaringan kanthi makarya sesarengan kalian sejumlah perguruan tinggi ing manca nagari. Kangge mujudaken lulusan ingkang saged saingan ing tataran internasional, pihak kampus nyatakan sarana lan prasarana, kurikulum sarta kualitas sumber daya manusia. Upaya kala wau kidados perangan saking upaya tetap saged nyandang akreditasi unggul. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Salajengipun para pamirsa, sajian ketoprak dalu menika kalau sajiaken malih kanthi irah-irahan ketoprak Sukerto Bumi Pajang seri 6.

Slobudaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Kedoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 6. Sumber carios buku wawasan Aji Guramandala seratanipun Widi Witayat. Sutresno Budoyo pendabuk sodalang tining sederek Sugiman Dwi Nurseto Pranoto Gending tining sederek Giyanto Rinenggo Suwantening Waranggono Nyimugi Nilanyi Susmi Hartati Keprak tining sederek Marjuki lan sederek Lili Agung Pangrenggo Swara sederek Budi Suto sedaya wau dipun sesepuhi tining sederek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggadha buaning paraga kigiring katindakan tini sederek jamio sederek anggir Sukisno ngayai dados Joko Pandan Blendung lan Jagung katindakan tini sederek Poniman lan sederek Budut Pangeran Benowo katindakan tini sederek Sugiman Dwi Nurseto sederek Marti Gombloh ngayai dados Wilo Marto Wuragil katindakan tini sederek Jumiti Nyai Haryo Guno katindakan tini sederek Riyad Miningsih sederek Sri Lestari ngayai dados Kembang Arum Ngangerang Sewu katindakan sederek Panut Cindi Bulung katindakan tining sederek Sipe sederek Marjuki ngayai dados Tumenggung Rogo Joyo Raden Pamuncar katindakan tining sederek Dalijo sederek Lili Agung ngayai dados Pamingit ingkang pungkasan Pamuput katindakan tining sederek Budi Suto Sutresno Budaya lumampahing kiran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono pengarah teknik sederek Subarjo produser sederek Umining Priyanti Sak suwing gending pambuku menika Kedoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: edan tenan. Anek pewujudane ora sepiro, tegese yo imbang karo aku. Ning wah, nganggo kedok lan sandangan sarwa-sarwi ireng, bareng arep tak tamani Aji Guru Mandala, melayu ilang tak kedepake.
1: Buku pandang.
0: Loh, kaya krungu suarane pawongan mau undang-undang jenengku.
1: Keno, kowe tu griya marang aku keno. Nanging sak temene Joko Pandang, aku nganggo kedok iki, aku ora bakal culiko marangku. Ning aku malah arep nemuntun supaya ati, nalar, lan pikirmu mintir, iso moto wong kaya apa aku iki.
0: Kowe bakal ngapusi aku pawongan. Nite anggonmu sesinglon tegese kowe arep gendak sikara marang aku. Ayo. Aja mlayu. Ketokno. Ngatono kowe nang ngendi?
1: He. Joko Pandan. Sak temene panggraitamu luput. Sak temene aku mulang marang toto lahirmu sing isih keblinger. Pamawasmu dudu pamawas sing bener. Tak wenehi ibarat lan tuntuk. Sekos sak loring pesisir kidul sak wetan Kali Progo, nyawang mengalor ono gunung loro sing jejer, kena diarani kulon lan wetan. Ning sejatine dudu kulon lan wetan. Rasa nonggonku kondo iki Pandan.
0: Eh pawongan,
2: ya.
0: Kowe ora sah ngoyo woro. Ora sah ngandar-andar angen dukur kandamu. Ayo, yen pancen kowe satrio, latun, bukaan singlonmu. Aku kepengen meruh sapa sejatine kowe.
1: Ora bakal tak pinangkani penjalukmu. Aku pancen kepengin kaya ngopo Joko Pandan.
0: Yen ngono aku tegel marang kowe. Hau.
1: Aku pancen wis direriku dening napas kang cekak. Ning aku kuwagang nandingi kowe Joko Pandan.
0: Ayo. Aja mlayu kowe. Aja mlayu. Hei, awan. Aja mlayu kowe.

0: sampeyan
1: Kang.
0: Lek ndung wonten napa nggih?
1: Wah. Kang bapak Ndarangga Ngarya Guna seda.
0: Bapak tuh menggo Ngarya Guna
1: seda. Loh.
0: Sampean ngerti lara-lara.
1: Wah, nggih ngertos wonten ingkang nyedani ning tiyangipun sampun mlajar. Mboten ngertos sinten tiyang menika wau ndara tas punti. Wah, cilaka tenan iki aku. Kae melu sapa bakal aku ya? Ndara pripun nika?
0: Nggih.
1: Pamah kandel mawon
0: dengan laporan sampean pun kula iso suroso.
1: Wah, sapa ya kae muka dadi ora rampung-rampung perkarane katemenggungan.
0: Bapak tumenggung Arya Guna Seda. Mongko nggone nandur kabecikan dateng kula wiwit duk nalika kula isih cilik.
1: Inggih.
0: Nanti kula sakniki akhir diwasa. Aku rung rumangsa bisa atur piwales apa-apa tetelo malah saiki wis tumugi ning sedo.
1: Ya wonten ingkang nyedani kok Gustas pundi menika penrimat rumiyin mawon.
0: Ya ya nggih. Aja-aja pancen ana sambung rapete karo pawungan sing lagi wae tak uyak ninggal lakon ing katemunggungan iki. Nggih, sakniki ngeten mawon sampean bareng kula. Monggo. Nuweni kunarpane bapak tumenggung Arya Guna.
1: Kelambatan wonten, Pak.

0: Ramon,
1: sa bulukan kuwaro, ipun ang ino pamarpisan. Wala ko kutupisa, karo Ramon mo yung
0: kenging menapa wonten ning tiyang ingkang culika kalian Rama Menggung Arya Kuno.
2: Mas Roro kalih Nyi Menggung sampun anggenipun muwun. Kula niku ya meru keronta-ronta. Melu susah. Edanipun kang garwa nggih pepundhen kula ndara kula Ki Menggung Arya Kuno. Upamane kula niku ngerti tak labrak. Labrak tenan. Lelakon gak kayaknya.
0: Ngomong tiang ingkung culiko menikah tentung limpe menikah ibu. Sekawet aku. Romo. Aku hati rapis aku mecap harum. Berkusing tanpa sesandingan kuy aku. Sabendinane aku sing lelakian om.
2: Ini buatan maiben. Ini sampun ijih garisipun pepesan. Sama nikah namung kantun. Monggo kita DDP wonten ngasanipun Gusti Kang Karya Jagat. Mugi-mugi Ki Menggung Arya Kuno dipun tampi, dipun gampilaken anggenipun sowan. Mas Roro ampun nangis mawon.
0: Nanging paman.
2: Nggih.
0: Sopo sing nyedani Kanjeng Rama?
2: Nggih.
0: Ora ngerti yen Rama kagungan musuh nganti tega mentolo nyidra kaya ngene iki.
1: Sopo setane ramamu ki ora kanti kaya ngene iki. Mesti aku bisa nampa kasunyatan iki karo
0: Inje Ibu Inje.
1: Sing gede pangapuramu ya Arum.
0: Ibu.
3: Ibu. Sampun ngantos kebelarung-belarung anggenipun nandang tukito. Jerisak tosipun sedaya ingkang gumelar wonten ing jagat padang menika sampun pinatok ing tengkeraning kodrat. Mila sampun ngantos wuru anggenipun kedelarung-delarung nandang rudakin.
1: Aku rapisa kondopo ger pada pung-pung kasane ramamu mengentiko menawa bakal paring pangestu marangku. Engkau senyatane saiki ramamu wesedong ger.
3: Kula piyambak ugi mboten nyana babar pisan menawi tulisipun Bapak Tumenggung Arya Kuno

0: Ketelonan itu lukis semanten ini. Sampai kita
1: semua terus apa sih ngidan ini Pandan?
2: Kalau ini aku nggak nganu kok dan buat nonton wali nganu apa-apa aku ngeromo menikah kan wonten tondo-tondo menopo
3: yo wonten jelar kok katenang bungan namung sak menika namung kula kaliyan panjenengan
0: adi kembang ayu
3: kakang Pandan
0: aku tak kondo pisan matur ngersane ibu nuwun sewu ibu
3: arek kondo apa kakang
0: pilih sakderengipun kadadosan bapak tu menggung Aryo Guno poro inti was ing sak lebeting kata menggungan nila wonten perkawis ingin dadosaken kejawi gureh temaukin dadosaken horeg awit datengipun pawongan ingin ngangge sarwo sarwi cemeng pasuryanipun kanthi cadar sesinglon sinasa kula mboten mangertos wonten gayutipun kalian perkawis menika menapa mboten namung kanthi sedanipun bapak tumenggung Arya Guna salebeting manah kula lajeng ngathuk-ngathukaken
1: iso pitik
3: kakang Pandan apa kowe ora ngerti ora bisa golek lacak sapa wong kuwi kakang
0: pancen aku sing luput adi aku sing rada leno ninggalake katemunggungan ketungkal anggonku bakal ngoyak marang pawungan kang tundone malah saya aduh saka ing dalem katemunggungan nganti aku oleh pawarto saka mak cilik Blendung yen bapak tumenggung Arya Guna wis tumekeng situ.
3: Romo. Kula badhe ngayom sinten, Romo. Kandhanipun Romo kok kados nyatenipun.
2: Sampun kuwatos tesih wonten kula kalih Kang Blendung. Nika mangke pun utus menapa ki mawon derek Mas Roro kalih Ndoro Joko Pandan nika kang ibu
0: iya
2: kalih Mas Roro Kembang Arum pun lipur sampun ngantos pun terus

0: Kakang Pamupot, apa hatimu ora krasa yen aku nandang cilaka, Kakang? Aku dipapanake ana ing papan kang koyo ngene. Apa mau kowe ngerti? Mesti wae bisa nyelametke awakku. Anggonmu pamit golek kawean nang Pajang. Tekan seprene. Durung ono kabar. Nanti aku diglandhang dening gerombolan Samber Wulung kang dipandhegani dening Anggrang Sewu. Senajan aku dipepetake kahanan,
1: Kakak,
0: aku ora bakal cidro ing janji, Kakak. Tresnaku bakal kanggo kowe, Kakang Pamupot. Muga-muga Gusti kang akarya jagat bisa nulungi aku supaya aku bisa wal saka cengkermane Anggrang Sewu. Anggrang Sewu.
2: Cindhe Wulo. Ngopo? Apa sing kok rasakake, eh? Kowe ngalamun nyawang aduk.
0: Balekno aku. Balekno aku Anggrang Sewu.
2: Cindhi Wulung. Sing kudune kowe iki atur panuwun marang aku. Jalaran kowe tak bedakake karo prawan-prawan sing wis tak nggo tumbal, tak pateni getih tak nggo jamasi pusakaku. Pecut kilat buwono. Ning kowe ora Cindhi Wulung. Kowe isih tak sisihake jalaran. Aku nyawang kowe. Aku kesengsem, aku kepencut Cindhi Wulung.
0: Mongko yen aku malah suwali e. Alu wong aku mati, timbang aku kudu ngladeni kowe Anggrang Sewu.
2: Edan tenan kowe Cindhi Wulung. Yo lho lewahmu kuwi lho sing wis njiret atiku Cindhi Wulung. Saenggo atiku dadi kongakangian. Ora bisa nglalekake kabeh sak solah bawang. Cindhi Wulung.
0: Piye Anggrang Sewu?
2: Mulo. Saiki ora perlu direndhi-rendhi. Ladenono aku Cindhi Wulung.
0: Ora bisa. Ora sudi aku ngladeni kowe Anggrang Sewu. Iki lho tangane iki lho.
2: Wah, galakmu kuwi lho. Wis to. Ya kaya ngono kuwi sing ngangeni aku, Cindhi Wulung.
0: Perkara kangen karo rasa karepmu, perkara edan karo rasa karepmu. Ning kowe kudu ngerti. Sing jenengane tresna kuwi, tresna antarane wong lanang karo wong wadon kuwi ora gampang.
2: Aku nyawang kowe nek nesu ngono kuwi rasane kaya mesem jare. Mandudut rasaku jare ae. Duh. Nimas kowe wong ayu.
0: Iki to. jual jawil kaya ngono.
1: Kaya wong ora duwe tatanan. Bingung ati.

0: duwe welas karo aku to.
1: Nggonku gagas marang kuwi. Nganti rontang ranting awakku iki jare.
0: Rontang ranting ya sak karepmu. Tutup perkaraku.

0: Kutupisnya.
1: Wes kaya ngene iki aku kutupisnya.
0: Sak arepmu malah takon.
1: Tulung ngono aku cindhe.
0: Lha wong kowe ora nulungi aku kudu kok nulungi karo kowe.
1: Gelem yo. Kowe welas karo aku.
0: Ya kudune iki sing welas karo aku. Kira ya kowe to ngangrang sewu kok malah dibalik-balik iki kepiye to?
1: Upama iki wujuding geni bulat-bulat gedhe banget.
0: Sak arepmu.
1: Mula
0: urung ana.
1: Bendungan yang tersenaku mung tumanduk marang kowe.
0: Iki lho tangane nek ya ora karo jawil-jawil kaya ngene iki to.
1: Bakal tak bedhak nggo kowe.
0: Iki. Omong alus wae aku rung karo antres.

0: menika abdi dalem katemunggungan ingkang cinaket. Mula kula tansah ngestokaken dawuh. Sampun ngantos damelingsem Ndorongkung Rogojoyo.
1: Ya, ya, ya. Tak tampa bektimu pamingit. Ming pujo pangestuku tanpa nono ya.
0: Nggih. Sanget anggen kula mundi, Ndorongkung. Mugi ndadosaken kekiyatan anggen kula ngabdi wonten ing katemenggungan.
1: Ya neng kene iki aku nodi marang ati lan pikirmu. Dadi abdine Rogojoyo aja gampang miris. Aja kepeden sing tatak tangguh tanggon.
0: Iji. Iji. Ndurunggung.
2: Mila Rama Tumengku. Pamingit menika saestu minangka abdi ing katemunggungan ingkang tuwajuh sanget. Menapa kemawon merantasi damel menika kula pitados dhateng pamingit. Kula mboten wonten awonipun menawi pamingit menika ugi tansah caket kalian kula, menapa kemawon ingkang kula betahaken pamingit menika ingkang satraju ngleksana.
1: Dasare pamingit wis tak paringi purbo supaya mirit marang kowe nuduh kelaku jantramu sing laras karo gegayane wong tuwa.
2: Niki nggih. Kadang kala menika sok cengkah kalian menapa ingkang dados pikajengan kula.
1: Cengkah kepriye?
2: Ning senoso menika radi gelo manah kula ning sak sampunipun kula timbang kanthi raos ingkang wening bul pamingit menika leres.
1: Aku piye ta
0: dereng kemawon panjenengan menika ngalembono kok lajeng mesti ngaten menika mek kepeneram menika mesti sok ngalembono ning lepat sekedhik mawon anggenipun dukani kados menapa menawi mboten kuping kula nika kula tutup iki wae tengen pun
2: ya kuwi sing jenenge pacobaning urip kaya ngono.
0: Inggih ten Mas. Nanging kula tansah ngestakaken dawuhipun ingkang Rama. Kula tansah caket kalian panjenengan wonten pundi panjenengan menika wonten? Inggih pamingget kedah wonten.
1: Nah, rak ngono.
2: Rikala semanten Rama. Kula menika dipun candhet dipun penggak dening pamingit. Kula badhe manggi kembang arum rikala semanten. Ning wonten kedadosan bilih Joko Pandan menika ngetingalaken kongasipun ngetingalaken kasudibyanipun kados dene barang ngamuk sedaya pepasren wonten ing katemenggungan menika dipun risak. Nah, niku umpami kula lajeng mboten gega kalian pamingit mbok bilih nggih wonten derdah antawisipun kula kalian
1: pamingit. Iso rampung ragamu, eh? Nah, mungkin iki pamuncar.
2: Inji.
1: Iki tak gue piranti tak anda nih. Sedang ingkat temungan Aryo Gunan.
2: Nanti. Rikolo semanten.
1: Lo.
2: Tintrim swasono bang teringkat temungan.
1: Tak paringi besok kape pamijit langkowi pamuncan.
0: Iya. Derung.
1: Pancen tak jalan. Kegayuanku rasa kelakon yen ora nyingkir ke kakang Tumenggung Aryo Guna. Lan opo sing dadi sedani ngatimu kowe tresno karo kembang arum nek Aryo Guna ora semingkir saka jagat rame uga ora bakal kelakon. Moko tresnamu marang kembang arum wis ora kena digamparake meneh.
2: Nggih. Milo saestu Rama. Ketang tresno kula dhateng kembang harum menika sampun mboten dipun mboten saged dipun pambengi. Kedah kelampah. Kados pundi kemawon caranipun? Ning nuwun sewu. Rikala semanten Rama Tumenggung ya benajeng kalian Paman Tumenggung Aryo Guna menika ketan saged ngerampungi perkawis menapa mboten ndadosaken kageting para sentana menika.
0: Inggih. Durung Rogojoyo, kula menika rumas gumun sanget. Sinten mboten mangertos menawi Raka Menggung Haryo Guna menika piyantun ingkang sekti mandra guna. Lah kok saged panjenengan sedane menika
1: sing jengane pasulayan. Ki ora mung jeneng nganggo kadigdayan ning pikir nalar iku nganggo cara kepiye kudu bisa menang ning nek lawaran blak-blakan wae. Aku karo Kakang Tumenggung Arya Guna ora bakal bisa sasap, ora bakal bisa menang.
0: Oh,
1: mergo aku ngerti Kakang Tumenggung Arya Guna kuwi tunggal guru marang aku nalika padha dening ngangsu kawruh golek ngelmu ana ngersane Ki Gajah Wungkul ing Gunung Kendhet.
2: Ngaten ta.
1: Tatarane ngelmu, tatarane kasekten aku kalah dhuwur katimbang Kakang Arya Guna. Dadi nek aku ora nganggo cara licik, ora nganggo cara ngelimpe tangeh lamun aku bisa menang.
2: Oh, dados sedanipun Paman Arya Guna menika jenengan limpe to.
1: Iya.
0: Nyun pangapunten. Ndorongkung
1: Gusti.
0: Menapa anggenipun panjenengan kagungan kersa kados ngaten nika sampun dipun petang utawi dipun penggalih kanthi mumet. Awit sinten boten matur menawi Ki Menggung Haryo Guna menika caket sanget kalian.
1: Nah, ayo
0: njeng pangeran pangir.
1: Gonku duwe rasa meri. Gonku duwe rasa mangkel ki. Li apa-apa Kakang Tumenggung Arya Guna. Ana samubarang perkara Kakang Arya Guna sing ditimbali, sing dipunduti iku pamrayu. Apa sing bisa ki ming Kakang Arya Guna? Aku kaya disingkirke. Yo. Siji-sijine dalan aku bisa caket ana ngreso dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya sing saiki gerahe saya santer saya santer. Kawe perkara sisan aku nganggo
2: panekaken. Oh, harap ngaten.
1: Ngono.
2: Inji-inji. Mula pamingit.
0: Nggih.
2: Kowe iki wis to, ora suwe, ora susah duwe rasa tido-tido mangu kuatir. Apa sing ditindakake Rama Tumenggung kuwi mengko kanggo kamulyane awake dhewe.
1: Nah, muktiku ya muktimu pamingit.
2: Nganggo cara apa wae. Saiki kasunyatane kepiye? Paman Tumenggung Arya Guna wis sedo disetani Rama Tumenggung Rogojoyo.
0: Inggih.
2: Iki dalan becik kanggone aku lan kowe.
1: Aku meneh
2: bisa muncul. Nyedak kembang arum.
1: Kowe matur marang aku mau.
2: Nggih.
1: Kowe bakal nyangketi kembang arum dipenggak dening pamingit. Mergo Joko Pandan lagi ngamuk kagol.
2: Nggih, ngaten.
1: Kagol ling ngamuk Joko Pandan bakal tak nggo piranti supaya aku kudu tumindak gawe kabar, gawe warta yen sing mateni Kakang Arya Guna Joko Pandan.
2: Nah, ngaten menika.
1: Nuwun sewu. Katune
2: ya to. Nggih. Nuwun sewu, Rama. Sawetawis wekdal kepengker kula ugi sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Nah, kepiye?
2: Kula matur menapa wontenipun bilih Joko Pandan menika ngumbar kalempson ngetingalaken kasudibyanipun ngrisak wewangunan wonten ing Katumenggungan. Menika sampun kula aturaken. Jeng Pangeran sampun preksa menika.
1: Mungko kahanane kuandane Kakang Arya Guna. Padha karo wit-witan sing ditamani adi dening Joko Pandan. Gosong kobong.
2: Nah, menika langkung kiyat. Menika langkung kiyat.
1: Mula paningit.
0: Nggih.
1: Lan kowe kudu ngar rewang-rewang ngono. Gawe warta
2: Nggih.
1: Nyebar warta kabeh Nara Praja ing Pajang. Ben to ngerti.
2: Nggih,
1: nek sing mateni Kakang Arya Guna.
2: Joko Pandan. Joko Pandan muga dadi dakwa pamingit.
0: Nggih, kula.
2: Mula kanthi cara apa wae aku kudu bisa kaleksanan caket lan mboyong kembang arum dadi garwaku. Nganggo duracara yen perlu. Apa kang ditindakake Rama Tumenggung uga bisa tak tindakake.
0: Mugi tansah kasembadan
1: istiwatin, Mas. Ning sing dorempit sik ngati-ati aku skrama iki aja nganti dingerteni dening liyan.
2: Nggih.
1: Wis. Dudu mira.
2: Nggih, sendikoro.
0: Sendikoro, Mas.
1: Pamit. Apa ngestoni?
0: Nggih, bareng dorempung.

0: Ngapa ta ya? Ngegol-goli wong agek merenung.
1: Aku iki gumun karo kowe, Kang. Agi Sungkawa kaya ngene, bendarane padha susah, kehilangan pepunden. Kowe malah guyu. Ana apa, Ji?
0: Sing tak gagas iki ya. Piyayi sepuh ki nek ngendika kok do nemusi utawa cocok ya. Nek jagat ki pancen isine meng loro. Awan bengi. Mentah mateng. Lanang wedok,
1: padang peteng.
0: Bunga susah.
1: Nah iya.
0: Lah awake dhewe iki bare kesusahan. Kelangan bendoro ning iki aku duwe tadi bakal ngutut seneng aku iki.
1: Edan iki.
0: Cocok ta?
1: Kok ngutut
0: bar susah? Kelangan bendoro iki awake dhewe bakal nampa kesenengan.
1: Kesenengan apa, Kang? Wong bar susah kok nampa kesenengan?
0: Ya meng garek manut kowe. Kowe ser kepengen urip mulya, kepenak apa ora?
1: Ya nek aku ya
0: urip ki ra sing digoleki ra kepenak mulya.
1: Nek iso.
0: Apa-apa keturutan.
1: Ah, ya kuwi.
0: Iki nek kowe manut aku keturutan bakale.
1: Urip kepenak mulya.
0: Bar rekoso.
1: Bar rekoso saiki terus.
0: Awake dhewe kepenak. Ha ta?
1: Heeh.
0: Ya keseripan utawa ana sedan wingi kuwi. Sangkan parane awake dhewe iso kepenak.
1: Ora kok aku kok rada mencurigakan kok. Kowe lah ngomong kok ketoke kaya iki apa?
0: Ling sing layat kepiye kowe
1: bang? Wah yo sak rarane ndoro menggung sik seto.
0: Piyayine akeh ora?
1: Ora meng akeh. Suka pajang rawuh kabeh.
0: Terus kotak. Duka kae pirang kotak.
1: Nek sing kotak sing sih kulon kae yo kebak. Apa sing sisih kidul? Ah sing wetan iki. Kowe.
0: Aku meng garek nari kowe. Nek kowe kepengin urip mulya sugih, manut aku.
1: Manut
0: tegese lambemu aja tekan ngendi-endi ya. Kotak sing nang ngarep sing nyemplunge akeh-akeh piyayi-piyayi kae. Kae wis tak delikke.
1: Waduh. Ayo terus karepmu. Ora kotak sing tak deliki.
0: Sangkan parane wong ngarep kepenak iki rak ya. Sewu dalane jare.
1: Terus kotak
0: kuwi wis sak iki wis tak singkirke.
1: Duh, Kang, Kang. Wis moh aku nek kuwi. Kuwi nek nganti ratok balekke. Uripmu bakal gedusang-dusang. Sing jenenge Sripah dit layatan ki aja. Wis aku ora arep sugih nek kuwi ora kalal kuwi wong tuwa.
0: Wah. Lha dadi wong bonto jan wis suwe kowe iki. Aku kaya ngene iki tak rewangi kaya ngene iki ya golekke kowe barang kowe malah ora serujuk.
1: Ning nek dhuwit
0: barang dibacot tak oh iki bisa nyilakake aku kowe bakal.
1: Iki nyilakake piye tak ya ning akor.
0: Aku ki udut aku ki kowe iki setuju serujuk.
1: Mang, aku nek kowe moh. Aku nek nggon dhuwit kowe moh. Ning nek kowe arep tak nggunen dewi wis nek dit layatan ki aja wis kuwi dute wong tenan dite wong agek Sungkawa wong susah kok malah tak delik iki wah piye to kuwi
0: lek mu penerangan sing cetha to aku ben piye dit kepiye
1: duit nek nggone wong kesusahan terus tak delikke ora tak balikke ngene susahan. Oh, sesuk kowe uripmu bakal rekoso sak terus sak anak turunmu. Percaya ora kowe?
0: Nek iki wis padha rekasane. Ora tak balekke kowe omongmu kaya ngono, nek tak balekke Anjur kepiye apa wis? Wis kidali warsa wis anu kendelek iki kaya ya
1: ayo kepiye arep
0: balekke wis?
1: Ayo karep arep balekke resikomu dhewe. Apa dibalekke cara kae kemuli kloso apa piye ngono nek takon iki ketelingsut. Iso wae to wong kurang akal kuwi iki. Nek niat tok balekke. Sesuk liya dina nah nek tampa barang kae ora apa-apa. Kemuli kloso etok tok men kotake ketelingsut siji. Ra iso to kowe karo matur karo ndoro munggung.
0: Ya. Sing iku kowe.
1: Ya. Ya, aku ke merga aku karo kowe iki tak wet-wet kowe iki, Kang. Nek aku ora ngewet-wet kowe, aku moh ngenai
0: aku ndek
1: pengaran kaya ngene iki.
0: Ndek penemu ngono iki sejatine ya arep tak nggo kepenak karo kowe. Aku sajake urip nganti semene umurku iki durung tau kepenak, tak nyoba kepenak dilit ngono lho. Dosa to kuwi.
1: Dosa aja-aja. Kae kotak sing semono kae-kae. Tak delike siji ngerti kok ndoro mung ngerti, sing sedo kuwi ngerti. Wong sing jenenge sedo, sedo kuwi mung ragane sing ning sukmane isih langgeng. Dadi ngerti wuh. Oh, blendunge kelakuane kaya ngono ngrepreso.
0: Lah omong kowe tekan ngendi-endi sak karepmu aku ra. Wes, lek kowe sing mati ragane sukmane ngerti ya wis tak sapa apa-apa. Aku ya ngantel.
1: Lah kene. Oh, ya ilmu karo kowe iki tuaku kowe kok.
0: Lah iya. Ning ya tak ora mesti kuwi sing jenenge kawruh kuwi ora patokan nom karo tuwa. Saiki kuwi. Senajan nom ngluwi kawruhe ngluwi wong tuwa akeh. Aku ki sok diwulang karo cah-cah iki kerep kok. Dadi dikandani ngono ki, mung garek kawruhe nanggon ngendi ya ta?
1: Iya.
0: Kawruh ki warna-warna nek. Kawruh kesepuhan ya kawruhe sepuh pengalaman ning urip, ngono ta?
1: Iya.
0: Wes kowe ra serujuk.
1: Jadi baikke.
0: Ora serujuk iguhno. Kotak sing tak delikke kae. Supaya bisa aku sejatine ya wong culika iki kok ya krasa nang
1: ati ya ra eling saiki
0: arep ndelekke ngono ki jane rasane ya wis dielekke ning kok ora nggugu dadi kuwi apa setan po ya
1: ya iso kowe agek
0: ana
1: cara dene kae kesaputing mendung ngene kae lah kowe agek ora eling wis saiki seling ta
0: ning jane eling aku jane ya ning
1: piye ta mone kuwi ra eling saiki seling ta?
0: Iya, kuwi. Aku kok ya suwe-suwe kok iki wong ana tembung rezeki kalal karo ora. Nah, iki kepetung ora kalah.
1: Padane sing rezeki iki
0: senajan kuwi tak balekke, aku tetep arep njaluk ngapura karo Nyi Menggung kok.
1: Lah iya. Yo ngapura, ning rak runtuk wawa ta.
0: Tesih wetah.
1: Wuto tenan apa ora?
0: Hah?
1: Wuto isih wuto ora?
0: Ada digembok ngono kok apa?
1: Ayo gembok iki sa wae kok. Entuk pira kono?
0: Wel, aku iki isih wutuh.
1: Oh ya syukur. Nek tak gembok ya berarti urung dibuka.
0: Urung wani ngowah-owah.
1: Ya wis.
0: Wis aku manut kowe.
1: Dibalekke sesuk karo matur karo njaluk ngapura
0: niki. Ya tutupi kloso engko kok tesih wonten kotak ingkang wonten rika ngono ya.
1: Heeh.
0: Dadi aku rada lewirang ora banget-banget
1: ya. Timbang kowe tekan ngendi-endi.
0: Iya.
1: Ndelikke
0: kowe. Nek ngono kuwi ra ora pati wirang. Ra ketangko sajake lambemu tekan ngendi-endi le omong sing ndelikke iki blendong ngono iki kudu lho.
1: Ora
0: tak omongi ya.
1: Ora anak iki wong wis eling gak. Karo aku ya takon, Kang. Terus kowe borampe barang iki wis dibalekke to. Lik nyilih-nyilih iku lho. Wong sono kloso. Ono krosi
0: gawean sedan sak gedakan iki kabeh ora pasrahke blendung karo jagung.
1: Ayo
0: sing ewang-ewang akeh
1: aku
0: dadi abdi dalem kata menggungan kene wabah nyambut gawe kerik lampit
1: iya yeah.

0: 就好慢。
1: 醒，哎呦，有，是，这浪，有小霸王，哎，大爷。

0: yang kena latih tangguh ya wes menang bae ndak darah ning diserui sing lek ku omong mau ora tekan nganti inti lho
1: ora
0: aku mesti matur njaluk ngapura
1: aku ora omong nek ndelok
0: otak syukur wes ya muga-muga kula warga katemenggungan kene iki terus bisa pulih kaya wingi uni ndaronggung sing sedo jane ya sing nyedani kok tegel-tegel ya
1: lah ya ku
0: ndaronggung ki rak ya piyai ne ya piyai luhur sing ora tau gawe sengsara liyan
1: iya
0: nek muni weweh karo abdi dalem ya ora
1: awel
0: ora awel kok dadi ana wong sengit.
2: Aku ki tak genten kondo.
1: Ayo ket wagi mandel mah.
0: Nggih kula entosi kula mboten wani nyeruwe kok Gus.
2: Lah wong rasa susah sing gubet ana ing sakjroning atiku ki nganti sprene urung bisa tak udari jare.
0: Kula semanten ugi Gus. Wong bendara kula ingkang sedo ingkang maringi sandang utawi tedha. Sinten tiyangipun kadosak kula gesangipun namung dumpleng ngabdi
2: yen aku ra ngemungno kuwi ning gayut karo sesambungan kulan adi kembang arum kang sekawit Bapak Tumenggung Arya Guna kuwi ora nglilani ning sadurunge Bapak Tumekeng Sedo ibu nate ngendika yen pancen Bapakku wis rumojong sesambunganku karo adi kembang arum. Konjur dumadakan ana lelakon sedane Bapak Tumenggung Arya Guna. Aku tak ketemu karo bendaramu putri wis wungu apa
0: durung? Oh, Nyi Menggung.
2: Kok wong Nyi Menggung yo.
1: Mas Roro.
0: Oh, Mas Roro, Roro Arum,
2: adi kembang arum.
1: Nyi Menggung wong isih neng dalam kata menggunakan rak yo mendel mawon gak rak malah ngeten lho Gus Mas Roro niku madosi jenengan rak ngono yo Kang yo
0: mbuh aku yo ora ngerti
1: dek ingi bar mikir rak madosi panjenengan ning panjenengan sak menika gentos madosi wonten mriki rak njenengan arep jawab kepiye
2: saiki aku kepengin ketemu karo bendaramu putri mbok aku kok aturke.
0: Padhe tindak mereka menapa Mas Loro
2: sarungku nek aku rono jojo isih. Aku kuwatir jojo isih ning patunggon. Saiki mbok coba di
0: diaturi
2: rene.
0: Kira-kira kersa ora ya, Gu?
1: Ya coba kowe iki nek sing tiba tuwa, ku matur nek bagusnya Joko Pandan arek ketemu. Apa aku?
0: Nggih. Ngaten mawon, Gus. Wong menika kawontenan tesih sami ribetipun Mas Roro Arum nggih tesih penggalihipun tesih sungkawa kula mboten wani matur.
2: Oh,
0: wis monggo kula pun dukane nggih purun ning kados ngaten kawontenanipun mangke dipun wastani nyaruk uwus kula.
2: Yen ora wani matur pancen wong sing duwe tata krama ki ya kaya ngono kuwi. Ora apa-apa.
1: Angel golek kaya kowe iki.
2: Ngene. Yen ora wani matur ora wani mungu anggone sare ora apa-apa. Engko tulung aku nitip weling aturno ana ngersane bendara.
0: Oh yen kepanggih. Oh nggih.
2: Yen aku sowan Kanjeng Pangeran Benawa awit aku ditimbali ya.
0: Menapa nilar serat mawon?
2: Ya ngono wong tua-tua kaya kowe sak kloron kendadak ninggal layang barang.
0: Oh nggih, mangke ra serat kalian atur kula mbok menawi beda mangke.
2: Ya nek kowe iki ora wong gedhe tua mbok menawa aku ora percaya. Ning kowe sak kloron iki wis wong gedhe tua. Wis pepak nalare masa
0: ngono kuwi. Matur nuwun yen tesih dipun pitados mangke kula aturaken yen kepanggih.
2: Ning
0: yen sak menika mboten wonten kula.
2: Ya ngono bae aku njaluk pamit.
1: Oh nggih. Mangke kalih kula nika Kang Blendung.
0: Heeh. Kowe seksine lho.
1: Ya ya ya.

0: nyir atiku. Nanging kue malah nambahi loroning hatiku, kakang. Kue ora ngerti kahanan. Kue jeneng wong nyaruwus, kakang.
1: Kembang Arum, wengak nokori ning atimu. Lila nono aku tak manjing sajroning sanubari.
0: Ora bisa.
1: Nuwuhake kidung asmoro kang bakal mberat sekeng senggalam, kang mberat sekeng duh kita.
0: Ora kakang, aburanen aku tekan titi wanciki pancen ati kurung kebuku. Aku rong bisa yen kudu kondo sago lelati marang kowe kakang pamuncar.
1: Yo, yo, arep dikoyo ngopo? Aku durung bisa buka lawangi ngatimu. Yo, Kembang Arum.
0: Kakang,
1: oramu cukup semini wae. Mengkuing liya wektu, seliramu mesti bisa nampa katresnanku. Wis, ngono wae.
0: Kanca-kanca kaya

0: tolang burakil.
1: Kulo kanjeng pangeran penowo.
0: Ora bakal entek rasa gumunku marang lelakon kang dumadi ning Kasultanan Pajang.
1: Namun emanipun kanjeng pangeran penowo, nalika kedadosan kok mboten wonten tiyang ingkang ngertos terus mboten wonten seksinipun emanipun menika kanjeng pangeran.
0: Wong kang bakal tumindak iku mesti wong kang mintir nalari, pinter nggone ngrekodaya satemah angel dilacak perkara iki.
2: Nanging ngaten kanjeng pangeran, menawi perkara wis menika mboten enggal kecepeng sinten ingkang tumindak, ing sak mangkenipun saya ngombro-ombro mbebayani tumraping Kasultanan Pajang.
1: Ning ya ngono, Kiraga Wilomarta.
2: Nggih.
1: Aku lan kowe ora kena sembrono. Awit iki perkara kang wigati banget. Dadi aja waton cubriya marang sok sapa. Kudu ngati-ati, Kakang.
0: Bener
1: ngaten to, Kanjeng Pangeran Penuh.
0: Bener kuwi, Paman Burakil. Mula kersaku pancen tak teliti perkara iki, tak telesih. Tak wiwiti saka ing keluarga Katemenggungan.
1: Iya.
0: Mergo aku lan kowe ora ngerti. Mbok menawa Paman Menggung Aryo Guno ana perkara kang ora dijarak gawe tatu atine liyan.
2: Iya, ning saged ugi menika wonten sambetipun kalian keluarganipun Ki Menggung Aryo Guno. Awet mboten wonten tiyang ingkang saged lumebet wonten Katemunggungan.
1: Ya aja ndakwa ngono kuwi Kakang Wilomar.
2: Lha iki to.
1: Aja ndakwa kaya ngono kuwi ya. Mengko dhisik ngati-ati aku mau matur ngati-ati. Mula paryogane aku kowe lan kabeh wae. Wong sing perlu dicubriani. Kudu hati-hati.
2: Ketang atau satu.
1: Iya.
3: Kulo enggang sowan Kanjeng Pangeran.
0: Oh. Kowe Joko Pandan. Kini. Maju wae sowan. Ini tak keparengake caket wae sowanmu Pandan.
3: Injih Sendika Kanjeng Pangeran. Bekti kula kunjuk ing sandhap pepodo dalem.
0: Ndak tumpu pengestuku tanpa nunu Pandan. Sing gedhe pangapuramu. Senajan isih ana swasana tuh kita sedih atimu. Mergo sedane Paman Menggung Aryo Guno. Kowe ndak timbali ning kapengiranan titipan siki Pandan. Aku melu-melu sungkowo. Awit sedani Paman Menggung Aryo Guno kang tetelu wis gedhe labuh labeti ana ing Kasultanan Pajang kene. Mula titipan siki supaya inggal Padang wong kang tumindak culika nyedani Paman Menggung Aryo Guno inggal bisa kelacak gedini kecekel. Aku ngersake katerangan saka keluarga ing Katemenggungan klebu kuwi Pandan.
3: Injih kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Sak derengipun Bapak Tumenggung Aryo Guno kaperjaya dening tiyang ingkang nyolowati meniku. Ing sak lebeting Katemenggungan wonten kumlebatipun tiyang ingkang ngangge pangangge sarwa sarwi cemeng soho ngangge sesinglon wonten ing pasuryanipun. Sawetawis kalampah abenajeng kalian kulo namung tetep cukeng. Mboten purun ngicali tapi mboten purun bikak sesinglonipun. Sawetawis sami regejekan kalian kulo namung dumadaan piyambakipun melajar. Lebih saking dalem sekata mengumuman Kanjeng Pangeran.
1: Ono lacak.
0: Pawongan Nyolowati nganggu singklon.
3: Inci
0: tegese kuatir menawa dingerteni jati diri ini.
3: Namung petang kulo Kanjeng Pangeran, sedanipun bapak tumenggung Arya Guna, duka wonten sambetipun kalian perkawis menika menapa mboten. Bakenipun sedanipun bapak tumenggung Arya Guna menika dumados nalika kulo sawek andon yudo kalian tiang ingkang ngangge sarwa sarwi cemeng menika Kanjeng.
0: Ya. Saiki aku bakal mundut priksa. Apa bener paman Menggung Arya Guna sedo kanthi tatu sigar merapat mustakani sengrani gosong kaya tatu kobong?
3: Inji res Kanjeng Pangeran, ngantos sepriki menawi kula enget kalian perkawis meniku tansaya wimbuh kutung nalar kula Kanjeng Pangeran.
0: Pandan, ndak pundut kowe matur bloko opo anani. Opo sak turun lelakon sedane paman Menggung Arya Guna? Ono lelakon kang jalari dukane paman Menggung Arya Guna?
3: Inci kepareng matur waleh Kanjeng Pangeran. Sampun sawetawis kulo sambet tresno kalian adi kembang arum inggih putranipun bapak tumenggung Arya Guna. Ing antawisipun kulo kalian adi kembang arum meniko sampun sami dene tresno. Wekasan badi sesarengan tembayatan ngembat ruwet rentenging gesang ing alaming bebrayan. Namun bapak tumenggung Arya Guna mboten rumojong perkawis meniko jalaran kulo sampun dipun anggap so dipun wengku kadidinat mojo pribadi. Keporo malah sampun dipun sederekaken kalian adi kembang arum. Inggih perkawis meniko ingking mboten datosaken bapak tumenggung Arya Guna kulo sambetan kalian adi kembang arum Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Paman Menggung Arya Guna rasa rujuk yen kowe bebrayan karo kembang arum ngono.
3: Inji.
0: Ya, ya wis. Mbok menawa sawetara iki kang tak pundhutake priksa marang kowe.
3: Lajeng gayutipun menapa Kanjeng Pangeran?
0: Mengko pratoto kang bakal nliti perkara iki. Aku durung bisa nemtokake Pandan. Yes, saiki kowe ndak keparengake baliyo ning Katemenggungan. Lipuran keluarga ing Katemenggungan kang isih kinemulan rasa sedih.
3: Sendiko lilah dalem, nyuwun pamit.
0: Paman Wilomarto lan sliramu paman kurang.
1: Iki kula jenengan
0: pun sedidik aku wis numpuk katerangan lelakon ing Katemenggungan. Bloko wae. Atiku pancen ana rasa cubriya marang keluarga ing Katemenggungan. Nanging aku durung bisa antuk bukti lan saksi. Mula dawuhku marang kuwi saklur. Rewang-rewang nunggun kumupati lacak. Sopo wong kang culiko wani ngedani paman Menggung Arya Guna. Nanging kudu ngati-ati ojo nuwake perkara anyar kang bakal gawe suloyo poro nayoko siji lan siji ko
2: kulo badhe pados lacak sinten ingkang dados dalangipun ingkang nyedani Ki Menggung Arjo Gunung menika
0: ndak keparengaki idal lan sak wanci-wanci aku ngersakake sowan sak
2: Sendika iki
0: jadi Sendika.

Tresno Budoyo. Atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 6. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

RRI dengan esensi buku. Buku Rumah Tepi Kali, 19 kisah terangkum dalam 200 halaman dengan bahasa sederhana namun syarat akan makna tersaji dalam buku Rumah Tepi Kali. Buku yang berisi kesaksian hidup bahwa hidup tidak pernah hitam putih dan tidak ada lakon baik dan jahat yang berdiri berhadap-hadapan dalam satu konflik. Lakon-lakonnya adalah orang-orang biasa namun sangat bersahaja. Percakapan antara tokoh yang ditulis pun menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang akan membawa kita larut di dalam setiap ceritanya. Mulai dari kisah petani yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu mendedikasikan sisa hidupnya demi kesuksesan dua anaknya. Satu nilai yang selalu ia pertahankan, bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain. Adapun kisah Pak Kardi yang mempertahankan gubuk reak miliknya, meskipun saat itu anak-anaknya mampu membuat istana untuknya. Rumah yang dibangun anak-anak Pak Kardi dengan kemegahan bak istana itu bukan yang diinginkan oleh Pak Kardi. Karena menurut Pak Kardi, di gubuk inilah ia bersama dengan istrinya membangun keluarga dengan usaha mereka, kenangan mereka berempat melekat pada dinding dan lantai pada gubuk reak ini. Semenjak saat itu, Mardi, salah seorang putra Pak Kardi, tidak pernah berniat merenovasi gubuk reot yang menjadi tempat tinggal masa kecilnya bersama Marni, saudarinya, ibu dan ayahnya. Bahkan, setelah Pak Kardi meninggal, ia tak pernah merenovasi rumah ayahnya itu. Setiap cerita memiliki babakan akhir yang tidak melulu memenangkan kebaikan di atas kejahatan, sehingga menjadikan setiap kisah tidak mudah diduga ujungnya. Seperti jalan hidup saja, lebih sering tak ketahuan beloknya. Buku Rumah Tepi Kali, karya Dedi Van Shopee. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini, Selasa 21 Juli 2026, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 24 malam ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik. Terima kasih sekali lagi atas segala kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu dari Madinah mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda mulai memilih siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Tentunya beragam segmen inspiratif pendengar kami persiapkan untuk Anda semuanya, kami kemas dalam Madiun pagi ini. Berlanjut dalam Madiun siang ini, Madiun sore ini dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat pendengar. Mutiara pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Haji Kusnan MAG, temanya adalah menjadi orang tua hebat, menyiapkan generasi yang bermartabat. Ya, seperti apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang tua, dan kira-kira harapan orang tua kepada anak ya menjadi generasi yang bermartabat itu yang seperti apa. Anda patut simak di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan nanti Anda pun juga bisa bergabung pendengar lewat line YouTube RRI Madiun ataupun juga telepon di 459198 atau WA di 0811-366-9907. Akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Kusnan MAG untuk Mutiara Pagi hari ini, menjadi orang tua hebat menyiapkan generasi bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustaz ya.
1: Ya, kabar baik ya Pak Ustaz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Baik, langsung pada tema hari ini adalah menjadi orang tua hebat menyiapkan generasi yang bermartabat. Jadi apakah ini kata lain bahwa kita sebagai orang tua ini harus menyiapkan anak-anak yang soleh dan juga solehah, Pak Ustaz?
2: Iya betul Mbak.
1: Baik.
2: Jadi ya.
1: Baik, lantas apa kira-kira yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua untuk menyiapkan generasi yang bermartabat ini, dan kira-kira tantangannya seperti apa nih Pak Ustadz? Silakan terlebih dahulu mukadimahnya ya. Pak Ustadz.
2: Baik, makasih Mbak Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pantas dan harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala utamanya pagi yang berbahagia ini, karena nikmat kesehatan keimanan masih beserta dengan kita. Dan tentu satu hal yang sangat harus kita syukuri adalah kita masih diberikan umur panjang. Karena itu tentu setiap apa yang kita lakukan pada kesempatan apapun, utamanya pada pagi yang berbahagia ini, apakah mungkin ada yang lagi persiapan ya untuk beraktivitas, persiapan ke kantor, ada yang sedang menyiapkan dagangannya, ada yang persiapan menuju ke sawah, ada ibu-ibu yang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Apapun itu aktivitas kita di pagi hari ini, semuanya semoga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita, yakni menjadi orang tua hebat dan menyiapkan generasi yang bermartabat, generasi yang solihah. Nah, tentu kita maklum bersama bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anugerah, tapi benar-benar amanah yang diberikan kepada orang tua. Dan kalau kita bertanya kepada ayah bunda, tentu semuanya menginginkan ya menjadi anaknya yang sukses, anak yang solih-solihah. Tentu semuanya insya Allah hampir menjawab seperti itu. Nah, kalau kita ingin anak kita sehat, anak kita hebat, tentu kita harus ada namanya upaya. Jadi kalau ingin anaknya menjadi anak yang soleh, cerdas, berbakti kepada orang tua, kepada keluarganya, ya tentu harus ada ikhtiar kita bagaimana untuk menuju hal tersebut. Tetapi kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apakah harapan kita yang baik-baik itu sudah cukup demikian saja? Jadi ibarat orang yang kemudian ingin menghasilkan suatu hasil yang baik, kalau misalkan petani misalnya ingin menghasilkan panennya melimpah, ya tentu harus ada upaya sebelumnya, tanahnya dibajak, ada pemilihan bibit yang baik, kemudian juga harus dipupuk, diairi, dirawat, dan seterusnya. Bahkan juga harus berusaha untuk menghindari atau membersihkan dari hama-hama yang akan mengganggunya. Nah, kira-kira sawah yang demikian ini juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada proses panjang lah kita untuk menghasilkan sebuah panen dari sebuah usaha petani itu. Begitu juga anak, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa anak yang kemudian baik itu tidak hadir kebetulan. Ya, mereka tumbuh dari doa yang terus dipanjatkan orang tuanya. Mereka tumbuh dari uswah hasanah, keteladanan yang setiap hari diperlihatkan. Mereka tumbuh melalui kesabaran yang tidak pernah berhenti dari keluarganya, orang tuanya. Hari ini banyak orang tua bekerja keras demi masa depan anaknya. Tentu ini sangat-sangat mulia. Tapi juga kita tidak boleh lupa bahwa satu hal yang barangkali mungkin kita sibuk ya menyiapkan masa depan anak, tetapi kita kadang lupa menyiapkan bagaimana hati, kesiapan hati anak itu, bagaimana menyiapkan hati yang senang kepada anak itu, yang tenang dan seterusnya. Kita sibuk membangun rumah, tetapi kadang lupa bagaimana membangun suasana rumah yang damai, yang aman, yang sentosa itu. Ini menjadi bahan-bahan renungan kita. Padahal anak-anak kita tidak hanya membutuhkan rumah yang besar, tidak hanya membutuhkan mainan yang cukup. Mereka butuh hati orang tua yang lapang. Tidak hanya membutuhkan kamar yang nyaman anak-anak kita ini, tetapi membutuhkan pelukan orang tua yang menyenangkan. Tidak hanya membutuhkan tercukupinya uang jajannya, tetapi membutuhkan perhatian yang penuh dari orang tua. Karena itu sesungguhnya anak mungkin lupa berapa harga mainannya, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana mereka diperlakukan oleh ayah dan bundanya. Nah, karena itu kamu surah rahimakumullah, ini tentu menjadi penting bagi kita bersama, kita rasakan, kita renungkan bersama bahwa anak adalah merupakan satu investasi, investasi dunia dan akhirat. Kalau kita sehari-hari mengenal ada investasi emas, investasi usaha, investasi tanah dan seterusnya, tentu semua ini penting. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa idza ma tabun wa adama in qatama ama luhu illa min talatin sadaqatin jariyatan aw ilmin yuntafau fi aw walatin salihan yad'ula. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, hadis riwayat Muslim. Ini kaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yakni tentu bagaimana kita menyiapkan anak yang memiliki tiga hal ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang mendoakan kepada orang tua. Investasi orang tua adalah juga termasuk anak. Nah, hadis ini menyentuh kita, karena ternyata anak bukan hanya penerus dari keturunan seseorang, tetapi anak adalah penerus amal. Suatu hari nanti mungkin kita juga sudah, ketika kita sudah tiada, tetapi anak yang soleh adalah doa yang terus mengalir. Ini tentu harapan bersama kita seperti itu. Kita bisa bayangkan setiap selesai sholat ya, kita mengangkat tangan berkata berdoa, ya Allah ampunilah ayah dan ibuku. Betapa indahnya doa ini, mungkin hanya berlangsung beberapa detik tapi sangat mendalam maknanya. Nah, karena itu pahalanya yang akan mengalir terus berhenti, karena memang anaknya kemudian menjadi anak yang terus mendoakan kepada orang tua. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana sih orang tua hebat, orang tua yang care kepada anak itu menurut Al-Quran. Ketika bicara tentang orang tua hebat, ukuran kita seringkali kita mengira orang tua hebat itu adalah mereka yang mampu memberikan ya sekolah yang paling mahal kepada anaknya, mungkin yang menyiapkan rumah besar bagi anaknya, keluarganya, mainan yang lengkap, atau ya dicukupilah kebutuhan saat ini yang barangkali paling dekat adalah gadgetnya yang paling canggih. Tentu bukan itu yang kemudian orang tua hebat itu. Tetapi dalam perspektif Al-Quran, dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran At-Tahrim ayat 6. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jagalah. Ya, ku anfusakum, jagalah dirimu. Apa yang dijaga? Ya, kita jaga akidahnya, kita jaga akhlaknya, kita jaga ibadahnya, ya, kita jaga saati dengan pergaulannya, ya, circle-nya gitu. Kemudian bagaimana kita jaga juga cara bicaranya, cara menghormati orang lain, cara menggunakan teknologi. Ya, ini tentu bagian dari makna yang terkandung dari ayat ini, kita menjaga diri dan menjaga keluarga. Semuanya termasuk dalam makna menjaga keluarga, dan para ulama juga menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah agar orang tua mendidik keluarganya menuju ketaatan kepada Allah, menuju ketauhidan, yang artinya setiap ayah adalah pemimpin, setiap ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama dalam keluarga. Rumah adalah juga merupakan apa, tempat perdana untuk mendapatkan sebuah sebuah pembiasaan, dan anak adalah ya murid pertama dalam madrasah keluarga itu. Nah, ini tentu harus kita maklumi bersama. Karena itu juga Rasulullah dalam hadisnya, setiap kalian adalah pemimpin. Ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ini tentu juga menjadi motivasi kita untuk menjaga keluarga. Ayah pemimpin keluarga, ibu memimpin di rumah. Nah, ini juga hal yang menjadi perangkat penting dalam keluarga itu, sehingga kalau seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas murid-muridnya, kalau seorang pejabat bertanggung jawab atas wilayah yang dijabatnya, tentu orang tua juga akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Ya, kalau menjadi orang tua bukan sekedar memiliki anak, tetapi memang memimpin mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi mendasar bagi kita bersama dalam rangka untuk menjadikan keluarga kita sebagai madrasah sekolah awal. Ya, ada murid, ada guru, orang tuanya, ada teladan di sana. Nah, karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin membayangkan bagaimana kalau kita menanam kemudian tidak dirawat, tidak dipupuk dan diperhatikan, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Nah, kemudian ketika kita bedakan, kalau kita nanam sebuah tanaman itu satu dirawat, satu tidak, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, ini juga menjadi analog kita bersama bahwa orang tua adalah cermin pertama dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun kemudian anak-anak kita mungkin keseharian juga ada di sekolah, ada di madrasah, ya. Tetapi di sana juga waktunya terbatas. Yang paling banyak sesungguhnya adalah di rumah. Karena itu para ahli juga menyampaikan bahwa anak lebih banyak meniru daripada mendengar.
1: Yeah.
2: Ya, ini kalau ayah berkata jujur, ya, ini juga tentu anaknya juga akan berkata demikian. Dan seterusnya. Jadi kalau anaknya juga apa namanya, ayahnya bisa menjadi teladan, ya, contoh yang baik, tentu juga akan diikuti oleh anak-anaknya.
1: Baik.
2: Jadi itu Mbak Satya yang kemudian menjadi persoalan saat ini. Dan kadang-kadang memang yang paling apa ya, menggoda itu adalah di era digital ini, gitu, ya. Bagaimana mendidik anak di era digital ini? Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi apa namanya, pemahaman yang perlu perhatian. Jadi seakan-akan di teknologi ini yang disalahkan adalah teknologinya. Padahal sesungguhnya bagaimana, karena teknologi itu tidak bisa kita bendung, ya, itu terus akan berkembang itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan, pendampingan, dan tentu bukan sekedar bagaimana anak pegang HP atau menggunakan HP. Tentu tidak sederhana itu. Ya. Jadi kalau pisau ini berbahaya, tentu ya harus diajari bagaimana penggunaan pisau yang tidak berbahaya. Yang paling penting kemudian, bagaimana orang tua bisa hadir kepada anak-anaknya kemudian dibanding dengan kehadiran teknologi. Mengapa mereka lebih dekat dengan HP-nya? Karena kurang perhatiannya orang tua. Orang tua bagi anak merasa orang tua belum bisa hadir untuk memberikan cinta kasih sayang kepada anaknya.
1: Baik.
2: Mungkin itu Mbak Satya pengantar kita.
1: Baik, kita juga undang pendengar yang ingin sharing ya Pak Ustadz ya di pagi hari ini, karena pastinya insya Allah ya di kehidupan kita sekarang ataupun juga masa depan kita selalu menjadi orang tua. Dan tentunya ini kalau tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa orang tua ini adalah madrasah atau sekolah pertamanya anak, jadi semua orang tua ini sebenarnya berbakat ya Pak Ustadz ya, jadi guru.
2: Betul, iya Mbak.
1: Baik, ya. Baik. Ustadz tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa anak itu adalah amanah. Berarti yang harus kita, mungkin kita sebagai orang tua kan harus menjadi role model ya untuk anak. Berarti yang kita ubah atau yang selalu kita tanamkan sebagai orang tua gitu, bahwa ini adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya, harus apa ya, pokoknya di benar dijaga dengan sebaik-baiknya, seperti itu Pak Ustadz.
2: Iya, betul Mbak Yati ya. Jadi kalau anak ini amanah, kalau kita diberikan amanah kan harus kita pertanggungjawabkan ya. Nanti akan juga diminta pertanggungjawabkan bagaimana amanah itu dilaksanakan gitu. Nah, terkait dengan amanah kita sebagai orang tua, nah tentu juga demikian. Amanah bagaimana kita menyiapkan akidahnya, menyiapkan pendidikannya dan seterusnya. Nah, tentu ini yang akan diminta pertanggungjawaban dalam kita melaksanakan amanah ini, sehingga tentu dengan merasa kita akan diminta pertanggungjawaban, kita benar-benar ekstra ya, full untuk bagaimana memberikan pendidikan kepada anak ini menjadi hal yang mendasar, penting, betul, tidak hanya difasilitas tapi kemudian kita hadir. Ini kayaknya sekarang ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi anak ini kesepian, anak ini lebih milih HP, lebih milih main game. Kenapa pertanyaannya itu? Tidak hanya kita melarang, nak jangan main HP, nak jangan main game dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita kembalikan kepada kita sebagai tanggung jawab, sebagai orang tua, sebagai amanah tadi itu, apakah kita sudah menghadirkan kasih sayang kepada anak sehingga dekat gitu ya, anak merasa diperhatiin oleh orang tuanya begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama sebagai selaku orang tua gitu. Jadi jangan kemudian langsung menjudge anaknya kurang ini, kurang itu, salah dan seterusnya. Tidak, tetapi ketika kita mengharapkan anak ini peduli kepada kita, kepada orang tua, apa kita juga sudah hadir memberikan care kepada anak yang dibutuhkan. Kadang nonton Mbak Taja, kita ini sering kebiah uyah gitu ya, memberikan edukasi kepada anak gitu, padahal mereka sangat variatif dan secara kejiwaan ini memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Kita perhatikan anak saya ini sesungguhnya lebih suka untuk diberikan nasihat melalui lisan atau contoh atau teladan, tidak mungkin banyak bicara, tetapi kemudian diberikan uswah, diberikan keteladan, diberikan pelatihan. Nah, ini yang menjadi penting sehingga tanggung jawab sebagai amanah ini tadi memang benar-benar bisa terukur ya. Kita kadang-kadang kan orang tua merasa benar ya, merasa tidak pernah punya salah gitu kan. Tetapi ini yang kemudian harus kita menjadikan bahan renungan, sehingga kehadiran di tengah keheningan ya, di tengah kesepian anak atas kasih sayang, atas kerinduan, atas dekapan itu menjadi penting gitu ya. Sehingga kesan anak itu di rumah ada 4 anggota keluarga, masing-masing pegang HP, tidak ada kehadiran rasa itu. Ini yang menjadi persoalan.
1: Baik, jadi tantangannya zaman sekarang itu sebenarnya orang tua itu hadir, ada secara fisik, ada di depan pandangan mata, tetapi secara hati, secara psikologis kurang begitu Pak Ustadz ya?
2: Iya, sepertinya begitu. sehingga anak lebih memilih yang lain kan begitu ya.
1: Membuat ya, dunianya kan sendiri gitu ya Ustadz ya.
2: Sendiri ya. Baik. Bahkan mereka ketika main di medsos itu, ya mereka punya body, ada second account itu ya, punya akun lain yang orang tua tidak boleh tahu lah, katakan begitu ya, dan seterusnya. Ternyata sekarang begitu biasanya.
1: Baik, betul ya. Anak kecil sekarang udah punya second account gitu, banyak sekali.
2: Betul, ya.
1: Satu yang mungkin kalau di media sosial yang ada orang tuanya, yang satunya nggak boleh ada orang tuanya gitu ya.
2: Itu, ya.
1: Baik, Pak Ustadz tadi dalam pemaparan Pak Ustadz kan menyampaikan bahwa kita ini harus menjadi orang tua dengan hati yang lapang gitu. Apakah maksudnya ini sebagai orang tua yang penyabar atau yang seperti apa dalam mendidik anak? Karena gini Pak Ustadz ya, kadangkala orang tua kan pengennya anak ini disiplin. Kadang kan kita sebagai orang tua juga mengatakan sesuatu hal gitu dengan nada yang tinggi gitu misalnya.
2: Yeah,
1: nah, kita maksud orang tua itu kan sebenarnya kita ini tegas terhadap sesuatu hal ini gitu ya. Tetapi anak itu menganggap bahwa oh orang tuaku ini kok keras, oh orang tuaku ini kok marah-marah. Berarti kan ada miss ya di dalamnya ini Pak Ustadz. Nah, harus seperti apa memecahkan hal ini Pak Ustadz? Di satu sisi orang tua pengen anaknya ini disiplin dengan cara penyampaian yang tegas, tapi anak-anak kok menyebutnya atau mungkin menerimanya oh orang tua sedang marah-marah ini Pak Ustadz.
2: Iya, betul Pak. Yang sering terjadi seperti itu ya. Ya harus kita ingat bahwa pendidikan kepada anak ini berproses, dan tentu kita tidak bisa menggunakan, orang tua tidak bisa membuat perspektifnya ala-ala dirinya gitu ya, yang mungkin era kehidupannya sudah berbeda. Dulu kita anak-anak belum kenal HP, belum kenal teknologi, belum kenal internet ya, sehingga tidak bisa orang tua dulu begini loh nak dan seterusnya, atau membayangkan dulu ketika orang tua kita ini yang mendidik kita dengan ya sedikit ada kekerasan, kalau ada salah dicubit, mungkin dipukul gitu. Waktu itu kita wajar biasa kok, tidak pernah dendam, tidak pernah apa, dan hasilnya juga baik gitu. Ya kita menjadi disiplin dan seterusnya. Tapi sekarang Mbak Satya, tentu tidak bisa dengan serta-merta kita melakukan seperti itu ya. Jadi kalau tujuan utama kita ini adalah membangun cinta kasih sayang dalam keluarga, maka yang harus dibangun adalah juga spirit itu ya. Jangan kita kemudian orang tua punya harapan anaknya disiplin, anaknya tidak ada kekerasan, tidak suka teriak gitu. Tetapi tadi ketika mengingatkan anak yang tidak disiplin, kita dengan teriakan dengan nada yang lebih tinggi gitu kan. Nah, ini kan kesan dari anak, oh kok begitu, padahal perintahnya kepada anak, nah jangan, kamu jangan teriak dengan orang tua, jangan suka apa namanya marah orang tua. Tapi nada kita menasihati anak-anak dengan marah gitu ya kan. Ini kan kontraproduktif gitu kan. Nah, ini yang terjadi seperti itu gitu.
1: Jadi kita, harus benar-benar sabar gitu ya dalam menyampaikan maksud dan tujuan gitu Pak Ustadz ya.
2: Iya, jadi sabar dengan hati gitu.
1: Baik.
2: Jadi kan ini yang beda gitu.
1: Baik, kalau kita hati kan sudah berbicara pastinya juga akan luluh gitu ya. Pak Ustadz, ini ada pendengar yang ingin bergabung Pak Ustadz di pagi hari ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak KDM.
1: Iya. Silakan Pak Fauzi.
3: Ya,
1: suaranya pelan sekali Pak Ustadz. Ini Pak Fauzi.
2: Pak Fauzi.
3: Maklumlah baru temu karena begadang sama Piala Dunia.
1: Baik, baik. Silakan Pak Fauzi. Pak
3: ya,
1: Fauzi.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi sehat?
3: Ya baru sehat Pak.
2: Oh gitu ya.
3: Bahkan kemarin juga sempat datang ke THT, ke dokter telinga, saya kembali berobat telinga.
2: Iya iya.
3: Pak, tentang masalah dari masalah anak kan ada mungkin dua hal. Ada pepatah mengatakan kalau buah manggu pasti tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau misalkan sikap orang anak juga saya tidak, kata-kata seperti itu kalau memang baiknya boleh. Kalau saya begini aja Pak, sejelek-jeleknya orang tua atau bapak tidak mungkin mengajar kepada anak yang tidak baik. Jadi saya berdoa kepada Allah, ya Allah anak-anak saya jauhkan jangan sampai seperti saya. Saya kan tidak ada sebetulnya. Nah bagaimana Pak? Lalu begini Pak, kadang-kadang suka sikap orang tua suka dikatakan misalkan begini, ah jangan mau kamu anak ini, bapak juga begitu, padahal tidak mungkin. Nah kenapa banyak mata manusia suka sikap orang tua dikatakan kepada anak? Dapat, alhamdulillah Pak, anak-anak saya kan Cuma juga didik sama ibunya masing-masing, tidak ada didik sama saya. Alhamdulillah, tidak mungkin tidak ada yang seperti saya yang dulu. Maaf kalau kata orang tua bilang kan, kalau anak sekarang, saya ini mantan baik boy, baju jurek, pernah jadi baik boy. Tapi tidak mungkin lah, anak-anak, tidak mungkin saya tetap berdoa, janganlah seperti saya. Terima kasih bagaimana untuk saat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan ya, buah itu kalau jatuh enggak jauh dari pohonnya. Dan tentunya setiap orang tua dari sisi negatif dan juga positifnya mendoakan anak untuk sisi positifnya dari orang tua yang bisa dicontoh. Tapi yang ada, orang-orang kan memandang, oh ya, bapaknya aja kayak gitu, ibunya aja kayak gitu, pantas anaknya seperti itu. Bagaimana dengan hal ini? Ada tanggapan dari Pak Ustadz seperti apa?
2: Iya, memang pepatah ini juga bisa jadi benar itu ya, apalagi saat ini gitu anak mudah untuk melihat contoh teladan dan seterusnya. Tapi sisi lain memang juga orang tua punya harapan baik gitu ya, sebagaimana juga doanya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al taqina imam. Jadi mohon kepada Allah agar dianugerahkan kepada keluarganya, pasangannya, keturunannya menjadi penyejuk hati, qurrata ayun itu penyejuk hati. Semua orang tua tadi digambarkan Pak Wajib seperti itu, ya inginlah anaknya ini menjadi penyejuk hati, menjadi kalau dipandang memang menyenangkan, dan kelak menjadi orang yang sukses, orang yang saleh-saleha. Ini tentu harapan ideal semua orang tua. Tapi memang kita juga harus menyadari bahwa anak ini tidak jauh dari apa yang dilakukan orang tua. Bahkan tadi kalau Pak Panjat ada sedikit perbedaan, tapi ini juga doa. Berarti kalau kemudian anak ini tidak serta-merta gitu ya, mengikuti, atau kalau sudah tahu orang tuanya nggak benar juga tidak diikuti, itu artinya kita sudah berhasil memberikan pelajaran kepada anak untuk menjadi anak yang baik begitu kan. Jadi tidak lepas seperti itu. Karena itu tentu ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa kalau ibarat sekarang ini anak juga seberat kita punya tulisan, ada fotokopinya begitu ya, yang mirip begitu ya, tentu ini menjadi motivasi bagi orang tua. Tetapi di saat ini memang yang sangat dibutuhkan sesungguhnya kan banyak mbak sekarang ini orang tua yang kemudian menitipkan anaknya ke pesantren, ke sekolah ya, dan seterusnya gitu kan, sehingga relatif pertemuannya dengan orang tua sangat-sangat terbatas gitu. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus nyambung, sambung rasa, sambung hati ya, sambung doa itu gitu ya. Jadi jangan kemudian kita mengharapkan anak-anak kita menjadi baik di sana, di pesantren, di tempat kerja, macam-macam, kemudian kita ya santai begitu. Ini yang sangat dibutuhkan sesungguhnya. Karena itu tadi betul Pak Wajib sampaikan, setidak baik apapun orang tua, tetap mengharapkan anaknya baik kok, gitu ya. Nah, ini tentu dari hati kecil orang tua juga begitu. Idealnya memang juga memang kita ini harus menjadi uswah, harus menjadi teladan. Dan problem saat ini kenapa kemudian anak ini adalah lebih milih yang lain, itu adalah kurangnya teladan, kurangnya latihan juga gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah di latihannya ini gitu. Ketika misalkan kita mengajarkan anak jujur, ya sudah, prosesnya harus benar, harus jujur begitu. Nah, ini yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Kita kan menjadikan anak, contoh yang paling mudah misalnya, nak jangan membuang sampah sembarangan gitu. Ini kan sepele, ringan gitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak dilatih, ya mulai dari rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun, ya tidak akan kemudian diamalkan, dipraktekkan perintah menjaga kebersihan itu, misalkan begitu. Jadi tetap aja Pak Fauzi, bahwa kalau kita ini menjadi orang tua, selalu menginginkan, mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Dan ketika itu juga tidak sesuai dengan anaknya baik ya, tidak sesuai dengan orang tuanya gitu ya. Lah inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin dalam doa kecil kita dikabulkan. Okay. Mungkin itu Mbak
1: Ustaz. Baik, jadi terus berdoa gitu ya untuk kebaikan anak gitu ya Pak Ustaz ya.
2: Yeah.
1: Baik, Pak Ustaz, ini ada yang menyimak dari Depok Cimanggis, Jawa Barat. Pak Selamat, terima kasih. Bu Sri Sundari juga terima kasih pagi hari ini sudah menyimak lewat YouTube RRI Madiun. Ada Pak Hamid ini ya yang bertanya seperti ini Pak Ustaz ya. Bagaimana cara orang tua terhadap anak untuk mengajak sholat subuh? Kata Pak Hamid itu di masjid itu bisa dilihat waktu maghrib dan isya kan banyak anak-anak. Bisa dilihat waktu subuhnya itu sepi dengan anak Pak Ustadz ya. Kira-kira batasan umur berapa sih mengajak anak sholat subuh Pak Ustadz?
2: Iya, kalau batasan anak sungguhnya ya tidak ada apa namanya batasan yang pasti gitu. Tetapi proses pendidikan itu perlu sejak dini begitu. Sedini mungkin kita kenalkan dengan masjid ini juga menjadi kebiasaan yang baik, pelajaran yang baik gitu.
1: Yeah.
2: Asal kemudian tidak mengganggu gitu ya, mengganggu karena di masjid itu kan tempat ibadah ya, tidak mengganggu kekhidmatan kekhususan ibadah itu. Yang kedua kemudian tidak menyebabkan ya. Menyebabkan masjidnya kotor atau mungkin najis gitu ya. Jadi kalau masih anak kecil, nanti saat ini kalau diajak ke masjid ya antisipasinya kalau belum bisa pulang air kecil sendiri ya gitu itu, ya harus diantisipasi dipakai gamis dulu misalkan begitu.
1: Yeah.
2: Nah ini dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Tetapi kalau batasan usia tentu sesungguhnya tidak ada. Nah yang penting tadi tidak mengganggu dan kemudian tidak menyebabkan najis dan terusnya. Yang kedua terkait dengan bagaimana tekniknya atau caranya kalau masjid kita maghrib banyak anak-anak, kalau subuh tidak ada atau ada mungkin kecil itu ya. Ini juga saya pernah ini juga ada orang tua yang kemudian setiap subuh bersama dengan anaknya itu. Jadi ini juga proses ya. Mungkin sulit gitu ya.
1: Betul.
2: Seterusnya. Iya, tapi kan no, dilatih ya, dibina, dibiasakan, ternyata juga bisa kok.
1: Yeah.
2: Gitu ya, bisa. Bisa subuh ya bangun ikut orang tuanya ke masjid itu begitu. Jadi inilah pentingnya pendekatan hati gitu ya.
1: Baik.
2: Pendekatan kasih sayang gitu.
1: Baik.
2: Sebelum tidur mungkin perlu didoakan begitu. Nah, nanti subuh bangun ya, misalkan gitu ya, dengan dalam hati kita, dalam doa kita gitu ya.
1: Baik.
2: Nanti ikut ayah ke masjid, misalkan gitu.
1: Baik.
2: Ini komunikasi hati yang penting kepada anak. Mungkin gitu Pak Ustadz.
1: Iya, baik. Kadangkala kan orang tua nggak tega gitu Pak Ustadz ya. Anak lagi pulas-pulasnya tidur, dibangunkan untuk ikut ke masjid sholat subuh gitu. Padahal bukan itu tujuannya, ini untuk membiasakan. Tapi ya kalau awalnya tidak tega ya pastinya nggak akan ikut jamaah terus ini ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih juga untuk Tias ya, pagi hari ini juga sudah bergabung ya. Pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz ya. Apa bedanya memuliakan orang tua dengan memanjakan orang tua? Batasannya di mana dalam Islam?
2: Ya, prinsip dalam bahasa dalam Islam itu adalah katanya adalah birrul walidain ya. Menghormati, berbuat baik kepada orang tua, kan begitu. Adapun prakteknya tentu sangat variatif. Tadi yang ditanyakan apakah bedanya memuliakan dan memanjakan gitu ya, Mbak? Iya. Tentu ini sesungguhnya ada kaitannya dengan birrul walidain kita atau kebaikan kita.

0: tidak hanya butuh pemenuhan kebutuhan fisik, tapi kebutuhan non fisiknya itu ya sebenarnya juga sangat dibutuhkan. Karena itu memanjakan dalam arti pemenuhan materi ya ini juga baik gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa orang tua juga butuh ketenangan, butuh kebahagiaan, butuh kenyamanan gitu ya. Jadi hadir kita ini hadir secara tulus ya, ikhlas ya, santun ini jauh lebih penting juga ya, hadir kita kepada orang tua begitu. Demikian juga anak kita kan begitu sebenarnya. Jadi yang sering terjadi kan begitu, beda perspektif, beda pandangan begitu. Bahwa memuliakan orang tua itu ya kita berbuat baik kepada orang tua. Bahasa Quran itu tidak pernah membentak, tidak dalam arti kemudian kita tidak pernah menyakiti ya hati orang tua, apalagi fisik orang tua dan seterusnya. Nah kalau kita ingin demikian, maka tadi yang harus dijaga adalah satu sikap kita, yang kedua tentu lisan kita. Jangan sampai kemudian menyinggung, menyakiti, membenci dan seterusnya, sikap membenci dan seterusnya itu seperti itu. Jadi memuliakan itu dalam arti kita terus memberikan penghormatan pada orang tua melalui doa dan juga melalui kasih sayang dalam bentuk yang nyata, yang apa, real begitu, sehingga nyambung. Ini perlunya dialog orang tua dan anak gitu ya. Kita sebagai orang tua, bisa juga anak walaupun yang masih punya orang tua kan begitu ya. Sambungnya, rasanya ini yang paling penting sungguhnya, sehingga fasilitas materi yang kita berikan juga seiring sejalan. Sehingga memuliakan orang tua, menghormati orang tua itu sesungguhnya adalah lahiriah dan batiniah, materi zahir batin, ya jasmani rohani.
1: Baik, Pak Ustadz, berarti besar kemungkinan ketika orang tua dulunya memahami atau memuliakan, menjaga amanah ya anak, nantinya anak itu juga akan memperlakukan sama ketika orang tuanya memperlakukan si anak.
0: Gimana, Pak?
1: Jadi gini Pak Ustadz ya, ketika orang tua di sekarang gitu ya memuliakan anaknya gitu, menjaga, berdialog dari hati ke hati gitu. Nah ini kemungkinan besar apakah juga akan membuat si anak ini juga akan memperlakukan sama ketika si anak ini kecil diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya?
0: Iya, itu yang penting. Jadi anak ini sesungguhnya adalah yang peka itu adalah penglihatannya, pendengarannya, juga rasa. Jadi kalau anak di waktu kecil misalnya pernah disakiti orang tuanya, itu saat ini itu akan membekas ya bagi anak itu ya. Ibarat kita memetik paku itu ya, kan, ya. Paku yang di kayunya gitu. Nah itu walaupun sudah dicabut, sudah sudah mungkin mohon maaf gitu ya orang tua ya, tetapi masih ada bekasnya. Dan ini yang selalu diingat oleh anak gitu ya. Ada sebuah cerita itu kan, yang kemudian anak merasa cemas. Ditelusuri dari psikolog, ternyata masa kecilnya pernah disakiti orang tuanya. Lah inilah PR besar kita, bahwa kita kemudian harus menghadirkan sebuah nilai cinta kasih sayang kepada anak itu. Jadi proses pendidikan saat ini saya kira harus menggunakan pendekatan mendidik anak dengan pendekatan cinta dan kasih sayang. Itu tidak hanya ucapan tapi praktek. Tadi contohkan Mbak Satya, kalau kita mau menasihati anak kemudian berbuat baik ya, tidak emosian begitu, tapi kalau cara kita mengingatkan anak dengan cara emosi ya, sama saja kita mengajarkan emosi kan begitu ya. Kata kita dengan mengingatkan teriak ya, sama saja kita mengajarkan teriak kan begitu. Nah ini penting betul sekali bahwa nanti anak juga akan memperlakukan kita orang tua ke orang tua demikian juga. Karena itu yang paling penting sungguhnya saat ini adalah bagaimana kita hadir di tengah anak kita, di tengah kesepian pelukan orang tua, sayang orang tua ya. Ini menjadi mendasar agar kemudian

0: Sekarang yang terjadi kan musuh terbesar anak kita adalah gadget. Padahal bukan, tetapi kesepian sesungguhnya ya.
1: Oh, baik.
0: Kesepian.
1: Kesepian
0: Jadi
1: yang diciptakan oleh orang
0: ini,
1: tua.
0: betul ya kan gitu ya. Jadi mengapa anak banyak betah main HP berjam-jam? Karena di sana mereka merasa diperhatikan. Ya, ada teman, ada permainan, ada hiburan. Kadang justru di rumah terasa sepi ya. Ayah sibuk bekerja, ibu sibuk dengan pekerjaan rumah, anak sibuk dengan HP. Artinya satu rumah empat orang, empat HP. Ya,
1: Punya dunia
0: terjadi
1: masing-masing ya.
0: ya di masing-masing tidak ada percakapan ya. Yang
1: Baik.
0: terdengar hanya suara notifikasi.
1: Baik.
0: Ya, begitulah kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik. Satu pertanyaan terakhir dari Bu Yayu yang ada di Madiun ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, semua orang tua pasti menginginkan insya Allah anaknya itu yang terbaik dalam agama maupun untuk masa depannya. Dengan begitu, apakah anak itu harus menurut orang tua ataukah orang tua yang harus mengikuti anak ya? Karena anak itu sudah paham dan mengerti walaupun orang tua belum melepas sepenuhnya, Pak Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya.
0: Iya, untuk turut-menurut sesungguhnya terkait dengan strategi bagaimana kita menghadirkan atau mengharapkan anak kita menjadi baik, menjadi solih-solihah. Iya, jadi yang diperlukan orang tua saat ini tentu sesungguhnya mengikuti irama perkembangan teknologi dan perkembangan psikologi anak begitu ya. Kita tidak memperbaiki kita di masa lalu, tapi ke depan. Anak Gen Z ini kan berbeda dengan generasi old, generasi dahulu gitu ya. Karena itu agar kemudian ini bisa tercapai kedua-duanya ya, maka ini harus juga bersama-sama begitu ya, harus bersama-sama. Jadi kuncinya adalah jangan kemudian kita menjudge atau kita ini menganggap bahwa anak kita yang selalu salah begitu. Jadi orang tua merasa terus merasa benar gitu ya. Jadi yang dibutuhkan oleh anak sesungguhnya bukan mengharapkan orang tuanya menjadi sempurna kok gitu ya. Tetapi yang diharapkan oleh anak itu adalah bagaimana orang tua hadir ya di tengah anak-anak ya, hadir kasih sayangnya, terutama sentuhannya gitu, sehingga kita harus tahu oh anak kita ini sebenarnya butuhnya seperti apa sih. Ketika kita ini yang beda, Pak. Sebenarnya anak itu lebih suka anak ini dipeluk dikasih sayang daripada diperintah gitu. Jadi kan orang tua pengin gitu ya anaknya menjadi baik, kesannya adalah memerintah gitu. Nah ini bagaimana mengubah perintah menjadi sebuah edukasi yang baik dengan tidak menggunakan harus begitu, pokoknya begini, pokoknya begitu. Nah ini kan kesannya apa ya, kurang familiar gitu ya, kurang familiar. Anak kita sekarang kayaknya sudah tidak bisa lagi dengan pendekatan-pendekatan pokoknya, pendekatan-pendekatan harus begini gitu. Iya, itu keinginan baik, tapi prosesnya adalah yang dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kita ingat kalau orang kita sebagai orang tua ya, dan saya juga kadang-kadang kita ini juga ibunya muncul gitu, kok anak sulit diatur ya, kok anak begini ya, dan seterusnya. Nah ini kita harus juga berintrospeksi, apakah kemudian ketika kita memberikan nasihat kepada anak sudah dengan kasih sayang, tidak membentak, tidak kekerasan, tidak emosi begitu. Inilah yang terpenting menurut saya, Mbak Yayu. Jadi kehadiran kita untuk bisa sesuai dengan harapan kita ini untuk kondisi di zaman digital, zaman teknologi ini memang ada sedikit butuh kesabaran yang panjang, prosesnya harus panjang, dan harus sama-sama dilakukan secara bersama-sama, sering dialog ya, sering. Jadi ada sebuah penelitian itu anak sebenarnya lebih suka dekat dengan orang tua yang sering sering berdialog ya, sering ngobrol ya. Jadi quality time itu menjadi penting bagi anak. Jangan kemudian hanya difasilitasi, sudah sukanya dia apa dituruti, tetapi dikendalikan dengan cara kita menyentuh hatinya, dengan menyentuh jiwanya.
1: Baik, baik. Begitu, Mbak. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Terakhir, pesan singkatnya saja Pak Ustadz, kaitannya dengan tema kita pada hari ini untuk orang tua dan juga anak mungkin yang mendengarkan siaran ini. Dan sebelum berpisah nanti mohon barokah doanya Pak Ustadz, semoga kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi, putra-putra atau anak-anak menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, Qomusina Rahimahumullah, pada saat ini sebagai renungan kita adalah suatu hari nanti kita ini akan berakhir juga. Karena itu waktu harus kita luangkan untuk menghadirkan kebaikan untuk anak kita. Dan juga kita tentu akan ingin menjadi orang tua yang baik dan mengarahkan mereka menuju jalan Allah. Ini yang paling penting. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir, yang mau belajar, yang mau meminta maaf ketika salah, yang mau memeluk, yang mau mendengarkan bagi anak-anaknya. Dan anak demikian juga kita mengharapkan menjadi generasi yang cerdas pikirannya, luhur akhlaknya, amin, kuat imannya, dan bijak menggunakan teknologi. Amin. Tidak kalah penting kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di era teknologi ini kita bisa menghadirkan generasi-generasi yang bermartabat, generasi yang salih-salihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma rabbana habla min azwajin wa dhurriyatina qurrata ayun wa ja'alna littaqina imama. Allahumma yassirna ya Allah, yassir umuratina wal akhirah. Allahumma sahhil wa hasil maqasidina wa tamam rahimin. Rabbi gfir lana wa li bi'rahmatika wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun pagi hari ini, menjadi bekal nih Pak Ustadz ya, kita sebagai orang tua bisa lebih baik lagi dan lebih memahami lagi, koreksi dan juga evaluasi bahwa kehadiran orang tua ini bukan secara fisik ya, tapi ada dalam hati anak-anak, ini akan membekas sampai selamanya. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan dalam Warta Pagi. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi.
2: Fotonya kan 90, jadi nanti dari hasil koordinasi dengan Korlap PKH yang ada di Ponorogo, itu nanti angka akan bertambah, dan sampai di detik ini itu sudah mencapai angka 86.
3: Ya, ini sebagian besar sudah mulai, karena juga sudah masuk ya, apa, tahun ajaran baru. Biasanya Juli nanti berakhir sampai Agustus biasanya, karena kan tidak bisa langsung serta-merta kan, masih bertahap.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun hadir menjumpai Anda di pagi hari ini dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur di Pacitan. Jumlah siswa baru pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo pada tahun ajaran baru ini bertambah. Cek kesehatan gratis CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun ajaran baru 2026-2027 telah dimulai secara bertahap. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Rabu 22 Juli 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang dipusatkan di Pantai Pancerdor Pacitan. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Reska.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
1: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik, sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
4: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau mulai meningkatkan ancaman kebakaran di Kabupaten Ponorogo. Dalam waktu kurang dari satu bulan, petugas pemadam kebakaran harus menangani puluhan laporan kejadian dengan mayoritas terjadi pada lahan kering dan rumpun bambu yang mudah terbakar. Satpol PP dan Damkar Ponorogo mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah menangani 18 kejadian kebakaran. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Bambang Supeno mengatakan, dari total 18 kejadian, 10 kasus diantaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta rumpun bambu. Menurut Bambang, dalam beberapa hari terakhir, petugas bahkan harus menangani laporan kebakaran dari sejumlah lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan. Kondisi cuaca yang kering menjadi salah satu faktor utama meningkatnya potensi kebakaran. Vegetasi yang kehilangan banyak kandungan air membuat api lebih cepat menyebar, terutama ketika disertai hembusan angin. Hingga pertengahan tahun ini, Damkar Ponorogo mencatat terdapat 53 kejadian kebakaran dengan berbagai objek yang berdampak. Bambang menjelaskan, mayoritas kebakaran bermula dari aktivitas sederhana yang tidak dikendalikan seperti membakar sampah, daun kering. Mengacu pada pola kejadian tahun-tahun sebelumnya, Damkar Ponorogo memperkirakan resiko kebakaran akan meningkat pada Agustus hingga September. Jumlah siswa baru pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo pada tahun ajaran baru ini bertambah meski sebelumnya data siswa telah ditetapkan sesuai SK Bupati. Laporan dihadirkan Eka Bulan.
5: Jumlah siswa baru Sekolah Rakyat Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 bertambah. Dari sebelumnya ditetapkan 76 siswa, kini menjadi 86 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, tahun ajaran baru ini sejatinya ia mendapat kuota 90 siswa baru. Masing-masing satu rombongan belajar, rombel terdiri 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota SMP dan SMA telah terisi penuh. Sedangkan kuota SD kini masih ada kekurangan 4 siswa dan akan diupayakan terisi hingga akhir bulan ini.
2: Untuk penambahan, karena jumlah seperti itu masih dinamis, Mbak, kita dapat kuotanya kan 90. Jadi nanti dari hasil koordinasi dengan Korlap PKH yang ada di Ponorogo, itu nanti angka akan bertambah. Dan sampai di detik ini itu sudah mencapai angka 86. Jadi masih kurang 4 siswa lagi, khususnya di jenjang SD. Itu nanti di tanggal 30 bisa dipastikan akan memenuhi kuota.
5: David mengungkapkan 90 siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo pada tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun di Nglames. Mereka direncanakan masuk asrama pada 1 Agustus mendatang. Jika tidak ada perubahan, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS rencananya akan dilaksanakan pada 3 Agustus mendatang. Saat ini fasilitas sarana-prasarana di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun mulai berdatangan seperti mebeler, kasur, kebutuhan pribadi siswa, dan lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Ngawi, Dinas Sosial, Dinsos Ngawi menyampaikan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi yang sedianya dilaksanakan 14 Juli mundur pada pekan terakhir Juli 2026. Imam Malik melaporkan.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Ngawi yang semula dijadwalkan mulai 14 Juli mengalami penundaan. Berdasarkan petunjuk dan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemensos RI, kegiatan MPLS baru akan dimulai pada minggu terakhir bulan Juli.
7: Yang seharusnya tanggal 14 kemarin ya mulai masuk, namun kemudian kemarin ke petunjuk dan arahan dari PIC Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diberi kelonggaran. Nanti kita akan mulai di akhir bulan ini, insya Allah nanti tanggal 25-an lah, minggu terakhir lah.
6: Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Ngawi, Bonati menyampaikan update fisik bangunan sekolah rakyat mendekati 100%. Saat ini pembangunan terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian. Sebelum kegiatan pembelajaran dan MPLS dimulai, calon siswa tingkat SD, SMP hingga SMA akan menjalani serangkaian persiapan, salah satunya pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Ngawi melalui puskesmas setempat. Proses finalisasi dan koordinasi terus dimatangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Terkait jajaran pimpinan sekolah, Bu Nati mengonfirmasi usulan kepala sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah disetujui. Usulan diproses melalui Dinas Pendidikan untuk SD dan SMP serta cabang Dinas Pendidikan Madiun untuk SMA yang kemudian ditetapkan oleh Kemendikdasmen, Kemensos RI, dan BKN Pusat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, calon SIS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi akan menjalani cek kesehatan sebelum MPLS. Kembali, Imam Malik melaporkan.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi akan menggelar pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis bagi calon siswa yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Person in charge PIC SRT Ngawi Syamuryani menyampaikan persiapan sarana dan prasarana sekolah kini telah mencapai 95% lebih atau mendekati 100% setelah melalui beberapa kali pengecekan. Cek kesehatan gratis dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 Juli mendatang sebagai langkah awal sebelum proses belajar mengajar dimulai.
8: Nanti kita akan melakukan, sebelum masuk, anak-anak masuk akan dilakukan pemeriksaan, jadi cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan di tanggal 27. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya, lalu kemudian dilanjutkan dengan MPL.
6: Syam juga memaparkan perkembangan kuota jumlah calon siswa yang telah terdaftar. Dari total keseluruhan sebanyak 270 siswa, saat ini sedikitnya telah terisi 211 calon siswa. Mereka tersebar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pihak pengelola berharap dengan dimulai operasional sekolah, nantinya anak-anak usia sekolah mendapat layanan pendidikan. Terlebih bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau belum sempat terjangkau layanan pendidikan, dapat segera tertampung dan mendapat hak belajar secara layak. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kabar selanjutnya akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati, cek kesehatan gratis CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun ajaran baru 2026-2027 telah dimulai secara bertahap dan diperkirakan selesai pada Agustus 2026.
5: Cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah pada tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan secara bertahap. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana mengatakan, pelaksanaan dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga diperkirakan selesai pada Agustus 2026. Dr. Heri menjelaskan CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun dilaksanakan secara bertahap. Hal itu karena jumlah sekolah dan peserta didik di setiap wilayah kerja puskesmas berbeda, sehingga waktu penyelesaiannya menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
3: Ya, ini sebagian besar sudah mulai, karena juga sudah masuk ya tahun ajaran baru. Biasanya Juli nanti berakhir sampai Agustus biasanya. Karena kan tidak bisa langsung serta-merta kan, masih bertahap, karena kan banyak ya jumlah sekolahnya itu berapa, misalnya puskesmas itu kan beda-beda juga, ada puskesmas yang perkotaan, mungkin jumlah sekolahnya banyak, muridnya banyak, ada yang mungkin pedesaan, puskesmas yang pedesaan, sekolahnya hanya 5 apa gitu, muridnya juga sedikit kan beda, ada yang mungkin 1 bulan selesai, ada yang butuh waktu yang lebih, kan gitu.
5: Dr. Heri menyebut sasaran CKG bagi anak usia sekolah di Kabupaten Madiun mencapai kisaran 85 ribu anak, mulai dari siswa kelas 1 SD hingga SMA sederajat atau berusia sekitar 7 hingga 18 tahun. Dr. Heri menjelaskan sebelum pemeriksaan dilaksanakan, puskesmas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk menyusun penjadwalan serta pembagian peran. Pihak sekolah membantu menyiapkan ruangan dan mengarahkan peserta didik, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jenis pemeriksaan dalam CKG disesuaikan dengan kelompok usia dan jenjang pendidikan. Pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, screening anemia, serta pemeriksaan lain sesuai kebutuhan kelompok usia. Dr. Heri menambahkan, apabila dalam screening ditemukan indikasi indikasi gangguan kesehatan, tindak lanjut akan disesuaikan dengan kasus yang ditemukan. Kasus yang dapat ditangani di puskesmas akan memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan kondisi yang membutuhkan penanganan spesialis akan dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan data pelaksanaan CKG usia sekolah tahun 2025, temuan yang paling banyak dijumpai adalah karies gigi. Dr. Heri menegaskan, hasil pemeriksaan tahun ini juga akan dipetakan untuk menentukan langkah intervensi medis yang tepat sesuai kebutuhan. Ia pun mengimbau pihak sekolah, guru, hingga orang tua untuk mendukung pelaksanaan CKG. Melalui CKG rutin, kondisi kesehatan anak dapat terpantau sehingga diharapkan menjadi kebiasaan hidup sehat sejak dini. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Madiun memastikan bantuan seragam sekolah untuk SD dan SMP tahun ini masih akan berlanjut, namun saat ini masih dalam tahap lelang. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
9: Pemerintah Kota Madiun memastikan program bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP, negeri maupun swasta tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Namun, seragam gratis itu belum dapat dibagikan karena proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pengadaan seragam tersebut memiliki nilai anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah, sehingga prosesnya harus melalui mekanisme lelang. Menurut dia, proses lelang masih mencakup tahap verifikasi terhadap sejumlah komponen pengadaan. Prosesnya pun berlangsung selektif, mulai memeriksa kualitas kain, jumlah penawar, serta penawaran harga yang diajukan. Dia mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menetapkan pemenang lelang tanpa memastikan kualitas barang yang akan diterima siswa. Bagus mengakui penyaluran seragam pada tahun lalu dilakukan sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
10: Jadi begini, dalam proses itu kan pasti melalui lelang, karena anggaran sekitar 2,13 sekian miliar kan harus lelang. Proses lelang itu melalui verifikasi. Bahkan hari ini yang sudah masuk ini masih diverifikasi dulu dengan mulai kainnya bagaimana dan lain, penawarnya jumlahnya berapa. Sehingga kita harus nunggu proses itu, kami nggak berani langsung menentukan. Karena kalau nanti kualitasnya jelek, apalagi nawar harganya nggak masuk akal, itu yang sangat beresiko. Sehingga kan punya filter-filter itu. Iya, ya jadi proses pada saat yang ngirim dan proses di lelang di Adbang itu kan sekarang kami benar-benar jujur aja sangat berhati-hati dalam proses itu, karena ini terkait kualitas.
9: Bagus berharap program tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Magetan resmi berakhir pada Jumat 17 Juli lalu. Meski agenda pengenalan sekolah selesai, pendampingan terhadap siswa baru dipastikan tetap berjalan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Magetan menyebut seluruh rangkaian MPLS berjalan tertib dan kondusif. Artinya tidak ditemukan laporan pelanggaran selama kegiatan berlangsung di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan, meski MPLS telah berakhir, Dindikpora memastikan layanan pengaduan pendidikan tidak langsung dihentikan. Masyarakat masih bisa menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan terkait proses pendidikan di sekolah. Laporan dapat disampaikan melalui dua jalur, yakni posko pengaduan di masing-masing sekolah dan posko utama Dindikpora Magetan melalui layanan PPID. Setelah MPLS selesai, perhatian pemerintah daerah beralih pada masa transisi siswa baru menuju pembelajaran efektif. Dindikpora akan memastikan peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat program gerakan sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan. Pendengar, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Aris Deka melaporkan.
9: Komunitas Lupus Madiun Griya Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Griya Yara, Sri Ani AMD Kep mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Griya Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sri Ani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sri Ani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
11: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
9: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sri Ani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Griya Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, Dinas Perhubungan Ponorogo mengungkap penyebab tidak tercapainya target retribusi pelayanan parkir tahun 2025. Eka Wulan melaporkan.
12: Dinas Perhubungan Dishub Ponorogo mencatat realisasi pendapatan dari sektor parkir tahun 2025 lalu tidak tercapai 100%. Wahyudi, Kepala Dishub Ponorogo menjelaskan, awalnya target PAD sektor parkir hanya 2,2 miliar rupiah pada APBD murni. Namun saat perubahan anggaran keuangan PAK, target tersebut justru dinaikkan menjadi 2,6 miliar rupiah. Akibatnya, sampai akhir tahun realisasi pendapatan dari sektor parkir hanya tercapai 2,1 miliar atau 79,98%.
13: Memang kemarin pada tahun 2025 itu target kita tidak terpenuhi. Dari total target kita 2 miliar 600 itu hanya terpenuhi 2,3 itu yang notabene itu hanya 78% ya. Sebetulnya dari target awal itu sudah terpenuhi, tapi pada saat PAK kami harus menambah target, akhirnya tidak sesuai dengan kertas kerja kami. Akhirnya di target 2 miliar, akhirnya ya target kami tidak bisa memenuhi 100% itu. Karena apa? Karena kontrak kita sudah 1 tahun. Dengan petugas parkir itu. Nah, sementara objek baru tetap, kemudian juga bahkan ada yang menurun kemarin, kami harus mencari pengganti titik-titik parkir baru itu.
12: Ia menjelaskan selama 2025 tidak ada persoalan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama dengan petugas parkir. Seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan dan tidak terdapat piutang. Kendala utama justru berasal dari terbatasnya objek parkir baru yang dapat digarap. Bahkan sejumlah titik mengalami penurunan potensi sehingga harus dicarikan lokasi pengganti. Selain itu, berkurangnya penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event turut berdampak terhadap penurunan pendapatan parkir insidentil. Kedepan, ia berharap ada banyak event yang digelar sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, PAD. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, kegiatan bersih kelurahan di Kelurahan Krajan Majayan Kabupaten Madiun semakin semarak dengan adanya lomba memasak bertema memasak bekal istri tercinta oleh bapak-bapak. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
5: Suasana Semarang terlihat di Kelurahan Kerajaan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pihak kelurahan menggelar berbagai kegiatan dalam rangka bersih kelurahan atau sedekah bumi yang sekaligus menyambut hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Salah satu kegiatan yang menyita perhatian ialah lomba memasak bertema memasak bekal istri tercinta. Uniknya, peserta lomba bukan ibu-ibu, melainkan bapak-bapak pengurus lingkungan yang mewakili masing-masing RW. Para peserta tersebut tidak hanya unjuk kemampuan memasak, tetapi juga tampil mengenakan beragam busana mulai dari kebaya hingga konde, sehingga menambah kemeriahan. Lurah Kerajaan Tri Santoso mengatakan, lomba tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Menurutnya, kegiatan itu dirancang untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar warga.
14: Latar belakangnya lomba masak niki kita ambil dari bekal istri, yaitu kita akan menimbulkan rasa kebersamaan, kekompakan. Kita tidak mengedepankan dari hadiah, akan tetapi guyup, kekompakan, kesulitan, kebersamaan dari tiap RW.
5: Selain lomba memasak, rangkaian kegiatan bersih kelurahan juga diisi senam bersama dan lomba kebersihan tingkat RW. Tri menjelaskan, lomba kebersihan telah berlangsung selama hampir 1 bulan. Penilaian lomba melibatkan tim dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Puskesmas Mejayan. Hasil penilaian akan ditetapkan juara terbaik 1 hingga terbaik 5. Tri mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, semangat gotong royong dan guyup rukun warga menjadi modal penting dalam membangun lingkungan yang semakin baik. Ia berharap kolaborasi seluruh unsur masyarakat terus terjaga sehingga Kelurahan Kerajaan menjadi wilayah yang semakin solid, aman, kondusif, serta mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, rangkaian bersih kelurahan atau sedekah bumi menjadi salah satu upaya melestarikan tradisi agar tetap dikenal oleh generasi penerus.
15: Kami mengharapkan bahwa kegiatan ini betul-betul diuli-uli lah. Jangan sampai kegiatan ini nanti generasi kita penerus tidak tahu. Jadi, seperti apapun kegiatan gotong royong, kekompakan, kebersamaan dan gotong royong itu perlu kita jaga bersama-sama.
5: Ferry juga menilai antusiasme masyarakat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sangat tinggi. Ia menyebut kekompakan warga menjadi modal penting untuk menjaga persatuan sekaligus membangun Kelurahan Kerajaan yang semakin solid. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan gelar peralatan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur di Pacitan. Jumlah siswa baru pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo pada tahun ajaran baru ini bertambah. Cek kesehatan gratis CKG usia sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun ajaran baru 2026-2027 telah dimulai secara bertahap. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan beragam informasi menarik lain di laman rri.co.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun, serta download aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 Juli 1933, penerbangan solo keliling dunia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Willie Post. Willie Hardeman Post adalah seorang pilot Amerika Serikat yang terkenal sebagai manusia pertama yang terbang sendirian mengelilingi dunia. Rekor tersebut dicapainya pada waktu 7 hari 19 jam. Post juga membantu mengembangkan pressure suit, baju anti tekanan udara. Pressure suit-nya kini dipajang di Museum Nasional Smithsonian untuk udara dan angkasa di Washington DC, Amerika Serikat.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, musim kemarau mendekati puncak ya. Karena Agustus juga September ini dikatakan bahwa menjadi puncak kemarau tahun 2026 ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bencana yang mungkin terjadi pada saat kemarau adalah kebakaran, pendengar. Dan beberapa lokasi juga oleh BMKG ini terpantau ada titik panas gitu yang harus diwaspadai. Pagi hari ini kita akan update informasi cuaca bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selamat pagi Mbak Lesi.
5: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Mbak Lesi, tadi juga sempat dalam berita warta pagi di Ponorogo itu beberapa titik lokasi sempat terjadi kebakaran. Apakah memang wilayah Ponorogo ini menjadi daerah yang patut untuk diwaspadai adanya titik panas penyebab dari kebakaran, Mbak Lesi?
5: Iya, baik untuk wilayah titik panas itu memang sudah terpantau di beberapa wilayah di Jawa Timur, yakni di antara lain berdasarkan data dari BPBD, di antara lain di wilayah Situbondo, Ponorogo, Trenggalek, dan Bojonegoro. Ya, penyebab adanya titik panas atau titik aliran hotspot itu juga salah satunya itu di wilayah tersebut terjadinya kebakaran lahan atau kebakaran hutan. Ya, untuk wilayah Ponorogo memang berpotensi di sana karena terdapat mungkin terdapat lahan atau wilayah hutan seperti itu. Nah, itu biasanya selain kenapa bisa memicu terjadinya timbulnya kebakaran lahan itu selain ya karena itu kemungkinan itu di kondisi wilayah tersebut kering. Kemudian berdasarkan juga dari pantauan bahwa di wilayah Ponorogo itu memang monitoring hujannya sudah sangat panjang, jadi hujan, jadi otomatis wilayah tersebut kering dan kelembaban udaranya juga sangat kering, jadi ketika ada kebakaran itu akan memicu kebakaran tersebut menjadi luas dan untuk padamnya juga cukup lama seperti itu.
0: Baik. Kalau pantauan dari BMKG untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, mungkin Madiun, Ponorogo, Pacitan, kira-kira ini ada beberapa titik panas ini yang harus diwaspadai, Mbak Lesi?
5: Iya, sebentar, Mbak, untuk wilayah Madiun sendiri terpantau titik panasnya masih dalam kategori rendah untuk wilayah sekitarnya juga. Untuk wilayah Pacitan terpantau ada dua titik panas yang dalam kategori tinggi. Ya, untuk wilayah Madiun maksudnya di kawasan yang berbatasan dengan hutan seperti Kecamatan Kare, Semarang, Saradan itu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik. Ya, Mbak Lesi, maksud dari kategori rendah dan juga tinggi ini apakah kondisi lahan yang kering lebih luas atau yang seperti apa, Mbak Lesi?
5: Ya, untuk kategori rendah dan tinggi itu terpantau dari jadi citra satelit itu menggambarkan bahwa di wilayah tersebut terdapat titik panas yang persentasinya itu tinggi. Artinya kalau persentasinya dalam kategori tinggi berarti di wilayah tersebut persentasi terjadi kebakarannya memang tinggi, tapi kalau untuk rendah berarti persentasinya untuk wilayah tersebut terpantau rendah, itu saja, Pak.
0: Baik, apakah kondisi angin juga menjadi pemicu semakin meluasnya kebakaran?
5: Iya, betul, untuk kondisi cuaca yang kering, berangin dan kelembaban rendah juga memicu meluasnya wilayah lahan yang terbakar, jadi kita juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini, mengingat musim kemarau masih berlangsung dan puncak musim kemarau juga akan datang di bulan Agustus datang.
0: Ya, baik, baik. Lantas kalau untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, untuk kondisi angin ya, secara keseluruhan untuk perakiran cuaca seperti apa untuk hari ini, Mbak Lesi?
5: Iya, untuk potensi angin di wilayah Madiun sendiri maksimum terpantau sekitar 15 knot atau 30 km per jam. Kondisi ini cukup bisa dikatakan berangin seperti itu. Jadi perlu kewaspadaan untuk di wilayah yang tadi saya sebutkan seperti kawasan yang berbatasan dengan hutan.
0: Oke, baik. Mbak Lesi, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Semakin apa ya, harus menjadi kewaspadaan kita bersama gitu ya. Di cuaca keringnya seperti ini, aktivitas yang apa ya, menggunakan api ini harus lebih waspada lagi. Mbak Lesi, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Lesi.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun. Pro 1. Info stok darah hari ini.
0: Pendengar, di pagi hari ini kami juga akan update informasi stok darah yang sudah dirilis oleh PMI Kota Madiun pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk golongan darah A tersedia 99 kantong, golongan darah B tersedia 65 kantong, golongan darah O tersedia 35 kantong, dan golongan darah AB tersedia 21 kantong. Untuk hari ini kegiatan mobile unit donor darah akan dilaksanakan di dua lokasi, pendengar, diantaranya RSU Dr. Sudono Madiun dimulai pada pukul 7 nanti sampai dengan selesai, dan juga PT Sharon Pokpan Indonesia dimulai pada pukul 8 sampai dengan selesai.
4: Demikian info stok darah hari ini.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, semuanya pagi hari ini tentunya sudah banyak yang ini ya sedang dalam perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas. Pendengar, selamat menuju ke tempat aktivitas yang pasti juga berkendara aman dan juga nyaman ya. Keselamatan ini menjadi prioritas ya untuk kita semuanya, kewajiban dan juga hak kita semuanya pendengar. Ya, pendengar program 1 RRI Madiun pagi hari ini, kalau mungkin aktivitas berbelanja ya, ini Anda lakukan ya, karena di saat sekarang ini banyak sekali ya berbelanja, tidak hanya harus ke pasar gitu ya, bukan hanya kita mengandalkan pedagang keliling, tapi kayaknya di setiap sudut jalan sudah mulai banyak ya pedagang sayuran, kalau orang menyebutnya tuh ojokan gitu ya, pun juga dalam memberikan pelayanan juga bagus-bagus nih ya pendengar ya, dan bahan

0: bahannya juga bagus ya, dan jumlah yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang kita beli sedikit aja, itu juga diperbolehkan. Fluktuasi harga pasar pastinya terjadi ya, apalagi menyoal beras ya. Walaupun harganya juga ini masih stabil pendengar untuk saat sekarang ini, tetapi terkait dengan beras kita yang nanti akan digulirkan oleh pemerintah ya, nanti bakal seperti apa kita tunggu saja gitu ya. Karena beberapa toko retail kalau untuk beras premium nampaknya juga sudah mulai terbatas, banyaknya yang beras fortifikasi ya, alias beras khusus ini yang banyak kita temui. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang sekarang ini kalau kita melihat perubahan harga ya sejumlah komoditas, yang paling terlihat itu adalah komoditas ayam dan juga telur ya. Apalagi ini kayaknya sudah mulai banyak masyarakat yang menggelar hajatan, dan mungkin kita juga harus bersiap ya dengan perubahan harga yang mungkin bisa bikin kita kaget gitu. Kalau sebelum-sebelumnya ayam kisaran harga 30 sampai dengan 32, bahkan sekarang ini sudah 34-36 ribu rupiah untuk 1 kilogramnya. Telur pun juga demikian pendengar. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat Anda mendapati harga di bawah 20.000 atau hanya 21.000, tapi kalau sekarang sudah 26.000 jangan kaget ya. Karena memang sudah banyak permintaan ya, seiring dengan beroperasinya juga dapur SPG alias untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis MBG, mau tidak mau juga jumlah permintaan juga semakin meningkat. Baik, untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun pendengar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3. Nanti kita akan menyimak update berita nasional dan juga internasional. Jadi dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.